Qadisiyah. Jadi di sebelah kanannya pemimpin panglima perang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam bin Musakir, Jarir tinggal di kota Kufah. Ya. Kemudian beliau pindah ke Qarqisiya. Wa qadima rasulan min Ali ila Muawiyah. Dan beliau pernah menjadi utusan dari Ali bin Abi Thalib untuk menghadap kepada Muawiyah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-51 Hijriyah. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-54 Hijriyah. Ya. Ini Jarir bin Abdullah. Beliau wafat di satu negeri, fi baldatin, satu desa. Yuqalu laha namanya Qarqisiya. Ala nahri al-Furat, kurba madinati Dirzur. Berada di dekat dengan sungai Efrat, dekat dengan Dirzur. Dirzur itu sekarang di Syria. Nah, ini tentang Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang yang meriwayatkan hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini ya, bahwa ja'a qaumun urah, datang menemui Nabi SAW satu kaum yang mereka seakan-akan tidak berpakaian. Artinya, kata para ulama, ka'annahum yaghlibu alaihimul urah. Jadi hampir seluruh badannya, kecuali tempat-tempat tertentu yang tertutup. Aurat-aurat mereka tertutup. Tapi sebagian besar tubuh mereka terbuka. Wa ka'annahum yalbasuna ba'd ath-thiyab allati tughatti auratihim. Jadi mereka memakai sebagian pakaian ya yang menutup aurat-aurat mereka. Ma atakashshufi baqil jasad. Tapi sebagian tubuh yang lainnya terbuka. Mujtabi ya artinya mereka memakai pakaian ya, dari bulu atau kulit namir. Dari kulit macan. Yaitu kisaun muhattatun min suf. Itu pakaian yang bergaris-garis. Terbuat dari wol. Ya. Fihi sawad wa bayad. Ada warna hitam, ada warna putih. Jadi ada garis-garis warna hitam, warna putih. Ka'annaha akhadat milaunin namir. Jadi seakan-akan mereka mengambilnya dari warna macan. Kemudian mereka juga memakai aba. Aba itu dari aba'ah. Wa aba'ah. Wa abayah, dan maksud dengan aba adalah kisaun mukawwanun min qit'atin wahidah, pakaian yang terbuat dari satu potong kain ya. Jadi mereka ini memakai mujtabi an-nimar au al-aba ay kharaquha waru wasatuha, hanya lubangi di tengahnya, kemudian mereka menutup aurat mereka. Ini keadaan mereka ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan di sini bahwa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ammara artinya taghayyara. Ketika melihat mereka maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berubah wajah Nabi SAW. Kemudian ketika orang-orang telah banyak yang memberikan sedekah untuk mereka, sampai disebut oleh Jarir, ada dua tumpuk.
Tumpukan pertama tumpukan pakaian, yang kedua tumpukan makanan. Ya, terkumpul setelah Nabi SAW menyampaikan khutbahnya agar mereka ini bersedekah. Yatahallalu ayastaniru farahan wa sururan. Ketika melihat tumpukan pakaian dan makanan itu, wajah Nabi SAW yatahallal. Para ulama menyebutkan yatahallal artinya staniru, bercahaya. Karena gembira, karena senang dengan terkumpulnya hal-hal yang untuk mereka. Pakaian dan makanan. Ini tentang Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam ini, sunnah yang baik, ay ata bi tariqatin mardiyatin. Dia datang dengan satu hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Yashhadu laha aslun min usuliddin, yang ada dasarnya, ada dalilnya dari prinsip-prinsip agama ini, ya, atau dia orang pertama yang menjadi sebab, ya, literwiji amrin thabit fi syara', dia menjadi sebab untuk, ya, menjadikan sesuatu yang tetap dalam syara' ini sesuatu yang diamalkan oleh umat. Faqtada bihi ghairuhu, kemudian yang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar, ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik yang dia berikan tadi itu. Kemudian, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini sunnah yang sayyi'ah, ay fa'ala fi'lan qabihan, dia melakukan satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, wa tariqatan ghairu mardhiyah, dan dia melakukan satu cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, yashhadu laha aslun min usuliddin, yang itu semua ada dasarnya bahwa hal itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, kemudian dia mengawali amal tersebut sebelum yang lainnya. Ya, amal yang jelek ini diawali oleh dia, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapat dosa, ya, karena telah memberikan contoh yang jelek, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia, ya, ketika melakukan perbuatan yang atau sunnah yang jelek itu, dia mendapat dosa mereka juga. Nah, di dalam hadis ini, contoh yang diberikan oleh Nabi SAW tentang seorang yang pertama kali datang dari kaum Ansar, yang membawa, ya, satu kantong uang sampai-sampai dia tidak bisa atau tidak mampu mengangkatnya, itu diberikan untuk mereka. Kemudian bertubi-tubi yang lainnya mengikuti orang ini. Maka orang yang pertama tadi, dia mendapatkan pahala, ya, dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya tersebut. Karena setelah dia memberikan sekantong uang itu, lalu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sehingga tertumpuk dua tumpukan pakaian dan makanan. Ini contoh yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnah hasanah." Persiapan membuat satu sunnah yang baik dalam Islam ini. Ya, cara yang baik. Jadi bukan bid'ah, ya, sunnah. Kalau bid'ah jelas dilarang oleh Nabi SAW. Ya, ini metode, cara yang baik. Maka yang mengikuti dia itu mendapatkan pahala. Sebagaimana dia mendapat pahala dan yang mengikutinya juga dapat pahala. Ya, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan baik. Nah, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yang pertama, dianjurkannya mengumpulkan manusia.
untuk hal-hal yang penting, lil umur al muhimmah. Sebagaimana Nabi SAW ya, menyuruh Bilal azan, iqamah, mengumpulkan orang-orang sahabat di Masjid Nabawi. Ketika melihat orang ini dah, mereka itu dah datang. Orang-orang yang sangat fakir itu datang. Jadi mengumpulkan manusia untuk satu hal yang penting, ini hal yang dianjurkan. Ya, yang dimana dalam mengumpulkan mereka itu untuk menyampaikan nasihat. Ya. Untuk memerintahkan mereka berbuat sesuatu. Ya. Bagi kepentingan mereka. Dan mengingatkan mereka dari keburukan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau perintah untuk segera menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan nasihat kepada para sahabat waktu itu, langsung mereka ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian perintah atau anjuran untuk mengorbankan, menginfakkan harta ya, karena Allah, dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kisah ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kaum muslimin mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang merupakan perbuatan baik dan takwa kepada Allah. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan yang wala ta'awun ala ithmi, dan perbuatan dosa ya, dan perbuatan yang mungkar atau perbuatan berupa membuat permusuhan, itu dilarang. Dan kaum mukminin, kaum muslimin, tolong menolong dalam perbuatan yang baik, dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana disebut oleh para ulama ya, dianjurkannya menampakkan kegembiraan. Ya, menampakkan ya rasa gembira, rasa senang ketika ada kebaikan untuk kaum muslimin. Kita bergembira, kita senang. Ya, tatkala ya ada ya sesuatu kebaikan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita al-hathwa lil-ibtida' bil khairat. Ya, kita dianjurkan memulai sesuatu yang baik. Ya. Wasanni sunan al-hasanat. Dan membuat sunnah-sunnah yang baik. Ini anjuran. Supaya kalau orang yang membuat satu sunnah yang baik, diikuti oleh orang banyak, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti sunnah yang baik tersebut, yang dibuatnya itu. Kemudian hadis ini juga tentu menjelaskan kepada kita, at-tahdhir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Ya, jadi hadis ini juga memberi peringatan kepada kita dari membuat hal-hal yang batil, mengawali sesuatu yang batil, sesuatu yang jelek. Karena kalau diikuti oleh orang lain, maka pelaku pertama ini juga mendapat dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka yang, ya, orang-orang yang mengikuti dia dalam hal yang jelek tersebut. Kemudian hadis ini juga sama dengan judulnya, bab ini, al-'athwu 'alal bada'a bil khair. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk memulai sesuatu yang baik agar diikuti oleh orang lain. Dan peringatan dari membuat sesuatu yang jelek karena takut nanti diikuti oleh yang lain. Karena dosanya pun kita akan menanggungnya. Kemudian hadis ini perlu diketahui, laisat fihi ya dalalatun ala man istadalla bihi alal ibtida' fid din. Hadis ini bukan dalil bagi mereka pelaku bid'ah untuk membuat bid'ah dalam agama.

kalau diikut contoh oleh orang lain. Ya. Dan peringatan dari berbuat satu keburukan, yang mana keburukan ini bisa diikuti berulang-ulang oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kebaikan kita dapat pahala, kalau keburukan kita dapat dosa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita rahmatun Nabi SAW bi ummatih. Kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini. Kepada umat beliau. Ya. Jadi beliau merahmati umatnya. Beliau takut mereka celaka. Ya, itu di antara sifat Nabi SAW. Makanya ketika beliau melihat orang-orang itu datang dalam keadaan yang tidak berpakaian atau hanya menutup aurat mereka, keadaan miskin, ya beliau ingin agar mereka mendapatkan kebaikan. Maka beliau segera mengumpulkan manusia, para sahabat, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang tersebut. Dan ini semestinya sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim kepada saudaranya. Kita ingin kebaikan bagi saudara kita. Sebagaimana kita inginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis tadi. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman," tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, "illa kana ala ibni Adam al-awwal," melainkan anak Adam yang pertama, yakni yang membunuh saudaranya, "kiflun min damiha," ya, dia mendapat bagian dari dosa pertumpahan darah tersebut. "Li'annahu awwalu man sannal qatal," karena anak Nabi Adam yang pertama itu yang pertama kali memberi contoh tentang pembunuhan. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Beliau punya anak, ada dua anak laki-laki, yang satu diterima korbannya oleh Allah Ta'ala, yang satu yang ditolak. Allah tidak menerima korbannya. Maka yang tidak diterima korbannya itu oleh Allah Ta'ala merasa hasad, dengki kepada saudaranya, sampai dia membunuh saudaranya. Adapun nama yang disebut oleh para ulama atau sebagian ulama, ya, Qabil dan Habil, itu sebetulnya juga tidak ada dasar yang kuat atas nama tersebut. Ya, namun itu ya, salah satu dari atau dua orang anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, amalnya anaknya Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini karena perbuatan kezaliman, melainkan dia mendapat bagian dari dosa karena dia yang pertama kali memberi contoh tentang membunuh. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang terkenal, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Dia dipanggil dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib As-Sahili. Ya. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini adalah ya, Al-Imamul Habr, kata Al-Zahabi, seorang imam yang berilmu, faqihul ummah. Beliau seorang yang paham betul tentang agama ini dari kalangan umat Nabi SAW, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun jalilun. Ya, beliau seorang sahabat yang mulia. Wa wazirun

0: Ukriun, dan beliau seorang yang telah menolong, membantu Rasulullah SAW, seorang yang membaca Al-Quran, Al-Muqri, ya, Muhaddith, ya, juga seorang ahli hadith, ya, minal mukthirin, termasuk orang-orang yang banyak riwayat hadisnya. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kana minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang pertama-tama, yaitu yang permulaan memeluk Islam. Ya. Dan beliau seorang yang cerdas. Minan nujaba'il alamin. Salah seorang sahabat yang cerdas. Syahida badran wa hajara hijratain. Abdullah bin Mas'ud orang yang mengikuti perang Badar. Dan dia mengikuti dua hijrah. Hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang ikut hijrah. Karena mereka kaum muslimin, mukminin di kota Mekah ditindas. Ya, oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi hijrah ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud juga mengikuti hijrah dari ke Madinah. Ya. Madinah ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi beliau adalah orang-orang termasuk sahabat yang pertama-tama ya, dari gelombang pertama dalam memeluk Islam. Dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang Abdullah bin Mas'ud. Seorang alim besar ya, di kalangan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud di antara kedudukannya, kemuliaannya, huwa awwal man jahara bil Qur'an bi Makkah. Beliau orang pertama yang baca Al-Qur'an dengan terang-terangan di kota Mekah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardoh. Nah, kemudian kita melihat di sini Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman." Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan atas anak Adam yang pertama bagian dari darah setiap pembunuhan itu. Ya. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Kisah tentang anak Adam, ya, dua orang yang satu membunuh saudaranya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 sampai ayat ke-30. Watlu alaihim naba abnai Adama. Bacakan pada mereka, wahai Muhammad. Ya, berita tentang dua anak Adam. Sampaikan dengan kebenaran. Watlu alaihim naba abnai Adama bilhaq. Idh qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua itu sama-sama menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia beribadah. Menyerahkan kurban kepada Allah Ta'ala. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Maka Allah menerima dari salah satunya. Dan Allah tidak menerima dari yang lainnya. Dari yang satunya. Maka yang tidak diterima kurbannya, dia berkata, qal la'aktulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Dia mengatakan kepada yang diterima amal kurbannya. Qal innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, sungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Lalu kata sang anak yang mau dibunuh tadi itu, ya, la'in basatta yadaka litaqtulani. Ya, seandainya kamu ya menghamparkan tanganmu untuk membunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka, maka aku tidak akan ya cuma mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, karena aku takut pada Allah rabbul alamin. Jadi ini kisah tentang dua anak Nabi Adam yang satu diterima pengorbanannya, yang satu tidak. Dan yang tidak diterima pengorbanannya itu yang membunuh saudaranya. Jadi yang dimaksud dalam hadis yang kita dengar tadi ini. Mengapa dia menanggung dosa atau mendapatkan bagian dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini karena kezaliman? Kata Nabi alaihissalam, li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dia orang pertama yang mencontohkan ya tentang membunuh. Ya. Maka dia mendapat bagian dosa dari setiap pembunuhan itu. Setiap pembunuhan yang ada di muka bumi ini yang karena kezaliman. Karena dia membunuh saudaranya secara zalim. Ya. Karena tidak diterima amalnya, dia hasad kepada saudaranya yang diterima amalnya, lalu dia pun membunuh saudaranya sendiri. Yang diambil dari hadis ini, pelajaran-pelajaran penting, min sunanillah ta'ala fi khalqihi wa min adlihi wa hikmatihi, di antara sunnatullah ya, pada ciptaannya, pada hamba-hambanya, dan merupakan bagian dari keadilannya dan hikmahnya, anna man sanna fid din sunnatan sayyi'ah, bahwa barang siapa yang membuat dalam agama ini satu contoh yang jelek, fa inna 'alaiha wizra dzalika, maka dia menanggung dosa atas sunnah jelek yang dilakukannya itu, wa wizra man 'amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan ya sunnah yang buruk itu sampai hari kiamat. Dia menanggung dosanya. Artinya dia mendapat bagian dari dosa pelaku-pelaku ya atas sunnah yang jelek yang dia lakukan pertama kali. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita al-hathu ala ijtinabil bid'ah wal muhdatsat fid din. Ya. Mahma kanat saghirah. Kita dianjurkan untuk menjauhi semua perbuatan bid'ah. Ya. Dan hal-hal baru dalam agama Allah ini, ya, walaupun itu sedikit. Karena kalau diikuti oleh orang lain, kita dapat dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukan pertama. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tahrimu damil muslim illa bilhaq. Haramnya darah seorang muslim. Haramnya jiwa seorang muslim. Kecuali dan kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh satu jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ini di sini diantaranya adalah kisos. Karena dalam hukum Islam, kalau seorang muslim bunuh saudaranya dengan sengaja, maka dia dibunuh. Pembunuh dibunuh dalam hukum Islam. Ini namanya bil haq. Atau seorang yang berzina dan dia sudah menikah. Dia berzina, maka dia apabila telah terbukti ya oleh pengadilan mahkamah Islam, maka dia dilempari batu sampai mati. Ini termasuk membunuh yang hak. Membunuh yang hak. Hadis yang berikutnya. Wa an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu sunnah, satu cara, satu contoh yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Ya. Ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya. Hatta tutraka. Jadi barang siapa membuat satu contoh yang baik, dia mendapat pahala selama orang mengikuti amalan kebaikan itu. Ya. Contoh kebaikan tersebut. dia dapat pahala ketika hidupnya, dan ketika dia telah meninggal, tetap mengalir pahala tersebut. Hatta tutrok, sampai sunnah, ya, contoh yang dicontohkan tadi yang baik itu sampai ditinggalkan oleh manusia, baru terputus pahalanya. Tapi selama masih diamalkan oleh manusia, ya, oleh kaum muslimin, maka dia mendapat pahala. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً, dan mana siapa yang melakukan satu contoh yang jelek, sunnah yang buruk, ya, فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا, maka dia mendapat dosa, hatta tutroka, sampai sunnah yang jelek itu ditinggalkan oleh manusia. Ya. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُرَابِطِ hatta yub'atha yawm al-qiyamah, dan barang siapa yang meninggal karena dia menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, negeri muslim dan negeri kafir, dia mati dalam keadaan sebagai murabit, maka pahalanya mengalir sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa itu murabatoh? Murabatoh yaitu, ya, mereka orang-orang atau pasukan yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi ada daerah, misalnya sini daerah muslim, sini daerah kafir. Ya, ada orang-orang menjaga daerah ini supaya orang kafir ini tidak masuk menyerang kaum muslimin. Ini namanya murabatoh. Namanya murabatoh. Ya. Pelakunya namanya murabit. Ya, amalannya namanya murabatoh. Ya, mereka menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Misalnya ada di antara mereka yang meninggal dalam amalan tersebut, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat kelak. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, hadis yang hasan sahih. Siapa Wasilah Ibnu Al-Asqa? Karena hadis ini dari seorang sahabat namanya Wasilah Ibnu Al-Asqa. Wasilah Ibnu Al-Asqa Ibnu Ka'ab Ibnu Amir, ya. Beliau ini salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang tinggal di Suffah. Suffah itu tempatnya orang-orang fakir. Ya, ada di samping Masjid Nabawi. Wasilah Ibnu Al-Asqa aslama sanata 90. Wasilah bin Al-Asqa masuk Islam pada tahun ke-9. Ya. Wa syahida ghazwat Tabuk. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti perang Tabuk. Wa kana min fuqara'il muslimin, dan dia termasuk di antara kaum fuqara dari kaum muslimin. Ya, beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Umurnya ketika meninggal Wasilah Ibnu Al-Asqa yaitu 105 sinin. Umurnya 105 tahun. Ya, Wasilah. Kata Qatadah rahimahullah bahwa Wasilah Ibnu Al-Asqa orang terakhir yang meninggal dari sahabat Nabi sallam di Damaskus. Di Damaskus. Ya. Nah, ini tentang, ya, perkenalan kita secara singkat tentang sahabat yang namanya Wasilah Ibnu Al-Asqa radhiyallahu an. Karena beliau membawakan hadis ini. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya bahwa idhamu ajri man sanna fil islami sunnatan hasanah fastunna biha. Jadi besarnya pahala orang yang memberikan contoh yang baik dalam Islam ini, ya, yang membuat sunnah yang baik dalam Islam ini kemudian diikuti oleh orang banyak, mendapat pahala yang besar. Demikian pula sebaliknya dosa idhamu wizri man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fastunna biha. Demikian pula besarnya dosa orang yang memberi contoh yang jelek dalam umat ini, dalam Islam, kemudian diikuti sunnahnya itu oleh, ya, contohnya itu diikuti oleh manusia. Dia menambah dosa. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, idhamu ajri man mata indal murabatah fi sabilillah. Besarnya pahala orang yang meninggal ketika murabatah, ketika sedang menjaga perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, dia ada di situ kemudian dia meninggal, dia mendapat pahala yang besar, ya, yang mana pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin, seorang menjaga daerah perbatasan, ya, satu hari atau satu malam, satu hari dan satu malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, itu lebih baik daripada seorang yang puasa satu bulan dan sholat malam satu bulan. Ya, wa in mata jaro alaihi amaluhu, dan apabila dia meninggal dalam keadaan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin itu, maka mengalir pahalanya, ya, mengalir amal-amal pahalanya, alladzi kana ya'maluhu, jadi mengalir pahalanya dan amal-amalnya yang pernah diamalkan dari amal kebaikan. Wa ujri alaihi rizquhu, ya, dan dia diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala, ya. Wa aminal fattan, dan dia diberikan keamanan dari pertanyaan dalam kuburan. Ya, ini diantara keutamaan orang yang mati dalam keadaan murabatah. Ya, dia tidak ditanya dalam kuburan oleh dua malaikat. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan kitabul ilmi, ya, khusus pembahasan tentang ilmu. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, itu perintah untuk mengikuti sunnah yang baik dari kitab Minnatul Alim Al-Raqib. Kata Islam Azani Allah wa Iyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan kepada Anda kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
2: Sotri Bayasri Amri Putram Yosbau.
1: Dengan siapa, Ibu?
2: Dan Bu Masjid Gresik.
1: Ya, silakan, Ibu, pertanyaannya, Ibu.
2: Yang kami hormati Bapak Ustaz narasumber sesepuh kita, dan yang kedua juga Bapak MC. Yeah. Yang nomor satu, dalam badai merespon tentang Bilal bin Rabah, pernah mendengar bahwa jangan nangis kecuali takut pada Allah. Tetapi setiap kali saya mendengar kisah Bilal bin Rabah, saya nangis. Nomor satu itu. Nomor dua, dengan tidak merasa hormat, saya mengadu bapak sesepuh kita, bapak Mubarok SMH Habibullah Ta'ala. Ada kru yang tidak adil. Apabila seniornya ada udur, bekerja tidak adil. Tidak saya sebutkan namanya, saya masih mempunyai rasa belas kasih.
1: Baik.
2: Nah, itu sekian kali. Mohon pencerahannya.
1: Baik.
2: Mbah Nuwun, Barakallahu Barakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang apa yang ditanyakan oleh beliau, ya, Ibu dari Gresik. Pertama tentang menangis karena Allah. Nah, kemudian beliau apabila mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah, bagaimana beliau, ya, disiksa, diazab, ya, oleh tuannya, ya, sampai kemudian beliau merdeka dan seterusnya atau dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, beliau selalu menangis. Ini hal yang baik, ya, artinya kita mendengar atau kita membaca kisah tentang para sahabat, misalnya salah satu ya Bilal, itu tersentuh dalam diri kita. Ini akan kita berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah masuk Islam tanpa diazab, tanpa disiksa, ya. Ya, dan kita kemudian bisa menjadikan mereka sebagai ini para sahabat sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan yang kedua, maaf tolong diulangi saya kurang jelas. Kakak MC tolong ulangi pertanyaan kedua masalah ketidakadilan. Saya kurang jelas tadi. Ya, silakan diulangi.
1: Saya tidak dapat menyimak dengan baik dari pertanyaan yang beliau sampaikan. Sekelas yang kami tangkap bahwasannya beliau bertanya tentang masalah perlakuan adil gitu. Itu demikian yang kami dapat simak. Mungkin nanti Ibu bisa bertanya kembali, baik melalui chat WA ataupun menelpon kembali, menghubungi kami untuk pertanyaan nomor 2 agar bisa dijelaskan kembali tentang pertanyaan tersebut sehingga nanti Ustaz tidak salah memberikan jawaban. Namun kita akan lewat saja di pertanyaan kedua ini. Kita akan berikan kesempatan kepada penanya berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Ibu Didi, salam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Didi ya.
3: Gini, ya Pak Ustaz, gini misalnya saya sehari-hari gitu ya, Pak Ustaz, ya ibarat sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Misalnya saya kalau pagi-pagi sampai dari subuh sampai jam 7:30 gitu. Terus saat duha itu udah masuk duha atau belum, Pak Ustaz?
1: Habis subuh sampai jam 8 tuh. Ibu ngajakannya?
3: Ya, udah biasa bagi wirid gitu, biasa ngaji gitu, Pak Ustaz. Jadi saya belum keluar, terus juga masuk saat duha, gimana gitu, udah masuk duha kan, gitu, udah. Belum gitu.
1: Jam 8 itu Bu ya, jam 8 itu ya. Ya, baik ya. Ibu, terima kasih pertanyaan Ibu Didi. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persingkat Ustaz, apakah jam 8 sudah masuk waktu sholat duha Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah sekarang jadwal. Dalam arti jadwal sholat subuh, azannya kapan. Kemudian ada jadwal syuruq yang terbitnya matahari, ya, terbitnya matahari. Kemudian pada umumnya setelah terbitnya matahari plus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit itu sudah masuk waktu duha, ya. Jadi kalau misalnya subuhnya jam 4 pagi, ya, syuruq itu misalnya terbitnya matahari jam 4 atau jam 5 misalnya, 1 jam kemudian, maka kita tinggal tunggu 15 menit kemudian. Berarti jam 5.15, ya, itu sebetulnya sudah masuk waktu duha. Atau 5.20, ya, untuk lebih kehati-hatian, 5.20 sudah waktunya masuk waktu duha. Nah, apalagi jam 8, ya, kalau jam 8 jelas itu sudah dan masih berada di waktu duha, ya. Silakan Ibu laksanakan, ya. Dan ada satu hal yang insya Allah nanti akan disampaikan dalam kitab ini juga tentang yakni keutamaan dari sholat sunnah duha. Ya, insya Allah kita akan bahas dalam kitab terhib, sahih terhib terhib ini. Itu jawaban kami. Jadi jam 8 itu sudah sangat masuk waktu duha, ya. Karena waktu duha itu mulai terbitnya matahari kurang lebih setinggi satu tombak sampai kurang lebih jam 11 siang. Itu masih semua itu adalah waktu duha. Silakan kerjakan 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh atau 8 rakaat salat duha. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Bu Didi, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 021 823 6543, dan kepada Anda yang telah terhubung kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Halo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Kasrul Islam dari Purwakarta, Jawa Barat.
1: Pak Kartus Islam. Ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
5: Kasrul Islam.
1: Ya, silakan Pak Kasrul Islam. Islam, silakan Pak.
5: Ini Pak, jadi kami itu ini nyimpang dari yang dibicarakan Pak Ustadz tadi, Pak ya.
1: Mm-hmm. Ya, langsung Pak pertanyaan Pak. Bapak
5: kami ini ada keluar ada warisan keluarga rumah di Palembang, Pak.
1: Mm-hmm. Berarti tentang masalah hak waris, Pak ya. Harta warisan.
5: Yang mana almarhum ibu kami dan bapak kami tidak boleh dijual rumah itu, Pak.
1: Mm-hmm. Baik, pertanyaannya mungkin langsung Bapak apa?
5: Itu wasiat.
1: Ya. Ya, pertanyaannya.
5: Nah, cuman ini akan ikut wasiat atau kalau tidak jual rumah itu akan hancur. Gimana, Pak, untuk nyikapinya?
1: Baik, terima kasih, Pak. Atas pertanyaan cukup, Pak, ya, Pak Kasrul Isyam, ya. Terima kasih Pak Kasrul Isyam atas pertanyaannya. Dengan bisa kita simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan dari Bapak Kartus Isyam tentang rumah yang diwasiatkan oleh orang tua. Arti ibarat rumah induk itu yang tidak boleh dijual. Begini Pak, yang Bapak harus pahami, wasiat itu ada yang boleh dilaksanakan dan ada yang tidak boleh dilaksanakan. Ya. Contoh wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Misalnya ada orang berwasiat, dia kebetulan bangun masjid. Kalau aku meninggal, kuburkan mayatku di depan mihrab, depan imam. Ya, di luar masjid tapi di depan. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Sekarang masalah yang ditanyakan tadi tentang wasiat orang tua untuk tidak dijual, ya. Dan Bapak sendiri mengatakan kalau tidak dijual rumahnya akan hancur, ya. Islam adalah agama yang sudah mengatur segala sesuatu, ya. Tinggal Bapak dan saudara-saudara musyawarah bahwa rumah itu bagaimanapun tetap boleh dijual. Apalagi di antara anak-anak beliau mungkin, ya, itu ada yang tidak mampu, ada yang butuh untuk kehidupan ekonominya, ya. Maka ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya, silakan dimusyawarahkan, dijual, kemudian bagi waris sesuai dengan Islam. Dan mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, karena mungkin mereka tidak tahu. Mungkin mereka jahil, tidak tahu tentang hukum-hukum Islam. Maka tetap Bapak silakan musyawarah dengan saudara-saudara Bapak dengan baik, ya, sehingga sampai pada kesepakatan yang jelas bahwa rumah itu tetap boleh dijual. Karena anak-anak punya hak dalam masalah ini. Hak waris, ya. Mereka punya hak. Dan berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Tak boleh tidak diberikan. Berikan pada mereka yang berhak akan haknya. Ya, jadi insya Allah itu tidak mengapa. Dijual, ya, kemudian dibagi warisan. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni, merahmati kedua orang tuanya. Wallahu Ta'ala
1: A'lam. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, dan mudah-mudahan Pak Kartus Isyam bisa memahami jawaban tersebut dan juga bisa mengamalkannya insyaallah. Nah, Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ada sebuah hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan dan seterusnya. Apakah hadis di atas ini atau hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum dari Putra di Bandung. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang ditanyakan apakah ada bid'ah hasanah? Karena ada sunnah hasanah. Maka jawabannya, hadis itu nasnya adalah sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu contoh yang baik. Misalnya gini ya. Di satu perkampungan, ya, itu rata-rata wanita tidak memakai jilbab. Padahal mereka muslimah. Muslimat mereka itu. Kemudian ada seorang wanita, dia mengawali memakai jilbab. Ya. Lalu diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Ini termasuk sunnah yang baik. Ya. Karena memang wanita diperintahkan menutup aurat, ya, memakai jilbab. maka dia telah membuat satu sunnah yang baik, ya. Ya, dia lakukan satu sunnah yang baik. Dia mendapat pahala sebanyak wanita-wanita yang mengikuti dia dalam memakai jilbab. Setiap ada wanita memakai jilbab, dia mendapat pahala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang sama juga, sunnah yang jelek. Ya. Di satu perkampungan itu, ada sekelompok, ada wanita-wanita muslimat. Kebanyakan mereka itu semua pakai jilbab. Ya, jilbab yang syar'i. Kemudian ada seorang wanita yang dia melepas jilbabnya. Dia tidak mau. Ibaratnya modern dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diikuti oleh wanita-wanita di kampung itu. Satu copot jilbabnya, dua, tiga, empat. Nah, wanita yang mencopot ini tadi, jilbab yang pertama kali, itu dia telah membuat sebuah sunnah sayyi'ah. Sunnah yang jelek. Ya, maka dia dapat dosa, dan dosa wanita-wanita yang mengikuti dia dalam membuka jilbab mereka. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Adapun bid'ah dalam agama, Nabi SAW telah menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Dan sering saya jelaskan, ya, bahwa dalam hal berkaitan dengan agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang kurang dalam agama ini. Anda mau apa? Sholat lima waktu sudah diajarkan, sunnah rawatib, tahajud dan lain sebagainya. Sudah diajarkan oleh yakni Rasulullah SAW. Ya. Ya, dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada peluang untuk membuat hal-hal baru dalam agama ini. Adapun masalah duniawi, dunia itu belum sempurna. Makanya ketika di zaman Nabi SAW itu mereka kalau haji naik onta dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Lah kalau sekarang naik pesawat, ya, karena sudah maju teknologi ini, ya. Jadi pesawat itu dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji pergi menjadi transportasi untuk ibadah haji, dia ibaratnya sunnah hasan, ibaratnya sesuatu yang baru secara bahasa, ya. Tapi baik, bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan cepat, ya, singkat, dalam arti perjalanan yang cepat. Jadi kalau dunia, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bid'ah hasanah itu hal-hal berkaitan dengan duniawi, adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang dimaksud Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ada orang ingin, ya, bikin bid'ah, sesuatu yang baru. Dia menyuruh seseorang, kamu baca qul huwallahu ahad setiap malam Jumat 500 kali misalnya. Ini Quran, qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Tapi ketika ditentukan waktunya, setiap malam Jumat baca dengan angka 500 kali, ini namanya bid'ah mungkaroh, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya. Ya, walaupun itu dari ayat dari surat dari Al-Quranul Karim. Jadi dalam agama sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan-tambahan, ya, kita lakukan apa yang ada, itu lebih baik bagi kita. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari Putra di Bandung yang telah Ustaz jawab adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Dan tentunya sebelum kami akhiri perjumpaan yang dengan penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, menambah ilmu kita dan amal-amal kebaikan kita. Ya, ini satu hal yang perlu kita selalu ingatkan. Ilmu Islam ini sangat luas, maka mari kita pelajari apa yang bisa kita amalkan dengan baik, ya, dan terus kita menuntut ilmu. Ya, kemudian kita hidup di zaman yang banyak cobaannya, banyak fitnahnya, maka lebih baik kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, ya, dan dunia kita dan akhirat kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi persiapan kita, apalagi yang sudah sepuh, ya, persiapan terus menuntut ilmu, tetap juga menuntut ilmu, kemudian mencermati apa persiapan kita untuk hari esok. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang harus siap, ya, siaga satu. Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Taala, maka dia sudah apa namanya mempersiapkan dirinya. Maka kalau ada hutang piutang, segera diselesaikan. Ya, ada hal-hal yang mungkin perselisihan antara kita dan saudara kita, segera kita selesaikan. Ya, supaya kita mati dalam keadaan ya tidak tanggungan manusia pada kita yang akan dituntut di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Terus berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita istiqamah dan mati di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infak aliman bulan ini?
7: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2026 ya. Bagaimana kabar Anda saudara-saudaraku sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya setiap hari Selasa kita agak terlambat ya dalam memulai program acara kita ini. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun tidak mengapa, kita akan ambil apa yang bisa kita ambil. Kita akan manfaatkan waktu yang ada ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan ibadah bagi kita. Dan kami akan mulai untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian berikutnya adalah Telegram ya. Untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian berikutnya adalah format atau urutan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, kemudian R Q ya. Kemudian ditulis nama Anda siapa, alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, nama surah yang diinginkan, dan diakhiri dengan nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114. Surah Az-Zariyat hingga Surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Basit dan Syekh Abdul Somad, surah-surah yang tersedia dari juz 29 dan 30, yakni Surah Al-Mulk hingga Surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request tetap sama, yakni pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotol iman, kami akan mulai memutarkan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Diawali dengan Telegram dan juga Clubhouse. Untuk saat ini belum ada request yang dikirim dari kedua media tersebut. Kemudian kita baik, kemudian untuk layanan SMS ya, kami belum memeriksanya, kami tunda. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Untuk WhatsApp yang sudah mengirimkan request, yang pertama pagi ini dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan dan Ibu Mulyadi yang merequest melalui voice note, insyaallah sebentar lagi akan kami dengarkan. Setelahnya ada Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang di request adalah surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah dan surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun serta At-Taghabun, qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Ini sama ya, sama yang direquest Bapak Mahmudi tadi, yaitu surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Ya, apabila ingin diganti boleh, namun apabila tidak juga tidak mengapa, nanti kami putarkan satu untuk berdua ya. Begitu ya. Baik, kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Solah Al-Bukhatir. Baik, khotaliman untuk sementara baru itu request-request yang masuk, tinggal yang dikirimkan melalui SMS apabila ada. Ini masih kami periksa ya, untuk request melalui SMS belum ada ya, bagi ini belum ada request yang dikirimkan dari sana. Baik, khotaliman segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كنتم ترحمون.
2: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Surah-surah request-request yang masuk insyaAllah sudah kami bacakan semuanya. Namun masih ada beberapa surah yang belum dapat kami hadirkan. Surah-surah tersebut insyaAllah akan kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. A'udzu billahi minasy

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga.

0: bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman nisya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan salah satu pembatal amal atau perusak amal, yaitu iradatud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Tadi insyaallah antum sudah ikuti kajian dari Ustaz Abu Ya'la hafizahullahu taala tentang definisi riya, ya, definisi riya. Ya. Nah, kita kembali sedikit, ya, sekedar mukaddimah bahwasanya kita semua telah sepakat bahwasanya amal kalau mau diterima harus ikhlas dan ittiba, ya. Ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak, seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ya. Ketahuilah hanya untuk Allah lah atau milik Allah agama yang murni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal saleh dan jangan berbuat syirik sama sekali. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari kata khalusa yang artinya murni, artinya murni, dan ini digunakan kata khalusin dalam ayat banyak sekali, ya, menunjukkan murni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma istayasu minhu khalasu najiyya." Tatkala mereka putus asa dari harapan mereka, khalasu najiyya, maka mereka kumpul sendiri, berbicara berbisik-bisik, tidak ada orang lain. Jadi murni mereka saja, itu saudara-saudara Yusuf. Ketika Allah ingin menyebutkan murni, hanya mereka, Allah mengatakan khalasu najiyya dalam surat Yusuf, ya. Di situ Allah menggunakan kata khulusa, khusus, murni. Seperti juga wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada wanita mukminah menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada engkau, yaitu ingin dinikahi, maka boleh tanpa mahar, tanpa mahar, tanpa wali, dia menghibahkan dirinya, maka boleh bagi nabi. Tapi kata nabi, khalisatan laka, murni hanya untuk engkau. Situ Allah menggunakan lafal apa? Khalisan. Khalisatan laka, yaitu murni hanya untuk engkau wahai Muhammad, min dunil mu'minin, adapun kaum mukminin yang lain tidak boleh. Saya ingin bawakan makna khalus artinya murni. Lebih tegas lagi ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igha lisyaribin. Dan bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunih, kami berikan minuman untuk kalian dari perut hewan-hewan ternak tersebut. Mimbaini farthin wadamin, kami keluarkan minuman tersebut di antara kotoran dan darah. Labanan berupa susu, khalisan, murni. Khalisan, sa'igon di syaribin, sangat mudah untuk diminum oleh orang yang meminumnya. Maksudnya susu tersebut murni, tidak tercampur dengan setitik kotoran pun dan tidak ternodai dengan setetes darah pun. Itu gambaran namanya murni. Jadi makna khalusa secara bahasa Arab artinya murni. Adapun ikhlas diambil dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Sehingga ketika ditambah hamzah di depannya, akhlasa ala wazan af'ala, maka artinya memurnikan. Maknanya memurnikan. Memurnikan. Nah, memurnikan dari apa? Yaitu memurnikan dari segala yang bisa merusak amal. Oleh karenanya ikhlas secara apa namanya, definisi syar'i, tasfiyatul amal min kulli ma yashubuhu, membersihkan amal dari segala yang mengotorinya atau mencampurinya, yang bisa merusak amal tersebut. Ini sederhana, itulah ikhlas, hakikat ikhlas murni, yaitu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada campuran mencampurinya, maka dia tidak ikhlas lagi. Dan campuran tersebut bisa banyak, bisa sedikit, bisa membatalkan, bisa mengurangi pahala. Campurannya macam-macam. Nanti akan kita singgung insyaAllah ta'ala. Baik.
Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan niat, kita tahu bahwasanya niat adalah fondasi amal dan tempatnya di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini patokan atau parameter dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung apa? Niat. Maka niat ini yang menentukan besar kecilnya pahala, ya. Makanya Rasulullah mengatakan setelah itu wa innamal likulli imrin, yaitu dan sungguhnya bagi setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Berarti pahala tergantung nih niatnya. Karena Rasulullah mengatakan wa innal likulli imrin, bagi setiap mukmin itu pahalanya manawa, apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala tergantung niat. Diterima tidaknya tergantung niat. Saya ulangi, besar kecilnya diterima tidaknya tergantung apa? Niat. Besar kecilnya pahala tergantung apa? Tergantung niat. Maka semakin ikhlas, karena ikhlas bertingkat-tingkat, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin tinggi ikhlas, semakin tinggi pahalanya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang kisah bagaimana seorang wanita yang pezina kemudian memberi minum kepada seekor anjing, dia diampuni karena bukan amalnya semata, tapi ketulusan, keikhlasan yang ada dalam hatinya ketika memberi minum kepada seekor anjing tersebut. Kata Nabi SAW, bainama kalbun yutifu biruqiyatin kada yaktuluhul atash ithra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, kehausan, dia lihat air tapi dia enggak bisa ambil air. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat wanita tersebut. Maka dia pun kasihan, maka dia pun datang, fanazat muqaha, maka dia lepaskan sepatunya, dia turun fanazalat fi bi'r, turun di sumur, dia ambil air, kemudian dia minumkan. Kata Nabi SAW, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni wanita pezina ini karena amal perbuatannya. Ini makanya menyebutkan, kenapa? Karena ikhlasnya yang ada di hatinya luar biasa. Dia menolong anjing ini tanpa ada pamrih sama sekali. Di antara menunjukkan ikhlasnya tinggi, kenapa? Dia menolong anjing ini tanpa pamrih sama sekali. Karena dia baru pertama kali kenal anjing tersebut. Yang kedua, anjing tersebut tidak bilang jazakillah khairan. Kemudian waktu pergi juga tidak bilang fi amanillah. Tidak bilang syukran, enggak ada. Kemudian kerjaannya agak berat, tapi karena dia tulus, dia turun ke sungai, ke apa, sumur, sambil gigit sepatunya. Kemudian juga enggak ada orang yang nonton. Enggak ada orang yang nonton. Kalau ada yang nonton, ya mungkin dia bisa berubah niatnya. Kalau ada bisa bikin apa namanya konten, mungkin dia bisa bikin, hai guys, gue lagi di dekat anjing. Anjing, kabar lu gimana, anjing? Tapi enggak ada, enggak ada. Lu haus ya? Mau gue bantu? Gue ikhlas nih. Enggak ada. Jadi dengan ketulusan tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan masalah pahala hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang menjadikan pahala sangat besar adalah keikhlasan niat. Karena Rasulullah mengatakan wa inna ma likulli imrin ma nawa. Sungguhnya bagi setiap orang pahalanya apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan urgensinya niat. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya sembilan kalian tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak juga darahnya, tapi takwa yang ada pada hati kalian ketika menyembelih hewan tersebut. Maka amalan tentu kita perhatikan, karena amalan juga bertingkat-tingkat, tetapi di antara faktor yang paling besar adalah hati seseorang dalam amalan tersebut. Makanya kata Ibnu Barak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah, betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Kenapa? Wa inna likulli imri'in ma nawa. Seorang tergantung apa yang dia niatkan. Baik, dari situ ikhlas adalah perkara yang berat, aziz. Tidak semua orang bisa meraihnya. Jadi katakan memperjuangkan diri untuk sampai ikhlas berat. Mempertahankan ikhlas lebih berat daripada itu lagi. Jadi untuk bisa sampai derajat ikhlas perlu perjuangan. Mempertahankannya juga perlu perjuangan. Karena riya bisa menggoda kapan saja dan banyak faktor-faktor selain riya nanti akan kita jelaskan. Karenanya banyak salaf yang takut terjerumus dalam riya. Takut amal mereka tidak diterima. Takut niat mereka tercampuri. Jadi antara contoh yang paling real yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita bayangkan ketika itu lembah ya kosong, kemudian Ibrahim bikin masjid, masjid pertama. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid yang pertama adalah di yang di Mekah, yaitu Masjid Haram. Masjid pertama. Yang perintah langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim untuk bangun rumah Allah. Dan inilah rumah Allah yang terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia. Kemudian bangunnya berat. Ibrahim alaihissalam harus pergi dengan Ismail memotong batu dari gunung, mungkin dari mana, kemudian dipahat jadi kotak, kemudian dipikul, dibawa ke lokasinya, kemudian disusun. Ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan. Kemudian ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim alaihissalam butuh kepada tempat maqam, tempat berdiri. Kemudian Ismail mengoper, kemudian dia susun. Ka'bah batunya besar-besar. Ini pekerjaan berat. Setiap mereka meletakkan batu, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Bayangkan pekerjaan berat, yang kerja cuma mereka berdua, enggak ada orang ketiga, yang perintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala, masjid terhebat di dunia, masjid pertama di dunia, tapi mereka masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, bahkan mereka berdoa bukan di awal ataupun akhir, setiap batu mereka letakkan mereka berdoa. Ya, karena dikatakan Rabbana taqabbal minna wa idh yarfa Ibrahimul qawaid minal bait ismin Rabbana taqabbal minna. Dia mengatakan Rabbana taqabbal minna itu hal dari mereka ketika meletakkan batu. Sehingga setiap batu mereka meletakkan, mereka berdoa, Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Maka sebagian salaf ada yang mengatakan, Unzuru ila Khalilir Rahman. Lihatlah kepada kekasih Allah, Ibrahim AS. Bana baitar Rahman, membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bi amri minar Rahman, perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman. Kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekelas Ibrahim AS, yang kita bilang Bapak Tauhid, yang berperang rela untuk dibunuh, dibakar demi membela Tauhid, yang menghancurkan patung-patung, bahkan seluruh negeri memusuhinya, ingin membunuhnya. Itu pun dia masih takut tidak diterima amalnya. Sehingga dia berdoa agar amalnya diterima. Dan demikianlah para salaf, mereka takwanya tingkat tinggi, amalnya banyak, tapi takut amalnya tidak diterima. Dengan kita beda-beda tipis. Cuma dibalik begini. Amalnya dikit, pede diterima, semua sebab-sebab ditolak amal dikerjakan. Pamerlah, ceritalah, semua lengkap. Itu bedanya kita dengan mereka, cuma beda-beda tipis. Jadi, bagaimana nasib kita ya? Makanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bikin bab Al-Khawf Minasyirk. Takut dari kesyirikan. Para sahabat takut dengan riya. Para salaf takut dengan riya. Maka mereka menyembunyikan amal mereka sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Tentunya asar seperti ini banyak, mungkin sudah disinggung oleh Ustaz Abu Ya'la hafizahullah taala. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali bahwasanya bagaimana para salaf ya, contohnya Ibrahim alaihissalam, nabi yang luar biasa, yang Rasulullah aja disuruh ikut agamanya. Kata Allah, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, yang bertauhid. Dialah yang contoh tauhid, dialah tokoh tauhid. Dialah yang Allah mengatakan, Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Sungguhnya di antara yang mengikuti metode Nabi Nuh alaihi salam menyerukan kepada tauhid adalah Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Allah sudah tazkiyah hatinya bersih, itu pun dia masih takut. Dia masih mengatakan, "Ya Allah, terimalah amalanku." Terus sekarang semua pamer amal. Coba kita renungkan diri kita, amal apa yang tidak kita pamerkan? Umrah pamer. Haji apalagi, travelnya mahal apalagi. Apalagi buat bintang 5. Apalagi naiknya pakai GMC. Semuanya pamer, apa yang enggak pamer? Enggak, saya enggak pamer umrohnya, tapi saya pamer makannya. Makannya di Madinah, orang tahu kok juga lagi umroh. Ya, tidak semuanya riya. Tapi maksudnya semua ibadah kita terekspos. Berbagi sama orang tua cerita. Baik sama istri jalan-jalan, shooting. Video, foto, lagi mesra sama istri, lagi marahan tidak di shooting. Apalagi semua. Terus apa yang antara kita dengan Allah? Coba kita renungkan. Apa yang cuma antara kita dan yang tidak ada yang tahu, istri kita pun tidak tahu. Apa ibadah yang tidak ada yang tahu? Istri kita enggak tahu. Apa? Poligami.
Itu pun ketahuan. saya bercanda ibu ya, jangan tersinggung. Kalau saya amalan apa lagi? Semua amalan kita tampakkan, terus kita pedit bakalan pasti diterima, bakalan masuk surga, bakalan. Ibrahim alaihissalam khawatir, khawatir. Oleh karenanya masing-masing kita tidak sedang menuduh orang kalau pamer pasti dia ria, enggak, itu enggak ada, tidak harus demikian. Tapi spekulasi tingkat tinggi, spekulasinya tingkat sangat tingkat tinggi. Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Baik. Contoh sederhana, mungkin contoh kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali, biografinya, suatu hari dia menjelaskan depan murid-muridnya, dia menjelaskan tentang pembahasan yang luar biasa dengan terperinci. Suatu hari dia diundang oleh Amir, atau seorang penguasa, berkumpul dia dan para ulama. Ketika itu, sang Amir atau sang penguasa menyampaikan suatu permasalahan, kebetulan beliau sudah bahas. Tapi ketika di depan Amir, dia tidak bahas, dia diam aja. Dia diam saja, sementara yang lain mulai bicara, padahal dia lebih tahu, dia tidak ngomong ketika itu. Sehingga ketika dia keluar, muridnya bertanya, ya guru, kenapa kau tidak bahas tadi? Kata dia, itu majelis, takutnya bukan majelis ilmu. Takutnya majelis nunjuk-nunjukin di hadapan apa? Amir. Bahwasanya saya hebat. Beda ketika kumpul dengan murid-muridnya, dia murni majelis apa? Ilmu. Maksudnya dia perhatikan niatnya, jangan sampai ketika ngomong, karena ada Amir, maka dia keluarkan semua apa? Jurusnya dia keluarkan semua. Ini. Maksudnya para ulama khawatir, ketika dia khawatir berbicara bisa menimbulkan sesuatu, maka dia pun diam. Mereka mempertimbangkan tidak mau spekulasi amal solehnya, ya, karena amal kita tidak banyak, amal kita sedikit, maka kita pun demikian berusaha, amal yang sedikit kita jaga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwan dan akhwat yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjut, perusak ikhlas. Perusak ikhlas, secara ada dua, ya. Pertama terkait ujub. Ujub ini disebut oleh Ibn Taimiyah syirik dalam isti'anah. Dia bukan terkait dengan tujuan, dia terkait dengan perkara yang membuat seorang bisa beramal. Ujub. Ujub yaitu seorang merasa berhasil karena dirinya, karena kemampuannya. Itu namanya ujub secara sederhana. Dikatakan syirik, kenapa? Karena dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dia mensekutukan Allah dengan diri. Seakan-akan keberhasilan dia ini karena Allah dan karena dia. Seorang yang bertauhid, dia mengetahui seluruh keberhasilannya karena Allah semata. Maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Semua ini murni dari karunia Allah. Tapi ketika seorang merasa saya berhasil karena saya pandai, saya berhasil karena saya banyak pengalaman, saya berhasil karena saya pandai berbicara, nah ini dia menyekutukan Allah dengan diri. Itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Sehingga di situ ada isyrak atau tasyrik, dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dan orang ujub biasanya kurang bersyukur karena dia masih merasa karena dia hebat. Beda ketika orang bertauhid, dia tidak merasa hebat sama sekali. Dia tahu semuanya dari Allah. Sehingga dia tahu keberhasilan murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub dari sisi syirkun fil isti'anah. Dia merasa dia bisa berhasil bukan hanya Allah semata, tapi karena dia juga. Seperti dia bisa bersedekah karena dia hebat. Dia bisa berhaji karena dia hebat. Dia bisa berdakwah berhasil karena dia hebat. Inilah ujub. Tapi kalau dia bilang ini semua karena Allah. Saya ini siapa? Harta semua dari Allah. Kecerdasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buka hati orang juga Allah. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Nah, ketika itu dia tauhidnya sempurna. Tapi kapan dia merasa dirinya ada punya andil, disitulah ujub. Berarti dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, obatnya adalah ketika seorang mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itu dia tahu semua pertolongan murni dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya upaya kecuali dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyakit menimpa sebagian orang, terutama yang memiliki kelebihan, kelebihan kecerdasan, kelebihan pandai berorasi, kelebihan harta, banyak kelebihan dia miliki sehingga dia merasa keberhasilannya karena kelebihannya itu. Padahal dia tahu betapa banyak orang pintar tidak dapat hidayah, betapa banyak orang punya duit tapi tidak bersedekah. Ya, betapa banyak dia tahu bahwa semua dari hidayah dari Allah. Kalau bukan karena Allah dia nggak bisa apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina, wala sallaina, wala tasaddaqna.
Kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa sholat. Maka ini pengakuan dari hati yang dalam bahwasanya semuanya karena Allah. Makanya berbeda ketika orang ditanya misalnya, misalnya podcast. Antum kenapa bisa berhasil? Wah, saya itu sudah itu biasanya awal-awal ujub. Saya kalau ya alhamdulillah. Nah, itu biasanya ikhlas. Biasanya enggak tahu ikhlas apa pencitraan, yang tahu cuma Allah. Tapi kalau saya, kita dari nol. Ah, itu tanda seakan-akan dia yang hebat. Dari cara berbicara kita tahu dia ingin menunjukkan dia hebat. Itulah ujub. Kalau ujub dibiarkan jadi sombong, ketika ujub merasa dirinya hebat, ketika merendahkan orang maka naik pangkat jadi sombong. Kalau tidak merendahkan orang, ya masih ujub aja. Jadi ujub adalah anak tangga menuju apa? Sombong, dia merasa dirinya hebat. Makanya hati-hati. Apapun kalau kita cerita, ya Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan untuk kau bersyukur, bukan kau untuk kau ujub. Kau sebut-sebut, alhamdulillah kalau bukan karena Allah saya tidak bisa begini. Kalau bukan, itu kau ceritakan agar kau tidak lupa bahwasanya semua nikmat dari Allah. Agar kau pandai bersyukur, bukan untuk kau ujub. Sebagian orang cerita nikmatnya malah untuk ujub. Saya, wah, saya kalau doa pasti dikabulkan. Saya kalau ngelamar pasti diterima. Jadi ceritanya bangga. Ketika bangga itulah ujub. Nanti kalau sudah merendahkan orang jadi apa? Sombong. Nah, ini termasuk perusak apa? Perusak ikhlas. Fal ujiba fahdharhu innal ujiba mujtarifun a'mala sahibi fi sayril arim. Kata seorang penyair, hati-hati dengan ujub karena ujub akan menggeret amal orang yang ujub kepada sampah terbuang di apa namanya? Longsoran atau dibuang di banjir. Jadi habis amalan seorang ditarik dengan begitu cepat karena ujubnya. Longsor kalau sudah lewat atau banjir sudah lewat, dia ngambil semuanya dibawa sama dia. Hati-hati, ujub bahaya, ujub bahaya. Dan kita khawatir penyakit seperti ini efeknya di akhir kehidupan seseorang. Ya. Dan orang ujub pasti kurang bersyukur. Tapi kalau dia tahu semuanya saya ini siapa, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang kasih kecerdasan dari Allah, yang kasih hidayah juga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kasih kesempatan juga Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya Allah, maka dia tidak ujub sama sekali. Justru dia merasa beban dia untuk bersyukur semakin berat karena banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang lain. Taib ini salah satu perusak ikhlas. Perusak keduanya disebut dengan tujuan duniawi, iradatud dunya. Nah, iradatud dunya ini bermacam-macam. Kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah riya atau sum'ah. Tadi Ustaz Abu Ya'la Hafidzallah sudah jelaskan. Yang kedua selain riya. Selain riya. Riya talabul manzila fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia, riya mencari pujian, ya mahmadah, mencari riasa, mencari jah, itu sama lafal-lafal yang mirip, mencari pujian, mencari kedudukan, mencari riasa, ingin diangkat, ingin jadi pusat perhatian, itu namanya masuk dalam kategori riya. Dan hadis-hadis tentang ini seperti Rasulullah SAW bersabda tentang penuntut ilmu. Nabi SAW misalnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Siapa nuntut ilmu supaya sejajar dengan ulama. Atau dalam riwayat, liyubahiya bihil ulama. Untuk bangga-bangga di hadapan para ulama. Supaya hebat. Dibilang, oh ini syekh, oh ini ustaz. Jadi biar sejajarkan. Ini sama. Ini sebenarnya riya juga. Salah satu bentuk riya. Mencari agar diperhatikan. Auliyumariya bi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh supaya kelihatan jago, habisin sana, habisin sini, habisin sana. Itu dia nuntut ilmu supaya bisa mendebat orang-orang bodoh. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Auliyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk menarik perhatian manusia, pusat perhatian. Maka mungkin dia berbicara yang pelik-pelik, yang susah-susah sehingga orang semua fokus ke dia. Tujuannya itu. Tujuannya supaya follower semakin bertambah tapi untuk dipuji. Maka dia yang detail-detail, dia ini kelihatan hebat. Ini semua adalah suar bentuk-bentuk riya. Bentuk-bentuk riya. Riya yang semisal dengan dia, tolabul jah, mencari kedudukan. Riasa, ingin ditinggikan. Mencari jadi pusat perhatian manusia. Ini adalah salah satu bentuk daripada riya. Kalau riya
memperlihatkan agar dipuji, kalau sum'ah menceritakan agar dipuji. Dua ini adalah penyakit sangat berbahaya, riya dan sum'ah. Hati-hati sama mbak riya sama mbak sum'ah. Hati-hati, ini paling bahaya. Dia tidak menimpa pelaku maksiat, dia justru menimpa orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin ngaji, menimpa ustadz, apalagi panitia. Ustadznya bisa riya, yang jalan sama ustadz bisa riya enggak? Gue lagi sama ustadznya. Terus? Dia jamin surga? Ya enggak, cuma mau kasih tahu aja. Ustadznya enggak dijamin surga. Ikhwan kibar. Aja ngomong Arab, fi amanillah. Jadi ini semua bentuk-bentuk riya ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan betapa banyak menuntut ilmu untuk thalabur riasah, untuk menjadi top. Sehingga semua orang melihat dia ini penuntut ilmu yang hebat, ini ustaz yang hebat ini. Masing-masing punya penyakit, masing-masing punya penyakit. Salah satu bentuk riya. Baik. Riya, kenapa kita bedakan dengan selain riya? Selain riya apa saja? Selain riya di sini contoh. Ada saya sebutkan beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua iradatud dunia. Jadi riya salah satu irisan dari iradatud dunia. Iradatud dunia banyak. Menginginkan dunia, dunia itu banyak yang dicari dari amal soleh. Di antaranya kedudukan. Di antaranya apa? Riya. Baik, sebagai gambaran, di antara yang mencari dunia selain riya seperti karena mencari karomah. Ini Ibnu Taimiyah sebutin dalam sebagian kitabnya Jamil Masail, dia sebutin ada orang pengin dapat karomah, dia pengin nuntut ilmu beribadah supaya Allah bukakan berbagai macam hikmah-hikmah dari dirinya. Setelah itu dia selama beribadah saya sudah sekian lama ibadah tapi Allah tidak mengungkapkan hikmah-hikmah dari diriku, maka dia sedih. Ibnu Taimiyah mengatakan ini salah. Ibadah dia untuk mencari karomah. Ini berarti untuk mencari apa? Dunia. Karomah itu dunia. Ya. Pingin agar hikmah-hikmah bisa dibuka. Pingin agar bisa apa, pingin agar bisa apa. Ini namanya di antara bentuk ibadah karena mencari apa? Dunia. Ini contoh. Contoh lagi, dilakukan oleh sebagian orang karena dunia yang lain selain harta. Ya, selain harta seperti baca Quran supaya dapat jodoh. Jodoh supaya dapat jodoh. Dapat Quran supaya segera punya anak. Dia niatnya baca Quran untuk itu. Dimudahkan punya anak, dimudahkan dapat jodoh. Puasa agar sehat. Puasa agar apa? Sehat. Dia puasa agar sehat atau agar kurus untuk diet misalnya. Ini dunia tapi selain harta. Ini juga karena dunia. Tapi ada juga karena mencari harta. Mencari harta. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajhu mimma yubtaghi bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Siapa menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu dicari wajah Allah, harusnya ikhlas. Salah satu ibadah yang seharusnya ikhlas, tentu semua ibadah itu harus ikhlas, tapi dinaskan secara khusus menuntut ilmu. Ilmu itu harusnya ikhlas karena kalau orang berilmu dia ngajarin orang ikhlas, kenapa dia ngeria? Semua ibadah butuh ikhlas enggak? Tapi Rasulullah khususkan man talabal ilma mimma yubtagha biwajhi Allah. Ini perkara yang harusnya mencari wajah Allah. Tetapi la yata'allamu illa liyusiba aradha minad dunya, tapi dia tidak mempelajari ilmu kecuali untuk mencari sebagian dunia. Maka balasannya lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Ini lebih dahsyat daripada tidak masuk surga karena wangi surga dicium dari arah jauh. Kalau cium aja enggak apalagi masuk. Apalagi masuk. Contoh seperti mencari harta seperti haji untuk dapat duit. Orang haji misalnya haji badal, tujuan dia untuk dapat duit. Makanya dia tanya, "Kamu badal berapa? Ini berapa?" Oh, dia pilih yang paling mahal. Maka dia niatnya untuk mendapat duit. Jihad untuk ghanimah. Dia berjihad untuk cari apa? Ghanimah. Ada ghanimah, dia pengin dapat ghanimah. Amalnya amal soleh. Tetapi mencari apa? Ghanimah.
Sedekah agar bertambah, misalnya. Sedekah buat supaya bertambah, supaya Allah tambah. Nanti ada pembahasan selain ini. Saya cuma contohkan ini salah satu bentuk dunia. Masalah boleh atau enggak nanti belakangan. Dakwah agar dapat harta, misalnya berdakwah agar dapat harta, dapat uang dari dakwahnya. Seperti majelis taklim, ya, bikin majelis taklim untuk apa? Untuk dapat duit, ya, misalnya. Ini berarti menggunakan dakwah sarana untuk mendapat apa? Duit. Ini contoh. Ini namanya mencari dunia dengan amal akhirat. Contoh karena wanita, misalnya ini cara dunia juga. Man kana tijratu di dunia yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Siapa yang berhijrah untuk dunia dia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita. Bentuknya bentuk hijrah, tapi ternyata dia seakan-akan berhijrah, ternyata dia ada wanita yang dia tuju. Ini juga dunia. Seperti orang ngaji supaya bisa cari akhwat. Misalnya ngaji. Belum ngaji, kalau kamu dapat akhwat ngaji, dia ngaji supaya dapat apa? Akhwat. Orang lihat dia ngaji, ternyata niatnya cari apa? Akhwat. Ini namanya beramal soleh, ngaji, tapi untuk cari apa? Akhwat. Kalau dicari akhwat, gak apa-apa. Ini nyari. Taib. Atau karena membela kabilah, seperti rajulun qatala hamiyatan, seorang berjihad karena hamiyah, membela sukunya. Ayu dhalika fi sabilillah, apakah termasuk, kata Rasulullah ditanya, rajulun qatala riaan, karena ria. Rajulun qatala liyura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang perang karena marah. Rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang berjihad untuk dikenang. Ayu dhalika fisabilillah, mana di antaranya yang merupakan fisabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Adapun sisanya semua bukan. Termasuk di antaranya berjihad hanya sekedar untuk membela apa? Suku. Maka ini namanya bentuknya jihad, tapi ternyata sekedar membela suku, berarti dia karena dunia, karena dunia. Ini contoh-contoh perkara-perkara iradatud dunia selain riya. Ini semua bukan riya, tapi ini juga namanya mencari dunia karena dengan amal akhirat. Baik. Mana yang berbahaya? Riya atau ini? Ada sisi riya, mana yang berbahaya? Riya atau iradatud dunia selain riya? Dari satu sisi, perhatikan ini penting, dari kenapa kita bedakan antara riya dengan selain riya, antara riya summa dengan tujuan duniawi. Dari satu sisi, riya dan summa lebih bahaya daripada iradat dunia, keinginan-keinginan dunia lainnya. Dari sisi mana? Kalau riya tercampur dengan amal soleh, meskipun sedikit, maka gugur. Maka gugur. Meskipun taruhlah 1%, taruhlah 2%, maka amal tersebut gugur. Kata Nabi SAW, dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan suatu amalan dan dia mensekutukan aku dengan selainku, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, dengan sekutuku. Aku tinggalkan dengan yang dia sekutukan. Yaitu tidak diterima meskipun cuma sedikit. Jadi ada orang beribadah terus dia ingin dipuji, ya tentu ada perincian kalau di awal bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir. Tapi intinya kita bicara secara global, kalau tercampur dengan niat ingin dipuji meskipun 5%, maka amalnya tertolak. Itu bahayanya riya. Otomatis hilang. Makanya setan tidak peduli seorang beramal soleh sebanyak-banyak. Penting kalau kecampur riya, malah itu menyenangkan setan. Karena dia capek, ternyata tidak ada pahalanya. Dan riya berbahaya, tercampur sedikit, amalan hilang, dan seandainya cuma nol, masih mending, ternyata jadi minus. Seandainya orang riya, amalan tidak diterima, masih oke. Yang jadi masalah bukan cuma tidak diterima, sebab masuk neraka, itu masalahnya. Jadi dia bukan cuma menjadikan nol, bahkan menjadikan apa? Minus. Dan Rasulullah menyebutkan orang masuk neraka gara-gara riya. Tapi ini berbeda dengan amal keinginan dunia selain riya. Seperti tadi, ingin dapat duit, ingin nikah dengan wanita, ingin macam-macam tadi yang kita sebutkan, maka ini ada khilaf nanti.
Ya, bahwasanya tidak semua, ada yang mengatakan langsung gugur seperti riya, ada yang mengatakan tidak, dan pendapat yang lebih kuat tidak otomatis, tidak otomatis. Maka ada perinciannya. Maka ada perinciannya. Maka dari sisi ini, riya dan sumpah lebih berbahaya. Dari sisi kekuatannya untuk menggugurkan amalan luar biasa. Karena riya dan sumpah tercampur sedikit saja, amal itu gugur. Karena dia tasyrik dari sisi tujuan. Sisi tasyrik dari apa? Tujuan. Karena di situ ada pengagungan manusia. Sebagaimana perkataan Al-Kharafi, karena riya itu ada pengagungan terhadap manusia. Berbeda kalau kita mencari yang lain, seperti cari dunia, ingin menikahi wanita, harta, ini tidak ada pengagungan terhadap dunia. Orang riya kan dia mengagungkan manusia, sehingga dia dipingin dipuji dari manusia tersebut. Sehingga dia menyekutukan manusia tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya. Beda dengan dunia. Dunia yang dia sekutukan adalah pahala surga dengan pahala dunia. Dia tidak ingin cari pahala surga, dia ingin pahala dunia. Jadi yang disekutukannya berbeda, tingkatannya berbeda. Riya levelnya tinggi. Maka siapa yang beramal soleh, riya, meskipun riya sedikit langsung gugur. Karena yang dia sekutukan adalah siapa? Allah dengan manusia. Di situ ada pengundang manusia. Berbeda ketika amal dunia. Dia ikhlas, dia tidak cari muka, tidak cari perhatian, tapi dia ingin dapat duit, dia ingin dapat wanita, dia ingin diterima kerjaan dunia, maka yang dia sekutukan bukan Allah, tapi pahala yang dia apa? Sekutukan. Harusnya dia mencari pahala akhirat, dia malah mencari pahala apa? Dunia. Maka tingkatannya di bawah. Nah, untuk niat-niat duniawi selain riya ada khilaf di kalangan para ulama. Maka dari pertama dari sisi satu sisi riya lebih dahsyat dari sisi potensi menggugurkan amal, dan dari sisi yang disekutukan adalah Allah. Paham? Nanti kalau ujian bisa jawab. Saya ulangi, kenapa riya dari lebih berbahaya daripada niat dunia lainnya? Dari berapa sisi? Terserah. Coba yang pertama apa? Yang disekutukan adalah siapa? Allah. Yang kedua? Hah? Sedikit langsung apa? Gugur. Ada lagi? Apa lagi? Coba itu. Hah? Yang lain juga masuk neraka sama. Baik. Itulah. Ini sedikit aja menggugurkan amal. Maka dia lebih berbahaya dari sisi dari sisi itu. Dari sisi lain, tujuan duniawi selain riya juga berbahaya dari sisi lain. Type ini. Coba kita catat dulu tadi. Saya belum catat sini tadinya.

Tadi riya lebih berbahaya kenapa? Saya ragu dengan hafalan antum. Kata apa? Sekutunya dengan apa? Sekutu dengan Allah. Sekutunya dengan Allah. Adapun yang lain sekutunya dengan apa? Pahala. Yang lain sekutunya dengan imbalan. Harusnya imbalan, minta imbalan akhirat, dia minta imbalan apa? Dunia. Ini di sini lebih bahaya. Kemudian tadi potensi tercampur sedikit aja sudah gugur. Tercampur sedikit. Sudah gugur. Adapun yang lain ada khilaf nanti, ada perincian. Yang lain ada perincian. Ini bahaya riya. Baik, sekarang saya ingin, makanya Rasulullah mengatakan, ketika para sahabat bicara tentang Dajjal, maka Rasulullah mengatakan, ala akhbirukum bima huwa akhfa alaikum min fitnati Dajjal, maka kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal, yaitu riya, yakumur rajulu fayusalli, syirkul khafi, syirik yang samar, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina sholatau lima yaro minadhi rajul ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, karena dia tahu ada orang lain yang lihat. Ya, ada yang lihat, maka dia bagus-baguskan. Agar dipuji, agar dipuji. Ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman, dan Dajjal hanya menyesatkan orang-orang yang tidak beriman. Kalau riya bisa muncul setiap saat, dan yang ditimpa orang-orang yang beriman, yang rajin ibadah. Maka Rasulullah sangat khawatir. Maka Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Itu apa? Fasu'ila anu faqala riya. Fasa'aluhu faqala riya. Apa itu kata Nabi? Riya. Ini penyakit bahaya. Kalau kita enggak takut, iman kita bermasalah. Siapa yang merasa aman daripada riya? Siapa yang tidak ingin dipuji dari amalnya? Oleh karenanya, riya ini sangat berbahaya. Dan tadi potensinya menghancurkan amal luar biasa. Baik. Di sisi lain, iradatud dunia, mencari dunia selain riya juga seperti karena kedudukan, karena apa? Karena uang, karena harta. Ini juga bahaya. Kita bacakan sini. Lebih bahaya dari riya dari sisi pertama disebutkan oleh sebagian ulama, lebih mendiminasi umur hamba, adapun riya kadang datang dan pergi. Orang misalnya, dia dakwah misalnya, dia dakwah ustaz, dia mencari duit. Dia dakwah puluhan tahun, selalu dalam puluhan tahun tersebut dia orientasinya dunia. Kalau riya enggak mungkin dia umroh ini riya, umroh satu enggak. Sholat ini riya, sholat itu enggak. Jadi potensi mengambil banyak ibadah tuh dunia lebih besar. Lebih besar. Misalnya orang bikin majelis taklim tapi dia cari duit di balik majelis taklim. Bukankah bertahun-tahun jadi MT tapi dia mencari duit di balik itu bertahun-tahun enggak? Dan itu selalu kesibukannya, dia mikir gimana cara nyusun-nyusun, itu pikirannya terus. Ria enggak? Sekali yang ria, kadang enggak. Kadang ria, kadang enggak. Enggak ada orang enggak ria, ada orang ria. Lagi di media ria, enggak ada media enggak ria. Tapi kalau dia ingin dunia, itu yang menjadi perhatian dia. Itu yang dia pikirkan terus, bagaimana bisa gol, bagaimana bisa sukses, di dunia harus pikirannya. Jadi dia lebih mendominasi umur hamba, adapun riya kadang datang kadang pergi. Kemudian diantaranya datang dalam hadis munculnya ya ketika ada mencari dunia, maka ini muncul banyaknya fitnah, tanda banyak fitnah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kaifa antum idza labistumul fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahram fiha al-kabir. Bagaimana kondisi kalian jika kalian terjerumus dalam fitnah ya, atau menggunakan pakaian fitnah, itu fitnah meliputi kalian yang menjadikan orang anak muda menjadi besar dan menjadi tua, atau orang sebesar jadi pikun atau jadi tua. Wa yattakhidhuhan nasu sunnah. Dan Allah, orang-orang menjadikan fitnah tersebut sebagai sunnah, yaitu sebagai tradisi yang dianggap sunnah. Fa in ghayyara minha syai'un qila ghayyaratis sunnah. Kalau dirubah sedikit fitnah tersebut, dibilang dirubah sunnah. Jadi fitnah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Qalu mata yakunu dzalika ya Abu Abdurrahman? Mereka bertanya, kapan terjadi kondisi seperti ini? Fitnah tersebar sehingga dianggap sunnah.
yang sunnah dianggap bid'ah, kebolak-balik sudah. Saking fitnah sudah meliputi semua orang. Itu fitnah yang berkepanjangan. Qala idza katsarat qurra'ukum, jika ahli baca Quran banyak, wa qallat umana'ukum, dan yang amanah sedikit. Baca Quran banyak tapi yang amanah sedikit. Wa katsarat umara'ukum, dan para amir semakin banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, tapi yang faqih semakin sedikit. Wal tumasatid dunya bi amalil akhirah, ketika dunia dicari dengan amal apa? Akhirat. Benar, ketika dunia dicari amal akhirat, lama-lama amal akhirat tersebut orientasinya adalah dunia, akhirnya dirubah-rubah supaya dapat dunia. Benar enggak? Kalau sesuai sunnah benar, akhirnya susah. Maka orientasinya akhirat, dirubah-rubah jadi bid'ah. Sesuai dengan selera masyarakat. Yang dicari adalah, maka kalau sudah sampai Ibn Mas'ud menjelaskan bahwasanya tanda banyaknya fitnah ketika dunia dicari dengan amal akhirat. Ini menunjukkan bahayanya mencari dunia dengan amal akhirat. Tapi ini mungkin dua poin yang menunjukkan bahwasanya bahaya, bahwasanya kalau sudah ada tersebar seperti ini orang mencari dunia dengan akhirat, maka ini akan banyak fitnah muncul. Akan banyak fitnah muncul. Karena yang melakukannya orang-orang soleh. Amal akhirat tapi ternyata cari dunia. Kalau orang-orang soleh sudah terjerumus, apalagi yang mau ditunggu? Ternyata semua orang soleh beramal soleh untuk cari dunia. Terus apalagi yang mau diharapkan? Siapa yang menasihati kalau orang soleh sendiri sudah seperti itu? Berarti fitnah sudah tersebar. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya singgung, kenapa dibedakan antara riya dan yang lainnya. Pertama, jika riya meski sedikit maka mengurangi apa? Amal, sudah singgung. Adapun selain riya, dari kepentingan duniawi maka ada khilaf. Pendapat pertama, ini juga sejumlah ulama berpendapat dengan pendapat ini, tercampur sedikit pun maka gugur. Mereka mengatakan seperti hukumnya seperti riya, kata mereka. Sama seperti apa? Riya, sama dengan riya. Dan mereka sederhana, sama-sama mencoreng keikhlasan. Sementara amal yang diterima hanya yang ikhlas. Bukankah kita sepakat keinginan dunia juga mencoreng keikhlasan? Benar, kita sepakat. Nah, kalau kita sepakat sama-sama mencoreng keikhlasan, sebagaimana riya menggugurkan amal karena mencoreng keikhlasan, ini pun menggugurkan amal karena mencoreng apa? Keikhlasan. Ini pendapat sangat berat. Ada sedikit kita keinginan dunia, selesai. Tidak boleh kita ada keinginan dunia sama sekali. Puasa, pingin sehat, tidak boleh. Ya, pingin dapat pahala, tapi pingin sehat juga tidak boleh. Niat harus karena Allah. Tidak boleh dunia sedikit. Ini berat. Tapi ada yang berpendapat demikian. Karena menganggap bahwasanya amal harus tulus, murni, ikhlas. Tercampur sedikit, maka gugur. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat mayoritas, ini khilaf pendapat kedua, maka mereka mengatakan tergantung kadarnya, tergantung kadarnya. Ada yang lihat dari kadarnya, ada dua sisi. Ada ditinjau dari kadarnya, ada ditinjau dari awalnya. Awalnya apa? Maka mereka mengatakan jika akhirat mendominasi, perhatikan sini yang pertama, jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Meskipun kita tidak tahu mana yang mendominasi. Tidak ada timbangan yang bisa mengukur. Cuma mereka mengatakan, seandainya niat akhirat masih mendominasi. Misalnya saya puasa, ya saya harapan saya dapat pahala di akhirat, bahwasanya kalau puasa akan dijauhkan dari neraka, bahwasanya puasa pahalanya luar biasa. Tapi saya ada niat juga untuk sehat. Makanya saya Senin Kamis kayaknya kurang kurus. Saya jadi puasa Daud, kenapa? Biar sehat. Ada niat untuk kurus, ada. Karena Senin Kamis gak bisa kurus-kurus, saya tambah lagi. Jadi puasa Daud. Akhirnya kurus beneran. Tetapi niat saya yang mendominasi adalah apa? Akhirat. Mendompleng niat dunia. Nah, seperti ini menurut mereka masih dapat pahala. Karena niat akhirat yang mendominasi. Cuma siapa yang jamin mana banyak kecilnya? Ya, masing-masing bisa mengukur diri.
Tapi ini taruhlah bisa ditimbang, ternyata niat akhirat mendominasi, maka masih dapat pahala. Atau ungkapan mereka ditinjau di asal. Jika akhirat adalah asal, jika akhirat adalah asal, ini tinjauan kedua. Jika akhirat adalah asal, adapun dunia hanya mengikuti, maka ini tetap diterima, tapi mengurangi apa? Pahala. Mengurangi pahala. Apa dalil mereka? Terus yang kedua, jika seimbang, disebut oleh Al-Alusin Ruhul Ma'ani, maka tidak diterima. Jika seimbang tidak diterima, harus mendominasi. Jika sama-sama persis, tidak diterima. Tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena sama. Balance antara niat dunia, niat akhirat. Balance. Jika dunia mendominasi, dunia adalah asal akhirat mengikuti, maka tidak diterima jelas. Ini tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan tercela. Jika niat duniawi mendominasi. Ya ada niat-niat akhirat tapi sedikit. Ada niat akhir cuma sedikit. Yang mendominasi adalah dunia, dunia, dunia, dunia. Dia haji duniawi, dia umrah duniawi, dia dakwah duniawi, majelis taklim duniawi, dia jadi panitia duniawi, dia sedekah duniawi, berbuat sama orang tua duniawi, dia berbuat baik sama tetangga duniawi. Ya. Semuanya dunia, supaya dibalas oleh tetangga, supaya tidak diganggu oleh tetangga, itu semua duniawi. Tapi itu yang mendominasi. Kita berbuat dengan berbuat tetangga ada niat, berbuat dengan tetangga sunnah Nabi. Ada berbuat tetangga supaya tidak diganggu sama tetangga. Ya, itu beda, itu duniawi yang kedua. Yang pertama karena sunnah Nabi, akhirat. Ingin cari pahala. Tapi supaya tidak diganggu, maka duniawi. Jika ternyata supaya tidak diganggu atau dikirim lagi kue dari tetangga, lebih mendominasi, berarti niat duniawi mendominasi. Maka saya bilang orang yang beruntung, orang yang selalu perhatikan niatnya. Dan kita hendaknya demikian. Kenapa? Karena kita ini banyak di antara kita ya sudah mulai tua ya. Sudah mulai tua, kesempatan beramal semakin apa? Sedikit. Ya, kalau sudah 40 tahun ke atas mulai banyak bunyi ya. Mulai banyak asam, asam urat, asam lambung, asam amino. Mereka dulu belum 40 tahun sudah mulai banyak mulai lemas, mulai enggak kuat. Ya. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, siapa yang kami panjangkan umurnya semakin menurun. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah, tadinya ambak dikuatin dha'fan wa syaibah, tadinya lemah kemudian kuat, 40 kuat, setelah 40 mulai menurun. Mulai pikun, kalau manggil nama anak sering salah, kamu salah. Benar enggak? Anak 5 sering panggil salah enggak? Salah. Nama istri enggak pernah salah, tapi kalau nama anak sering salah. Hah? No comment. Contoh lagi, apa lagi? Mata mulai rabun, benar enggak? Mulai rabun. Telinga mulai apa? Budak. Biasanya omelan istri terdengar merdu, sekarang mulai enggak kedengaran. Nah, kalau kita sudah begitu, udahlah banyak beramal soleh, mulai pastikan amal kita ini diterima. Maksudnya kita berusaha sekuat mungkin, maksimal mungkin, optimal mungkin amal kita ini. Makanya sering perhatian niat. Jangan kita berjalan-berjalan tanpa perhatian niat. Sebagian salaf ketika ditanyakan kepada dia, diajak, ala tahdhurul janazah, tidakkah kau menghadiri melihat jenazah? Kata dia, hatta uhdhirun niat, sampai saya hadirkan niat. Kita hadir jenazah macam-macam niatnya. Enggak enak dibilang orang supaya tampil saya hadir jenazah, macam-macam niat. Memang niat sama? Tidak sama. Tidak sama. Maka mulailah kita perbaiki niat. Sebentar aja niat berbismillah. Niat benar, saya niatnya benar nih, benar ya bismillah. Kalau enggak benar enggak usah. Baik. Adapun dalil, sekarang kita sampaikan pendapat pertama tentang batalnya amal dengan niat duniawi. Kalau ada amal tercampur niat duniawi, maka batal. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun sedikit jadi batal. Karena dia tidak ikhlas lagi. Dan sementara amal yang diterima harus apa? Ikhlas. Ada tiga ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam surat Hud 15-16. Allah berfirman, Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya.
Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami penuhi amalan mereka dalam dunia tersebut dan mereka di dunia tersebut dan mereka tidak akan dikurangi. Itu amalan mereka kami beri balasan karena dia ingin dunia Allah berikan. Seperti orang-orang kafir kalau mereka baik Allah kasih balasan di dunia. Orang kafir kalau baik dibalas di dunia. Kami berikan. Wa hum fiha la yubkhasun dan mereka tidak dikurangi. Tapi apa akhirnya? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini di akhirat tidak dapat bagian kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha dan gugur semua apa yang mereka lakukan, wa batilun ma kanu ya'malun dan apa yang mereka jadi batil, tidak diterima karena mereka mencari dunia, mereka mencari dunia. Ini ayat pertama yang apa namanya menjelaskan bahwasanya jika ada dunia tercampur dengan niat amal akhirat maka jadi gugur. Tentu ada khilaf, ada yang mengatakan ini orang kafir, ada yang mengatakan kaum ada yang mengatakan hanya untuk riya, ada yang mengatakan umum mencakup semuanya. Yang mengatakan mencakup semuanya ini terkait riya dan terkait dengan dunia-dunia yang lainnya. Kapan niat dia duniawi maka amalnya gugur. Ayat yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 19. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha"

Ya, kami berikan apa yang kami mau untuk siapa yang kami mau. Menunjukkan tidak semua orang yang mencari dunia dengan amal akhirat dapat. Beda dengan surat Hud, siapa yang ingin cari dunia dengan akhirat Allah kasih, tidak dikurangi. Seakan-akan pasti dapat. Datang dalam surat Al-Isra mengkhususkan tidak semua. Kadang Allah kasih sempurna, kadang Allah kurangi. Kadang Allah tidak kasih. Karena Allah mengatakan, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka kami segerakan bagi dia apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami kehendaki. Berarti tidak semua mencari dunia dia dapat. Benar atau tidak? Dan ini yang nyata. Tidak semua orang mencari dunia dengan amal akhirat dia dapatkan. Belum tentu. Tapi ada yang Allah kasih sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Kemudian kami masukkan dia bagi dia neraka jahannam, dia masuki dibakar dengan tercela dan terhina. Ujungnya neraka jahannam. Setelah itu Allah memuji orang mencari akhirat. "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Dan siapa yang beramal akhirat karena mencari akhirat dan dia berusaha dengan usahanya, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka dia inilah yang amalnya disyukuri oleh Allah, itu dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat kedua. Kemudian ayat ketiga dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah mengatakan, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Siapa yang mencari hasil akhirat, maka kami tambahkan pada hasilnya. "Wa man kana yuridu harthad dunya," siapa yang mencari hasil dunia, "nu'tihi minha." Kami berikan, "wa ma lahu fil akhirati min nasib." Tapi di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Makin dalil bahwasanya kalau ada, cukup kuat dalilnya bahwasanya jika seorang beramal dunia beramal akhirat dengan niat dunia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Ini ayat-ayatnya tadi. Adapun hadis-hadis saya bacakan hadis tentang bahwasanya kalau niat dunia meskipun sedikit tidak diterima. Dalam hadis Abu Umama, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Bagaimana jika seorang berjihad kemudian dia mencari pahala dan juga ingin disebut-sebut. Ini riya berarti ya. Malahu, apakah dia dapat sesuatu? Faqala sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, tidak dapat apa-apa. Fa'ada salah samarat, maka dia ulangi tiga kali. Rasulullah mengatakan la syai'alahu, tidak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan inna Allah la yaqbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang ikhlas, murni dan diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya. Apapun harus ikhlas. Kalau enggak ada ikhlas, tidak karena mencari wajah Allah. Di sini Rasulullah mengatakan khalisan, ikhlas. Berarti tidak boleh tercampur sedikit pun. Tercampur sedikit pun apapun, muri atau yang lainnya, maka ditolak. Hadis berikutnya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi. Faqala ar-rajulu yuqatilu lil magnam, seorang berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ar-rajulu yuqatilu dzikr, seorang berperang untuk mendapat sanjungan. Ar-rajulu yuqatilu li yura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Faman fi sabilillah, siapa yang di jalan Allah, kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad agar menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, itulah fi sabilillah. Artinya, siapa yang berjihad untuk mencari ghanimah, tidak diterima. Bukan fi sabilillah. Hadis yang lain, dalam Sunan Abi Daud, dalam Kitabul Jihad, bab fiman yaghzu wa yaltamisud dunya. Perhatikan, fiman yaghzu wa yaltamisud dunya, siapa yang berjihad karena dan mencari dunia. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, anna rajulan qala, ada seorang berkata, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Ya Rasulullah, ada seorang berjihad fi sabilillah sementara dia juga mencari secercah dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Fa'adhama dhalika an-nas, maka orang-orang wah ngeri mendengar Nabi menangan cari dunia enggak dapat apa-apa. Wa qala lirajul ut li rasulillah fala

Takalam tafhamu. Coba kembali kepada Nabi, tanya lagi. Jangan-jangan kau tidak paham dari Nabi SAW. Maka dia ulangi lagi, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fisabilillah. Yaitu dia ingin jihad, yaitu ingin akhirat. Wa huwa yabtaghi aradan fi yara min arad. Namun dia di samping itu, dia juga mencari dunia, mencari ghanimah misalnya. Qala la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Faqalu, mereka bilang lagi, coba tanya lagi ulang. Subhanallah. Karena bagi mereka berat seperti ini. Jihad, dompleng pingin cari dunia, tidak ada pahalanya. Faqala lahu salithah, Rasulullah jawabannya sama, la ajra lahu, ketiga kali tidak ada pahala baginya. Rasulullah juga berkata, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, siapa yang berhijrah karena mencari dunia. Imra'atin yankihu, atau menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma ajra ilaih, maka hijrah sesuai dengan yang dia inginkan. Jelas, sesuai dengan dia inginkan. Dia akan cari itu ya, buat dia itu.

Demikian dalam hadis kata Nabi SAW, hadis yang dikatakan isnaduhu qawi, musnad al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, basyiri hadhihi al-ummata bis sana'i wal rif'ah wal din wal nasr wal tamkin fil ard. Faman amila minhum amal al-akhirati li dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kemenangan, ketinggian, kejayaan dan pertolongan dan kekokohan di atas muka bumi. Siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat untuk cari dunia, tidak dapat bagian di akhirat. Banyak dalilnya. Saya bacakan lagi satu. Dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dari Ya'la bin Umayyah, qala adzina Rasulullah sallam bil ghazwu. Rasulullah memberi pengumuman akan ada perang. Wa ana syekhun kabir laisa li khadim. Saya sudah tua, saya tidak punya pembantu. Maka saya mencari ajir, yaitu yang saya pekerjakan, yakfini untuk mewakiliku untuk berjihad. Wa ajri lahu sahmuhu, dan saya akan kasih dia bagian saya dalam perang tersebut. Saya bayar untuk mewakiliku perang. Fa wajadtu rajulan falamma dana rahil atani. Saya dapat seorang untuk jadi perwakilanku, saya sewa. Maka ketika mau berangkat, dia datang kepadaku. Dia bertanya, ma adri mas sahman, apa dua saham yang ingin kau berikan kepadaku? Wa ma yablughu sahmi, kalau saya jadi berperang, kau kasih saya apa? Fasammi li syai'an, sebut apa sajalah. Kana saham aw lam yakun, dapat saham atau tidak, yang penting sesuatu. Apa? Fasammaitu lahu salasa dananir. Saya bilang, kalau gitu saya kasih kau upah 3 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Ya, berarti sekitar 12 gram lebih. Falamma hadarat ghanimatuhu aradtu an ajriya lahu sahmahu fa dzakartu dananir. Ketika dia dapat ghanimah dan saya ingin kasih upah kepada dia, saya pun ingat tentang dinar tersebut. Fajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang kepada Nabi. Fa dzakartu lahu amrahu, aku ceritakan tentang orang ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajri lahu fi ghazwati hadhi fi dunya wal akhirati illa dananir allati samma. Aku tidak mendapati dia dapat pahala sedikit pun dari perangnya ini, dunia pun akhirat, kecuali dinar-dinar tadi yang dia sebutin. Artinya enggak dapat apa-apa. Karena niat dia perang untuk dapat apa? Dinar. Hadis berikutnya mungkin terakhir ya. Idza kana yaumul qiyamati sarat ummati thalatha firaq. Ketika hari kiamat umatku menjadi tiga. Firqatun ya'budunallaha azza wa jalla lidunya, wa firqatun ya'budunahu riya'an wa sum'ah, wa firqatun ya'budunahu liwajhi wa lidarihi. Ada tiga kelompok manusia, yang pertama beribadah karena mencari dunia, yang kedua beribadah karena riya, yang ketiga beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsir intinya yang beribadah karena dunia tidak dapat apa-apa. Taib. Ini semua ikhwan dalil-dalil yang secara zahirnya siapa yang beramal akhirat ada dunia, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi datang dalil-dalil yang lainnya seakan-akan Rasulullah mengizinkan kalau punya niat duniawi. Datang dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengesankan bahwasanya jika ada niat duniawi masih ditoleransi selain riya. Masih ditoleransi. Adapun dalil-dalil tersebut, perhatikan sini sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Contoh dalil-dalil yang mengesankan seakan-akan boleh ada niat duniawi mendompleng pada niat akhirat. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian ketika kalian berhaji, anta betagu fadlam mir rabbikum, kalian berdagang. Sambil haji, sambil berdagang. Allah mengatakan tidak mengapa. Berarti boleh berdagang enggak? Boleh. Sambil haji boleh berdagang. Dulu zaman saya masih kuliah tidak ketat, banyak teman-teman dari Rusia. Mereka haji, mereka sambil jual pisau-pisau Rusia, alat-alat Rusia. Sambil haji, mereka pakai kain ihram, mereka buka dagangan. Saya sering. Nah, sekarang enggak bisa. Dulu masih bisa. Jualan. Jadi mereka bawa ke Mekah, di Mina mereka jualan. Dulu enggak ketat. Dulu enggak ketat, masih bisa. Ada yang sambil umrah, sambil apa? Buka barbershop liar. Jadi pakai ihram sini 10 real. Jadi sambil dagang jasa barbershop. Jadi kalau ketahuan polisi ya dia kabur.
Saya dengan teman saya berdua. Datang kita kita pergi yang resmi tapi 30 real terus ngantrinya, rantrinya lama. Waduh panas, udahlah ini yang jangan yang resmi, yang liar aja lah. Akhirnya liar, saya bilang, silakan Pak, dia lebih itu dari saya. Silakan, ah, Ustaz dulu, Ustaz dulu. Bapak sudah, Ustaz dulu. Ya sudah, saya dulu. Saya selesai 10 real. Dia baru setengah, polisi datang. Akhirnya pergi ke kemah setengah, Masya Allah. Ini contoh orang haji sambil apa? Berdagang. Allah membolehkan. Rahimallah, teman saya sudah meninggal. Demikian juga Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Di antara fungsi haji adalah untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka sendiri. Di antara tafsiran sebagian salaf, manfaat maksudnya mereka bisa berdagang. Ketika berhaji bertemu dengan berbagai macam orang, bisa menawarkan barang dagangan. Berarti boleh dong dompleng niat dunia. Boleh dalam ayat ini. Seakan-akan boleh. Tadi-tadi semuanya enggak boleh. Kemudian juga ayat-ayat tentang manfaat duniawi dan amal saleh. Banyak ayat juga semacam itu. Sebentar. Seperti Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Ya, dalam surat Hud ayat 3. Beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan kita engkau kalian kesenangan yang baik. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa yu'tiku ladzi fadlin fadlah. Di sini Allah mengatakan yumatti'kum mata'an hasanan, itu Allah akan berikan kalian kenikmatan, yaitu duniawi. Istighfar. Kau istighfar dapat kenikmatan duniawi. Demikian juga Nabi Nuh berkata, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a alaikum midrara." Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Istighfar ibadah atau bukan? Terus Nabi Nuh mengiming-iming. Ya. Di antara manfaat istighfar, yursil sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan banyakkan harta kalian. Wa banin. Allah akan banyakkan anak-anak kalian. Wa ij'alakum jannatin wa ij'alakum anhara, dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun dan Allah alirkan sungai-sungai. Mereka lagi musim kekeringan ketika itu. Jadi Nabi Nuh suruh mereka beristighfar dengan iming-iming ganjaran apa? Dunia. Demikian juga ayat yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi, solusi di perkara duniawinya. Dia bertakwa supaya masalah dia selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan cuma itu, Allah berikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa ittaqillaha ja'ala min amri yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah akan mudahkan urusannya. Allah berkata, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi. Seandainya mereka istiqamah, kami akan berikan mereka air yang banyak. Ada yang menafsirkan yang banyak maksudnya rezeki yang banyak. Ada yang mengatakan ini terkait dengan jin. Wa allaw istaqamu, seandainya para jin mereka istiqamah, kami akan berikan rezeki yang banyak kepada para jin tersebut. Istiqamah sebab untuk dapat rezeki. Demikian juga, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik, di antaranya kehidupan yang bahagia, bahagia di dunia. Seorang ingin amal saleh supaya bahagia, bukankah itu duniawi? Duniawi. Di sini Allah anjurkan. Allah berfirman tentang Yahudi Bani Israel, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maka mereka akan makan dari atas itu surga, rezeki dari atas surga, rezeki dari bawah. Demikian juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk negeri beriman bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat-ayat seperti ini banyak. Berarti duniawi. Taib, ini ayat. Belum hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengatakan, "Man sarraha an yabsata lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka ingin dipanjangkan umurnya, lapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Taib, Rasulullah iming-iming. Berarti kalau orang silaturahmi ingin dunia, boleh dong. Rasulullah iming-iming dengan amalan, dengan ganjaran dunia. Rasulullah berkata, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfil kirkhabath al-hadid."
Ikutkanlah haji dengan umrah. Kalau habis haji umrah, habis umrah haji. Karena keduanya haji dan umrah bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Itu menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Berarti ada duniawi di situ. Untuk maintenance agar orang tetap ekonominya bagus, tidak miskin, tidak jatuh miskin, haji umrah, haji umrah. Di antara caranya agar maintenance ekonomi dia. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, da'u mardhakum bi sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit diantarkan dengan sedekah. Orang sedekah dengan niat untuk pengobatan. Boleh, boleh. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Kemudian juga kata Nabi SAW, mana qasa sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya semakin menambah. Ada orang bersedekah supaya tambah harta. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini bagaimana kita memahaminya? Maka dari sinilah khilaf ulama. Bagi yang pendapat pertama, bahwasanya kalau tercampur dunia sedikit pun maka amal gugur, mereka mengatakan ini tidak disuruh untuk itu, tapi ini hanya Allah menjelaskan tentang dampak. Kamu beribadah dampaknya ini, kamu beribadah dampaknya, tapi tidak disuruh untuk berniat itu. Ada yang mengatakan demikian. Artinya kalau kau sedekah, kau tidak niat untuk menyembuhkan, bisa sembuh. Kau sedekah tidak niat untuk banyak harta, hartamu banyak sendiri tanpa kau niatkan. Dan betapa banyak orang sedekah, hartanya tambah banyak. Dia tidak niat, dia tidak tahu hadisnya. Dia cuma senang bersedekah. Tahu hartanya semakin apa? Banyak. Itu otomatis, enggak usah diniatkan juga otomatis. Mereka mengatakan demikian. Yang lain mengatakan boleh. Dengan syarat bahwasanya tetap akhirat mendominasi. Akhirat, kalau tidak mendominasi, maka tidak dapat pahala. Baik. Maka saya lebih cenderung pada pendapat mayoritas ulama yang merinci, jika selama niat duniawi, niat akhirat masih mendominasi, maka masih dapat apa? Pahala. Tentunya yang paling terbaik adalah seorang beramal soleh tanpa niat duniawi sama sekali. Adapun semua janji yang Allah sebutkan, semua hadis janji dari Nabi yang Nabi sebutkan, itu akan datang otomatis tanpa kita niatkan. Tidak usah diniatkan, akan otomatis. Bertakwa Allah akan mudahkan rezeki. Bertakwa Allah akan hilangkan kesusahan. Akan ada solusi. Tidak usah dipikirin, pokoknya saya bertakwa kepada Allah, akan ada solusi. Ini yang terbaik. Bahwasanya seorang beramal soleh tanpa ada niat duniawi sama sekali, murni untuk akhirat. Tapi siapa yang bisa seperti ini? Susah. Oleh karenanya masih boleh ditoleransi jika ada niat duniawi tapi mendompleng. Niat akhirat utama, niat dunia mendompleng. Ini masih boleh selama niat akhirat masih mendominasi. Adapun niat akhirat 100% tidak mudah. Siapa sih enggak ada niat duniawinya sedikit pun? Susah. Pasti ada dompleng duniawi. Apalagi dia dengar hadis, siapa yang ingin panjang umur? Wah, sedekah dong. Dia pasti langsung terbawa. Siapa yang ingin rezeki lancar, sambung silaturahmi, dia pasti terbawa. Karena ini motivasi dari Nabi. Kenapa dia salah? Kan boleh. Berarti boleh. Makanya susah untuk orang niat 100% karena akhirat berat. Tetapi kalau akhirat utama mendompleng duniawi masih mungkin. Masih mungkin. Dan itu bisa mengurangi pahala. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, riwayat Muslim, perhatikan. Innal guzata idza ghanimu ghanimatan, sungguhnya para pejuang, jika mereka mendapatkan ghanimah, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, maka mereka menyegerakan 2/3 pahala mereka. Yang harusnya di surga, mereka dapatkan di dunia. Berarti berkurang pahala di surga. Gara-gara mereka mengambil apa? Ghanimah. Karena apa? Ada niat untuk dapat ghanimah. Fa illam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Kalau mereka tidak dapat ghanimah sama sekali, maka sempurna pahala mereka. Ini dalil bahwasanya punya niat duniawi mengurangi ganjaran akhirat. Mengurangi ganjaran apa? Akhirat. Sebesar mana niat duniawi kita, semakin besar ganjaran semakin hilang. Jika mendominasi niat akhirat, tidak dapat pahala. Karena semua yang jadi patokan adalah yang dominan. Yang dominan. Ini pendapat. Cuma ada satu ayat yang saya masih renungkan sampai sekarang, saya masih bingung jawabannya. Ayat itu tentang kisah para sahabat yang jihad dalam perang Uhud. Para sahabat ketika perang Uhud, mereka tidak ada niat duniawi sama sekali. Tiba-tiba muncul duniawi di depan mata mereka ketika ghanimah. Jadi niat asal mereka adalah apa? Ikhlas. Mereka keluar perang menuju Uhud. Ketika Uhud, mereka menang di awal. Kata Allah, "Wa laqad sadaqakum Allah wa'ada idz tahussunahum bi idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Ya. Kemudian kata Allah, ketika mereka sudah menang di awal, "Wa arakum
Hatta idza fashiltu wa naza'tu fil amr, kemudian gimana ayatnya? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idza tahussunahum bi'idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Ya, fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Akhirnya kalian pertama menang, kemudian kami kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan dan ghanimah. Setelah itu Allah berfirman, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian mencari akhirat. Ternyata niat itu muncul belakangan, tapi Allah celah mereka dan Allah vonis mereka mencari apa? Dunia. Padahal niat dunia tersebut tabak, muncul belakangan, bukan asal. Asal mereka, mereka ikhlas, tapi tetap Allah celah dan Allah katakan itu maksiat. Maksudnya ya tetap aja ada, intinya ini salah satu dalil yang saya belum tahu jawabannya, tapi maksud saya pendapat ulama mayoritas, jika bisa berniat murni 100% karena Allah maka pahalanya sempurna, jika tercampur dunia mengurangi pahala apa? Akhirat. Mengurangi pahala akhirat. Baik, ada solusi yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ibn Taimiyah membahas ini juga cukup cukup gamblang ya. Dia mengatakan jika seorang mengambil dunia niatnya tidak putus untuk akhirat, maka masih dinilai untuk akhirat juga. Seperti kata dia, man akhadhal mal liyahuj. Siapa yang tidak bisa hajian kemudian ada yang tawarkan haji badal, dia ambil supaya dia bisa haji. Maka ini dia menggunakan dunia untuk bisa dapat apa? Akhirat. Maka dunia ini pun akhirnya bernilai apa? Akhirat. Paham? Contoh seorang misalnya ngajar tahsin, dia enggak punya penghasilan, maka dia dikasih uang oleh orang-orang yang diajar, dia niatkan untuk menafkahi anak istri, untuk menjalankan kewajibannya, maka ini juga insya Allah nilai apa? Akhirat. Ini solusi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selama dunia tadi masih bisa diniatkan akhirat, maka niatkan untuk apa? Akhirat. Jadi dia mengambil dunia bukan untuk dunia, tapi mengambil dunia untuk apa? Akhirat. Beda, man yahujju liya'khudhal mal. Beda orang yang berhaji untuk ambil harta. Kata Ibnu Taimiyah bedakan. Ini dua orang. Satu sekarang ada badal haji. Sekarang badal haji berapa sekarang? Berapa juta? Hah? 5 juta pasti palsu. Sertifikatnya ada tapi. Ya. 5 juta satu orang hajikan 30 orang. Ada di Indonesia seperti itu. Haji an fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan ya. Apa-apa. 30 orang 5 juta satu orang 150 juta. Satu orang mewakili 30 juta. Ada yang begitu. Saya pernah tanya orang, Bapak, saya sudah alhamdulillah sudah badal haji zaman-zaman dulu, alhamdulillah sudah aja. Berapa? 500 ribu. Allah. Aja banyak 500 ribu. Naik taksinya enggak cukup, Pak. Mau bilang gitu, Pak, yang benar, Pak. Ya, 500 ribu. Astagfirullah. Dia sudah semangat lagi bahagia. Mungkin dapat pahala membagikan orang. Ini jelas bohong. Baik, sekarang badal haji. Ada yang 15 ribu real. Ada yang 20 ribu real. Baik. Kalau modal pertama ya khud liyahuj, ya ada biaya. Oh, dia enggak tanya biaya berapa. Yang penting saya bisa haji. Itu dia mengambil uang, yang penting dia bisa ke Ka'bah, dia bisa ibadah dan dia hajikan orang dapat pahala dan dia bisa berdoa kepada Allah. Karena namanya orang badal haji, yang untuk orang itu yang ibadah haji doang. Yaitu ritual-ritual hajinya. Adapun selain itu dia berdoa, dia salat untuk dia. Paham? Jadi dia pengin ibadah di haram lumayan, satu kali salat 100 ribu kali lipat. Yang penting saya bisa hajian. Dia tanya, enggak tanya berapa. Dia berangkat, ya ini namanya ngambil untuk bisa haji. Berarti dia ngambil dunia untuk apa? Akhirat. Yang satunya enggak. Mau badal haji, berapa? Berani berapa lu? 15 ribu. Gua ustaz 12 ribu. Rela apa dolar? Kalau dolar saya mau. Nah, ini berarti dia haji untuk dapat apa? Duit. Inilah amal contoh nyata, amal akhirat untuk mendapat apa? Dunia. Boleh berat ya. Ada yang bilang, Ustaz, ya kita kan manusiawi, pilih yang banyak. Iya, manusiawi memang. Kau bukan hewani. Manusiawi jelas. Satu 10 ribu real, satu 30 ribu real. Ya manusiawi 30 real. Ini lebih ikhlas. Kalau ini pasti gerutu. Kalau ini lebih ikhlas 30 ribu. Tapi itu contoh bahwasanya dia haji untuk mendapat apa? Duit. Seperti itu. Nah, itu sekedar contoh dari Mitemi. Nah, itu Mitemi kasih solusi. Jika seorang mengambil untuk akhirat, maka dia tidak tercela. Kita tahu banyak saudara-saudara kita mungkin yang berdakwah di kampung-kampung, mereka enggak punya apa-apa. Mereka enggak ada duit sama sekali. Sampai ada yang tanya saya, Ustaz, saya ngisi di kampung, saya dikasih singkong, saya boleh ambil enggak, Ustaz?
Ambil katanya. Dia sampai tanya singgung aja mau diambil atau tidak. Ada kawan cerita diundang Ustaz saya khotbah Jumat, saya kebetulan lagi nggak punya uang, terus bensin tinggal sedikit, ada telepon Ustaz khotbah Jumat, ya alhamdulillah rezeki anak soleh ini. Naik motor dia, naik motor khotbah, bensin nggak ada, bensin balik udah nggak ada, sampai sana bisa. Habis khotbah dia telepon itu mati yang telepon tadi HP. Ini nggak bisa pulang. Ini gimana kata dia? Allah. Bensin pulang nggak ada. Maksudnya kalau kita lihat teman-teman kita ngeri-ngeri. Maksudnya kita, misalnya saya isi daurah di kampung kamu datang 8 jam naik motor, ada yang wah susah-susah. Nah, orang-orang seperti itu yang susah-susah. Jadi kalau mereka ambil niatnya karena Allah, insya Allah nggak ada apa-apa. Sampai ada disuruh berhenti ngajar sama di kampung. Di Jakarta sih banyak dunia. Di kampung ada yang ini nyata, dia dakwah nggak dapat. Ikhlas, dakwah nggak dapat. Istrinya berhenti kok jangan dakwah, nggak ada beras, udah berhenti dakwah. Istrinya marah. Makan gimana? Mau kasih tarif nggak enak. Ini nyata. Ada lagi di kampung ini, kampung nanti di Jakarta, insya Allah enggak. Si dakwah, isi kajian, Jumat, orang senang khutbah Jumat. Ustaz kita kontrak setahunnya. Oke, alhamdulillah kontrak. Dia senang. Ternyata setiap khutbah Jumat, 100 ribu. Aduh. Ini enggak cukup 100 ribu. Empat, kecuali hari Jumat tiap hari baru bisa. Kalau hari Jumat cuma 4, 400 ribu enggak cukup. Akhirnya dia batalin tuh kontrak semua. Ya maksudnya dia realistis dia enggak bisa. Maksudnya orang seperti gitu ya udurnya banyak. Nah, kalau kita-kita yang sudah gemuk. Apalagi ya. Mau cari dunia lagi, dunia sudah ada. Enggak dicari pun datang sendiri. Terus ngapain lagi? Masih jualan dakwah lagi. Sampai kapan mau begitu? Otaknya mikir jualan dakwah terus. Sampai kapan mau begitu? Sayang, umur kita cuma sedikit. Intinya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara niat-niat duniawi sangat banyak, maka seorang waspada, ya. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kita terlalu banyak niat jauh yang masuk. Tapi selama seorang masih minimal menjaga niat akhirat masih mendominasi, maka mudah-mudahan masih diterima oleh Allah. Kita pilih pendapat yang paling ringan. Karena pendapat paling berat sama dengan riya. Coreng sedikit hilang. Oh itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kalau dunia akhirat masih mendominasi, maka insya Allah masih aman. Cuma siapa yang tahu dominan atau tidak? Enggak ada yang tahu. Nanti kita harus hati-hati. Kalau bisa kita mencapai sebagian amal, mungkin tidak semua. Sebagian murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dunia sama sekali, itu yang terbaik. Dari situ kita mulai belajar satu-satu. Saya murni karena akhirat, murni karena akhirat, murni karena akhirat. Meskipun sangat sulit, seorang berusaha mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada dengan berbagai macam niat duniawi meskipun selain riya dan sum'ah, ya. Mencari harta, mencari wanita, mencari macam-macam, ini semua bisa mencoreng ibadah kita. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama. Ya, begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat karena kita bisa berbagi kebaikan. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan, hukum yang kita ingin ketahui, nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai, karena seperti, ya, pisau yang bermata dua, dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam hal, bila informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya, ya, terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, nggak bisa direkayasa, nggak bisa main akal-akalan saja, ada dalilnya, ya. Harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana, ya, kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, Maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin, ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini harus diwaspadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan, agama ini, ilmu ini agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya. Jangan disibukkan dengan membaca syubhat-syubhat. Ya. Anak-anak muda zaman sekarang ini ya, suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar. Sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap syubhat-syubhat, malah dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah, banyak media bisa dengan untuk bertanya bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana sini, sebelum ya ditanya. Ya, jika seandainya ada mereka, oh tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Dan ini agama. Ya, jangan sampai kita ya serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Nah, cukup dengan mengatakan qalan nabi, hadis nabi, udah kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini hadis-hadis yang palsu, pemikirannya menyimpang, nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama, ini bagian dari prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah,

0: فائدة كاجية.
1: Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah al-mufti al-am ataupun mufti agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali, fala yajuzu lil insani an yatasahana bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu, jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dan di antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa, dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, paling kalau di akhir bulan ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan, yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid, ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh Ustaz, masuk ke dalam kalbunya. Sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira, tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Kita iseng-iseng, ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan. Dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya pengen hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan, dengan izin Allah semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariat. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali satu, atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu, dia bisa istiqomah menjaga agama, bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seseorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كل نفس

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
3: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
2: Rabbi syarah li sadri wa yassir.

0: Qawli.
1: Ya Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.
0: La ilaha illa subhanak inni kuntu minadh-dhalimin.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
3: Semenit manfaat.
5: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat Islam ini, di negeri kita ini, yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita. Dengan ilmu, dengan amal, kreasi. Ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
6: Min al-ahadits shahihatin nabawiyyah an-nahyu 'anil ghadab,
7: larangan berbuat marah.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan, dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, pada tahun 2024. Ada sekitar 135 ribu orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh. Faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Meski sudah tahu dampak negatifnya, tapi orang yang sudah kecanduan sulit berhenti dari apa yang dia lakukan. Membuat individu sadar akan kecanduan memang menjadi upaya yang sangat penting agar seseorang bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kecanduan juga bisa diatasi dengan pendekatan dan dukungan keluarga. Misalnya cerita ke orang tua, saudara, atau kerabat untuk memberi motivasi dan pemahaman dampak buruk jika masih kecanduan. Hubungi dokter, psikiater terdekat, atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat.
10: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
11: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
10: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza istayqadha min manamih.
3: Dzikir dan doa ketika bangun tidur.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
3: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
2: Wa yaqul
4: alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bidzikrih.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Du'a ru'yatil hilal.
5: Doa ketika melihat bulan sabit.
2: Yaqul Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah.
5: Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
2: Ma yaqulu fi sujud.
6: Doa sujud.
4: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
6: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
2: أو يقول

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Cak, kok sendirian di sini? Mukanya kayak banyak pikiran gitu. Ono opo? Ayo cerita.
3: Weh, Imron, iyo, Cak. Akhir-akhir iki aku ngerasa kayak imaniku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku isok jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yowis ngono lo, Cak.
2: Sakjane apik lo. Awake isok sadar. Tahu gak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba liatan gimana keadaanmu pas dewean.
3: Berarti keadaanku saiki nunjukno kualitas imanku yo, Cak.
2: Iyo, Cak, imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang lihat selain Allah.
3: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya, Cak.
2: Nah, iku, Cak, mulai dari hal kecil, misale jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, sholat tanpa ditunda. Nek sendirianmu bagus, insya Allah nang ngarep uang otomatis bagus.
3: Masya Allah, yo Cak, aku bakal coba perbaiki alon-alon. Sun yo Cak.
2: Semangat Cak, imaniku naik turun, tapi tugas awak dewe ikut terus menjaganya.
4: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apabila kamu ingin mengetahui sejauh mana kadar keimananmu, coba perhatikanlah keadaan dirimu saat sendirian. Madarijus Salikin.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan walaupun nggak ada contohnya?
7: Nah, itu yang harus hati-hati, Dani.
6: Soalnya saya pernah dengar, Pak, ada orang bilang yang penting niatnya baik buat mendekatkan diri kepada Allah.
7: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah bukan cuma niat yang dilihat, caranya juga harus sesuai tuntunan.
6: Berarti nggak boleh bikin cara ibadah sendiri ya, Pak?
7: Iya, ada perkataan ulama yang mengatakan, membuat perkara baru dalam agama pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah.
6: Berarti, seakan-akan dia merasa ada ibadah yang belum sempurna dalam agama ini ya, Pak?
7: Nah, itu dia. Padahal, Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
6: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
7: Betul. Makanya belajar agama itu penting. Supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
6: Masya Allah, terima kasih ya, Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
7: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Renungan Suara Al-Iman.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
3: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
2: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
3: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
2: Sementara itu, dari sisi psikologi, Konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
4: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
2: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
4: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
2: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
5: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
2: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
5: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
2: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
12: Hah? Serius?
11: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
12: Wah, deket banget. Berapa harganya?
11: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
12: Berangkatnya bulan apa aja?
11: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
12: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
11: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
12: Wah,
11: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
12: Oke deh, aku daftar sekarang.
11: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi. Hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga Muslim. Namun, sebagian anak mengalami kesulitan ketika harus tinggal jauh dari orang tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut.
13: Tentang anak yang trauma di pondok pesantren, kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncul asap. Malah cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama, mencari sebab. Yang kedua, mungkin orang tua adakan pendekatan kepada pihak pondok. Supaya pondok memperhatikan anaknya. Walaupun tidak menjadikan anaknya sebagai seorang yang spesial, tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anaknya. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anaknya. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi, ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab, kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya, kita nasihati. Wajibnya orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahualam.
14: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah, termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
11: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Wal'asri innal insana lafi khusr.
16: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azab-Nya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Oh.
0: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlussunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة.
6: Sederhana dalam melaksanakan kewajiban bisa menyebabkan masuk surga.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari, pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari ketidakikhlasan, hati yang selamat dari riya, hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang, hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu, dalam riwayat lain fansah lahu, apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya, tasyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim.
1: Cahaya sunnah.

Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara

0: Al-Iman, Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali, berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan, depan kepala, belakang kepala, atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
6: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya akut, atypical, progresif, akut kidney injury atau disingkat dalam bahasa Indonesia gangguan ginjal akut atipikal progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
5: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
6: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, terus sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS. Ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim.
7: Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi salat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku, dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian sholat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim. Dan bila keluar mendahulukan kaki kiri, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karunia-Mu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, disunahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, dilarang keluar dari masjid sesudah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tukang azan telah azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar sebelum sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketujuh, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunnahkan bagi orang yang sholat meletakkan batas di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri dari jarak 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan sholat. Hadis riwayat Tobroni. Kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan handphone dalam keadaan aktif di saat sholat. Sepuluh, hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Muslim. Kesebelas, orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan bagi saya kain alas dari masjid. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim.
8: Adab-adab Islam.
9: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada.

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

Membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 12:49 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya periksa lurah terduga terlibat pungli. Pemerintah Kota Surabaya melalui inspektorat memeriksa seorang lurah yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar atau pungli. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lurah tersebut telah dibebaskan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BKP SDM Surabaya Ira Turusilowati menjelaskan lurah tersebut dibebaskan dari tugas sejak 28 September 2026 dan untuk sementara ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun, Pemkot belum membeberkan bentuk dugaan pungli yang sedang diperiksa karena inspektorat masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Eri Cahyadi menegaskan Pemkot akan menelusuri keterlibatan pihak lain sebelum hasil pemeriksaan disampaikan secara lebih lengkap. Selain kasus tersebut, selain kasus tersebut, Pemkot Surabaya penyelamatan. Sementara 4 PPPK paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup telah diberhentikan terkait kasus pungli. Mensos targetkan 50% penduduk masuk perlinsos digital hingga Desember. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50% penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital perlindungan sosial atau perlinsos hingga Desember 2026. Program ini dilakukan untuk memperbaiki akurasi data masyarakat miskin dan rentan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah mengintegrasikan berbagai data, di antaranya data kependudukan Dukcapil, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta data dari PLN, Kepolisian, ATR BPN, dan Kementerian Hukum. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah juga membuka peran agen perlinsos yang dapat melibatkan ketua RT dan RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga insan pers untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital. Mensos menegaskan digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar mempercepat administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan data yang lebih akurat dan memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar berhak. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, dalam menjalani kehidupan, kita membutuhkan pegangan yang benar. Begitu pula dalam akidah, bukan hanya cukup dengan mendengar, tapi perlu belajar dan memahami. Al-Kanzu Al-Thamin membahas prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga bisa menjadi salah satu rujukan dalam menambah pemahaman. Karya Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI, Hafizahullah Ta'ala, dengan 331 halaman, berbahasa Arab dan hardcover emboss. Al-Kanzu Al-Thamin Ready Stock, harga Rp95.000. Stok terbatas, pesan sekarang melalui WhatsApp di 08212111846. Al-Iman Publishing hadir menjadi teman dalam menambah bekal ilmu. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin.
1: Wama adraka ma iliyun.
2: Tahukah kamu apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqa

0: Son.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal-layli wa ma wasaqa wal-qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
0: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, syukur alhamdulillah sering kita ucapkan. Setiap hari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita membaca surat Al-Fatihah. Rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat, yaitu jalan para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya jalan Rasulullah SAW, orang-orang yang dianugerahi nikmat adalah minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhada'i wassalihin, dari kalangan para nabi, nabiyyin ya, kemudian para syuhada, orang-orang yang jujur, yang benar, para sahabat Rasulullah SAW, para syuhada, orang-orang soleh, itu semuanya adalah teman-teman di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka, dan kita berteman, bertetangga dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiq Al-A'la. Ketika Rasulullah SAW wafat dalam dekapan pelukan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberi syarat tentang pilihan yang beliau pilih. Apakah tetap sehat hidup dunia, apakah ingin ke akhirat? Maka beliau memilih Ilar-Rafiqil A'la, sambil menunjukkan tangannya ke atas, ingin bertemu dengan para nabi, bertemu dengan siddiqin, orang-orang jujur yang benar, bertemu dengan orang-orang yang mati syahid, dan bertemu dengan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jika Anda membuka Al-Quran dalam surat An-Nisa, Anda akan menjumpai ya, ayat ke-70-nya. Mereka itulah teman-teman yang terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mari kita memulai ya dengan tadabur ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan hadis Rasulullah SAW, balighu anni wala aya. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka pertemuan kita majelis ini, kita nu'minu sa'atan, mari kita tingkatkan iman kita sesaat, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita akan buka pada awal saat ini, surat An-Nisa ayat ke-69 hingga ke-70 ya. Surat An-Nisa ada surat nomor ke-4. Kita membuka ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yut'illa rasula," barang siapa mentaati Allah dan rasulnya, "fa ulaika ma'al ladina," maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah dianugerahi nikmat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka itu orang-orang yang dianugerahi nikmat yang selalu kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Siapa yang kita minta itu berteman dengan mereka? Siapa yang kita minta kepada Allah untuk bertemu mengikuti jalan mereka? Para nabi. Dalam surat An-Nisa ayat 69, minan nabiyyina, para nabi, wasyuhada, wasiddiqin, orang-orang yang jujur yang benar, orang-orang yang beriman kepada para rasul Allah SWT, para sahabat Rasulullah SAW, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang saleh. Wa man yastajib li awamirillahi ta'ala, dalam surat An-Nisa ayat 69 kita membaca tafsir Al-Miyassar, barang siapa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wa hadi rasulillah rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti perintah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu fa ulaik alladziina 'aduma sya'nuhum wa qadaruhum, mereka adalah orang-orang yang tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad aw fakanu bi suhbah man an'ama Allahu ta'ala alaihim bil jannah, maka mereka itu akan berteman, bersahabat bersama para nabi, bersama orang-orang yang membenarkan, yang beriman kepada para nabi siddiqin, para sahabat nabi. Mereka akan berteman dengan orang-orang yang mati syahid, yang berjuang, bertempur membela agama Allah. Dan mereka akan bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Siapa orang-orang teman-teman di surga itu? Minal anbiya wassiddiqin, orang-orang yang siddiqin ya, orang yang benar, yang jujur, para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur. Alladzina kamulat tasdiquhum, yang mana keimanan mereka sempurna, pembenaran mereka, keimanan mereka terhadap apa atau risalah yang dibawa Rasulullah, mereka membenarkan sekali. Kamu la tasdiqu biman sya'at bihi ar-rusul. I'tiqadan, secara i'tiqad keyakinan mereka sangat membenarkan. Wa qawlan, ucapan. Wa amalan, amal mereka membenarkan bahwa mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan bertemu dengan mereka, orang-orang yang dianugerahi nikmat, yaitu para nabi, orang-orang yang mendapatkan disebut penyebutan siddiqin. Ini gelar-gelar yang dari Allah SWT ya, siddiqin, siddiqin. Orang yang kamulah tasdiquhum bima ja'at bihi rusul, orang-orang yang pembenaran mereka sempurna ya, dalam membenarkan risah-risah Rasulullah SAW, dan juga pembenaran mereka itulah dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Wasyuhada bisabilillah wassalihil mu'minin, para orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rufaqa fil jannah, dalam akhir ayat ke-69 Allah telah berfirman wa hasuna ulaika rafiqa, artinya adalah mereka itulah teman-teman yang terbaik. Di mana? Di surga. Ikhwan fillah, tidak pernahkah kita merenung sejenak, merenungkan bagaimana ya, saya ingin melihat Rasulullah SAW. Bagaimana paras Rasulullah SAW ya? Dan tidak mungkin kita bertemu dengan Rasulullah SAW di dunia, kan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat paras Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW yang kita rindukan, yang kita cintai. Demikian juga orang-orang yang menceritai

Aras Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bagaimana sih wajahnya Khadijah? Dan juga ibu-ibu yang bertemu dengan bagaimana sih Aisyah radhiyallahu anha? Tidakkah kita pernah merenung sejenak gitu ya? Dalam kehidupan kita, kita ingin bertemu dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para sahabat wanita. Bagaimana mereka, kehidupan mereka di surga? Kita semua ingin seperti sahabat Nabi. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bagaimana sahabat Rasulullah SAW ini diutus oleh Rasulullah SAW. Siapa sahabat yang diutus Rasulullah SAW yang kita baca pada pertemuan yang lalu? Yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana sih sosok sahabat Hudzaifah ini sih? Yang dia ini diberitahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik, tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tempat rahasianya Rasulullah tentang orang-orang munafik. Orang munafik juga baca Quran, orang munafik juga sholat. Rasulullah memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah, ini loh nama-namanya. Jadi sahabat Hudzaifah menyimpan dalam hatinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk ketakutan Umar bin Khattab ya? Apakah aku termasuk orang-orang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, inilah orang munafik. Apakah aku termasuk orang-orang yang munafik? Kamu tidak termasuk. Dan setelah ini saya tidak akan memberitahu lagi kepada orang lain. Saya tidak mau memberi mentazkiyah, mensucikan orang lain. Hudzaifah mengatakan demikian. Bagaimana sahabat Hudzaifah ini sosoknya? Gambaran sahabat Nabi itu macam-macam karakternya ya. Sahabat Hudzaifah adalah sosok yang memberi penyimpan rahasia. Dia mengetahui nama-nama orang munafik. Pada peperangan Khandaq, sahabat Hudzaifah ini pada pertemuan lalu kita telah menceritakan bagaimana dia diutus oleh Rasulullah SAW di tengah kegelapan. Ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW menginginkan salah seorang sahabatnya untuk menyusup ke barisan musuh yang berada di seberang Khandaq, seberang parit. Ingin mengetahui Rasulullah bagaimana keadaan mereka di suasana malam yang sangat dingin. Sangat dingin sekali. Kalau Anda atau kita pernah merasakan udara dingin ya, di negeri-negeri Arab, di negeri Saudi Arabia misalnya, dimana kalau kita tidur di kamar gitu ya, kamar itu harus tertutup rapat. Gak boleh ada satu lubang pun, sekecil apapun, udara luar masuk ke kamar itu. Karena kalau ada lubang, itu maka akan kedinginan kita. Karena begitu dinginnya udara. Nah ini para sahabat ini berada di udara malam yang sangat dingin. Tidak mengenakan mantel. Paginya mereka siap-siap bertempur. Malamnya Hudzaifah ditugaskan untuk menyelinap ke barisan musuh. Setelah Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang berani menyusup ke pasukan musuh di malam ini? Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada atau memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya dengan sabdanya, man rajulun yakumu fayandur lana ma fa'al al-qaum. Siapa yang siap di antara kalian menyusup ke barisan musuh lalu menceritakan apa, ini intelijen gitu ya, apa yang dilakukan oleh musuh. Jadi intelijen ini atau perbuatan, kalau kita bahasa Indonesia mata-mata gitu ya, ini adalah sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah

untuk menyelinap ke barisan musuh, memberitahukan apa yang terjadi dilakukan oleh musuh-musuh. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa dengan mereka? Dan Rasulullah memberi syarat, yashrutu lahu Rasulullah SAW anhu yarji'u, dia harus kembali, yaitu selamat masuk ke barisan musuh, melihat musuh berapa jumlahnya, bagaimana apa yang mereka lakukan, lalu kembali lagi kepada Rasulullah dengan selamat. Maka Rasulullah SAW, memberikan motivasi ya dengan sabdanya, adkhalahu Allahul Jannah, Allah akan memasukkan dia ke surga. Apakah ada yang berdiri di antara para sahabat Nabi? Fama qama rajul. Tidak ada yang berani berdiri. Ini suasana yang sangat menakutkan sekali. Kalau masuk ke barisan musuh, berarti kalau ketangkap, terbunuh. Ditambah lagi suasana malam yang gelap gulita. Tambah lagi suasana yang sangat dingin. Ditambah lagi sangat lapar. Gitu ya. Serba menakutkan, mengkhawatirkan, melemahkan. Maka para sahabat tidak ada yang berani berdiri. Sahabat Hudzaifah ini menceritakan hadis ini ketika ada seorang bertanya kepadanya, apakah kau ini pernah melihat Rasulullah? Pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Sahabat Hudzaifah mengatakan, iya. Saya pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan kami beriman dengan Rasulullah. Lalu orang ini mengatakan kepada sahabat Hudzaifah, seolah-olah mengecilkan peran para sahabat Nabi. Ah, belum apa-apa para sahabat Nabi gitu ya. Kalau saya ini jadi sahabat Nabi, katanya, Rasulullah akan saya agungkan. Saya akan pikul. Kalau berjalan, saya pikul di pundak saya. Lalu sahabat Hudzaifah menceritakan, tidak gampang menjadi sahabat Nabi itu. Untuk menjadi sahabat Nabi itu suatu hal yang sangat sulit. Karena seperti ungkapan gitu ya, kalau kamu beriman Rasulullah SAW, siap. Siap apa? Kalau kamu beriman Rasulullah, siap apa? Semuanya siap. Mengorbankan harta. Mengorbankan jiwa. Itulah para sahabat Nabi. Jadi kalau Anda menggambarkan bagaimana sosok para sahabat Nabi, itulah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang beriman Rasulullah SAW. Bukan hanya saya beriman Rasulullah, bukan gitu. Namun mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tunduk pada perintah Rasulullah. Tatkala Rasulullah memerintahkan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah, mereka pun berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tatkala Allah memerintahkan kepada mereka yang sudah enak hidup di kota Madinah gitu ya, memulai kehidupan, ya enak-enak saja gitu ya, sudah menikmati kerja, bangun rumah, tidak harus berjihad fisabilillah. Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjihad fisabilillah, bertempur, menghadang, yaitu orang-orang kufar. Sebagaimana dalam perang Badar, bertemu dengan pasukan kaum dengan musyrikin yang siap membawa peperangan, padahal mereka berniat untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Nanti kita akan baca ya surah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, bagaimana sosok sahabat Nabi itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hajaru, mereka juga berhijrah, beriman, berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah SWT. Sudah beriman, innalladzina amanu, walladzina hajaru, wajahadu fi sabilillah, sudah beriman, berhijrah. Hilang semua, habis semuanya gitu ya. Kalau bahasa Jawanya entek kabeh gitu ya. Hilang, sudah habis semuanya. Barang, harta,
dengan beriman kepada Rasulullah, dengan berhijrah, meninggalkan semuanya, diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Itu kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billah wa rasulih, dan kalian beriman kepada Allah, beriman Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis-habisan ya, kalau jadi sahabat Nabi itu sudah habis-habisan. Maka hadis ini menceritakan bagaimana beratnya sahabat Nabi tatkala perang Khandaq. Tidak ada yang berani mengangkat tangannya. Saya Rasulullah, saya akan menjadi intel, saya akan jadi penyusup ke musuh yang resikonya saya dipenggal kepala, saya terbunuh di cuaca yang sangat dingin, yang gelap ini. Tidak ada yang berani. Padahal Rasulullah mengatakan, "Adkhalahu al-jannah," Allah akan masukkan ke surga. Thumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawiyan min al-laili. Thumma dhafata ilaina wa qala, "Man rajulun yakumu fa yanzur lana ma fa'al al-qaum thumma yarji?" Yashrutu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raja. As'aluhu an yakuna rafiqi fil jannah. Setelah dua kali Rasulullah mengatakan dia akan masukkan surga, yang ketiga lagi tambah lagi. Siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh, menjadi intel, lalu menceritakan apa yang telah diamati, yang dilakukan oleh musuh, kembali kepadaku? Maka Rasulullah SAW memberikan semangat lagi. Dia akan menjadi temanku di surga. As'allahu an yakuna rafiqi fil jannah. Fama qama rajulun minal qawmi ma'a shiddatil khawfi wa shiddatil ju' shiddatil bardi. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri di antara para sahabat Nabi. Kenapa? Karena ketakutan yang sangat. Manusia ya takut terhadap hal-hal yang gelap, kematian. Takut karena kelaparan, yaitu saat itu karena lapar sekali mereka, nggak ada makanan ya, suplai untuk bahan makan, bahan mereka, logistik mereka, makanan itu mereka nggak ada, kurang. Mereka mengganjal perutnya mereka dengan batu, udah perang padahal. Jadi sudah ketakutan, kelaparan, kedinginan, tidak ada yang berdiri. Padahal Rasulullah mengatakan, dia akan berteman denganku di surga. Kata-kata Rasulullah ini, mari kita renungkan ya. Dia akan berteman, an yakuna rafiqi fil jannah, di surga. Maukah kita berteman? Kita bayangkan, renungkan ya. Sekarang saya hidup di dunia ini, tetangga saya gimana ya? Apakah seperti Rasulullah SAW ya? Apakah seperti para sahabat Nabi ya? Oh enggak, saat tetangga saya ini gak baik saat gitu ya. Dia selalu mengamati saya, selalu mengamati kegiatan saya, selalu menggunjing saya, selalu memojokkan saya, selalu. Mari kita berusaha menjadi teman Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah di surga. Kalau kita di dunia ini sudah bertetangga dengan manusia-manusia yang tidak kita sukai dalam keimanan, dalam akhlak, kita mohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, yaitu orang-orang dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang sempurna pembenarannya akan risalah nabi, para sahabat nabi termasuk di sini, orang-orang yang mati syahid, yang bertempur jalan Allah lalu meninggal, dan orang-orang soleh. Mari kita mohon kepada Allah di surga, gitu ya, bertetangga dengan Rafiq al-A'la, teman-teman
kita di surga, tetangga kita di surga. Mari kita renungkan ya. Membaca Al-Quran kita renungkan. Apa sih artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau anugerahi nikmat. Jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Kita renungkan. Saat ini saya memohon kepada Allah untuk bertemu nanti di surga, bertetangga dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Dan itu cita-cita para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ingin berdampingan, berdempetan, melihat para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, dan dalam mereka, mereka memiliki istri-istri yang cantik-cantik. Namun, mereka lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandang Rasulullah SAW itu mempunyai pahala besar soalnya ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan tuba, sungguh beruntung surga baginya siapa? Liman ra'ani, orang yang melihatku, melihat Rasulullah SAW itu merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Makanya para sahabat senantiasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin, kangen dengan Rasulullah sholat, duhur, asar. Enggak ingin bertemu, enggak ingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan baca hadis-hadis Nabi ya. Mengulangi hadis-hadis Nabi ketika seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwajah murung. Kenapa kamu berwajah murung gitu ya hari ini? Ya Rasulullah, saya kangen terus sama kamu ya Rasulullah. Setiap hari saya kangen. Saya takut nanti di surga saya enggak bisa kangen bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW menghibur sahabat Rasulullah SAW ini. Yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah. Bahasanya, siapa yang mencintai Rasulullah? Dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi harus mengerti ya, syarat makna cinta Rasul itu bukan hanya aku cinta pada kamu gitu ya. Atau mengucapkan salawat saja, Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Tapi terkandung makna mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makna cinta kepada Rasulullah SAW. Maka para sahabat tidak yang berdiri. Falamma lam yakun ahad da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada yang berdiri, Rasulullah memanggil Hudzaifah. Ya Hudzaifah. Lam yakun li buddum min al-qiyam hina da'ani. Maka ketika dipanggil Rasulullah, wis enggak ada jalan lagi. Enggak ada yang angkat tangan kan para sahabat. Siapa yang berani jadi intel masuk ke musuh gitu ya. Kita kan pengennya selamat saja, enak-enak gitu ya. Di rumah saja, minum kopi ya, kopi yang nikmat ya. Gak ingin menghadapi marah bahaya gitu. Sehingga kita tahu bahwasanya untuk beriman kepada Rasulullah itu suatu hal yang sangat berat. Itu konsekuensinya adalah kematian. Maka Rasul menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, tuba, sungguh beruntung liman ra'ani, orang-orang yang melihatku, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudzaifah, kemari. Faqul, Rasulullah mengatakan, ya Hudzaifah, fadhhab fadkhul fil qaum fandur ma yaf'alun. Wahai Hudzaifah, bangkitlah, pergilah, menyusup, lalu ceritakan, sampaikan, kamu harus mengamati apa yang terjadi, nanti kamu kembali harus menyampaikan apa yang hasil yang kamu lakukan. Wala tuhadditsanna syai'an hatta ta'tina. Kamu jangan cerita sama sahabat sampai kamu bertemu dengan aku. Beritahu langsung, harus kamu sampaikan kepada aku. Qal fadhabtu wa dakhaltu fil qaum.
Maka sahabat Hudzaifah pun pergi. Sekali lagi ya, untuk menjadi sahabat Nabi tidaklah mudah. Konsekuensinya adalah jika kamu beriman kepada Rasulullah, innattabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Kita telah membaca ayat ini ya, surat Al-Qasas ya. Wahai Muhammad, jika kami mengikuti petunjukmu, kita akan diusir dari negeri kami. Kalau diusir berarti gak dapat makanan, gak dapat rumah, gitu ya. Harus cari sendiri, harus mati mungkin. Inna tabi'il hudan mak nutakhattah min ardina. Sahabat Hudzaifah diperintahkan masuklah ke barisan musuh. Fadakhaltu bil qaum. Warrihu wa junudullahi taf'alu ma taf'al la tukirru lahum kidran wala naran wala bina'an. Masuklah sahabat Hudzaifah ke barisan orang-orang musyrikin. Saat itu suasana sangat dingin, angin berhembus sangat kencang. Anda bayangkan di Indonesia daerah yang dingin gimana ya, misalnya yang anginnya sangat kencang gitu ya. Di Surabaya anginnya nggak kencang. Mungkin kalau di Jawa Timur ya, daerah dingin-dingin gitu ya, di pegunungan gitu ya, tambah anginnya kencang. Kalau daerah kota Jawa Tengah misalnya, mungkin Temanggung gitu ya, sudah waktu isya gitu anginnya sangat kencang, tambah lagi udara dingin sekali. Ini kita gambarkan ya bagaimana beratnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan ujian-ujian. Maka masuklah Hudzaifah melihat periuk-periuknya terbalik. Kan kalau masak air ya, kuah gitu kan, daging ya, kan pakai api ya, pakai periuk, pakai apa, bejana, kena angin sampai terbalik. Api-api mereka sampai padam. Sudah nggak bisa makan lagi kalau sudah malam-malam kena angin gitu ya. Kemah-kemah mereka hancur, sudah mereka mau bersembunyi di balik kemah nggak bisa lagi. Anda pernah tidur di daerah dingin enggak gitu ya? Kalau di Surabaya malam hari Anda bisa tidur ya di luar gitu ya. Walaupun dingin duduk-duduk ya masih nyaman ya. Tapi kalau Anda ke daerah dingin misalnya yang dekat-dekat ya dari daerah Malang, daerah Kota Batu gitu ya, malam hari Anda tidur ya. Malam-malam. Jam 8 malam, jam 9 malam. Jangan tidur luar, tidur di masjid aja lah, di masjid ya. Di masjid aja yang masjidnya ada lubangnya gitu. Bagaimana suasana saat itu? Begitu dingin. Itulah gambaran bagaimana dahulu perjuangan para sahabat. Kedinginan. Tertimpa angin. Karena angin itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqama Abu Sufyan bin Harb فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. Berdirilah Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan masih musyrik ya, belum masuk Islam. Masuk Islam ketika Fathul Mekah, ketika ditaklukkannya kota Mekah. Wahai pasukan, kalian harus mengerti sebelah kananmu siapa, yang mendampingmu siapa gitu. Supaya hati-hati ya, supaya jangan ada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Lalu setelah mengatakan ini, faqala Hudzaifah. Hudzaifah cerdas ya sahabat. Sahabat Rasulullah itu cerdas. Abu Sufyan mengatakan demikian, lihatlah siapa di samping kalian. Siapa? Kalian harus tahu semuanya. Mendengar ini, sahabat Hudzaifah berpura-pura menjadi kelompok mereka. Orang yang di sampingnya ditanya dulu oleh Hudzaifah supaya dia enggak tanya duluan gitu ya. Fa khattu bi yadi ar-rajul alladhi ila janbi fa qultu man anta. Pegang oleh Hudzaifah tangan, yaitu
orang yang di sampingnya, orang musikin gitu ya. Hei, kamu tuh siapa? Gitu. Padahal Jabat Hudzaifah itu musuh ya, musuh mereka gitu ya. Man anta? Tanya. Nyamar Hudzaifah. Qul ana fulan bil fulan. Ya enggak sadar yang ditanya ini tuh, kamu siapa? Saya fulan demi fulan. Dia enggak tanya lagi, loh, kamu siapa? Enggak gitu ya. Karena sudah kalah cepat sama Hudzaifah. Seolah-olah Hudzaifah itu adalah kelompok mereka gitu ya. Tsumma qala Abu Sufyan, ya masyar Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqamin. Laqad halakal qura wa akhlafatna banu Quraidah wa balagana anhu alladhi nakrahu walakina min hadhihi ma tarawun. Wallahi ma tatma'innu lana kidrun wa la takumu lana narun wa la yastamsiku lana bina'un. Fartahilu fa inni murtahilun. Thumma qama ila jamali wa huwa ma'kulun fajalasa alaihi. Abu Sufyan di malam hari ketika angin berembus kencang, dia mengatakan, wahai pasukan, angin sangat kencang sekali memporak-porandakan kemah kalian, bejana-bejana tungku kalian ya, api-api kalian padam. Kita ditipu oleh atau dikhianati oleh Bani Quraidah. Segala hal-hal yang mengecewakan disampaikan oleh Abu Sufyan. Saya tidak akan menetap di sini. Saya akan pergi. Ayo kita pergi. Lalu dia naiki untanya. Fajalasa bihi. Fajalasa alaihi. Thumma darbahu fawathaba ala thalas. Fama tilaka iqalahu illa wa huwa qa'iman, yaitu binatang yang sedang duduk gitu ya, dinaiki langsung di pundaknya, ayo bangun. Kalau biasa kita tahu ya, dulu pernah naik sapi atau naik kerbau gitu ya, bagaimana kita, ayo kita pukul. Kalau orang petani tani bilang, ayo her her gitu, kuda gitu ya, ayo bangun, bangunlah. Unta itu yang masih terikat kakinya tinggal tiga, yang diikat satu, lalu dilepas satunya lagi. Lalu walau la ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhdis syai'an hatta ta'tiyani. Ya, ini makna la tuhdis syai'an, ketika Rasulullah memberikan wejangan kepada atau arahan kepada Hudzaifah, janganlah kamu menceritakan sesuatu, adalah itu kamu harus sembunyi-sembunyi. Jangan sampai kamu tertangkap gitu ya, memberitahukan saya ini adalah sahabat Nabi dan sebagainya. Sampai kamu harus selamat, sampai kamu bertemu dengan aku, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arahan Rasulullah sallallahu kepada sahabat Hudzaifah, la tuhdis syai'an hatta ta'tiyani. Thumma syi'tu laqataltuhu bisamin. Itu kata Hudzaifah ketika dia mengatakan walau la ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhdis syai'an hatta ta'tiyani thumma syi'tu laqataltuhu bisam. Tatkala aku melihat Abu Sufyan, saya ingin membunuhnya. Seandainya aku tidak teringat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jangan kamu membuat gaduh agar kamu tidak ditangkap ya, mesti aku akan melemparkan anak panah ke Abu Sufyan dan dia akan mati. Karena dekat sekali ya. Qala Hudzaifah, tsumma raja'tu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'iman yusalli fi mirtin li ba'ti nisa'i murahhal. Maka pulanglah Hudzaifah dengan selamat. Bertemu, melihat Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah sallam ketika malam hari itu? Peperangan itu. Salat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap peperangan, setiap yang genting, beliau salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Itulah Rasulullah SAW. Dalam perang Badar dan Uhud juga, Rasulullah sampai mengangkat tangan, ya Allah, jika kami dikalahkan, maka dakwah ini tidak akan berlanjut, ya Allah. Dalam perang Khandaq pun Rasulullah berdoa, salat, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Marilah kita banyak salat, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Salat-salat wajib tentunya, salat sunnah, salat malam,
Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang sangat sulit sekalipun ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Namun itu adalah hal yang berat ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang orang-orang yang meyakini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah. Ketika Rasulullah salat, Udzaifah datang. Maka Rasulullah salat itu sambil pakai selimut gitu ya, berdiri pakai selimut. Kalau kita di udara yang dingin sekali gitu ya, kedinginannya. Rumah kita bukan rumah tembok ya. Rumah kita mungkin rumah dari bambu gitu ya. Udara masih dingin sekali. Ini kemah Rasulullah, kemah. Sambil sholat, sambil memakai selimut. Falamma ra'ani adkhalani ila rahli. Ketika Rasulullah SAW melihat, oh Hudaybah datang, maka Rasulullah memerintahkan atau memasukkan dia ke yaitu ke dekat kendaraannya. Wa tarha alayya tarfal mirti. Dan Rasulullah SAW tetap sholat ya. Sambil memberi syarat untuk masuk, dan Rasulullah memberikan topi yaitu selimutnya yang panjang kepada sahabat Hudzaifah yang kedinginan sekali gitu ya. Tertimpa udara malam yang sangat dingin di musim dingin, kemudian angin yang kencang sekali. Dan Rasulullah ruku. Allahu Akbar. Masih ruku ya. Sahabat Hudzaifah datang. Masih Rasulullah masih salat. Wa sajada, Rasulullah sajad, sujud ya. Wa innahu labihi. Dan Rasulullah SAW tetap dalam keadaan itu salat ya. Falamma sallama, ketika Rasul sudah mengucapkan assalamualaikum, maka akhbartuhu al-khabar. Sahabat Hudzaifah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin. Mereka pulang, periuk mereka hancur, api mereka padam, kemah-kemah mereka yaitu porak-poranda. Wa sami'at ghadaban bima fa'alat Quraisy. Fansyamaru ila biladihim. Maka demikian juga ya, porak-poranda pasukan-pasukan sekutu yang dipimpin oleh Quraisy ya, dari Bani Quraidah ya, Ghadaban, porak-poranda semuanya hancur semuanya. Demikianlah Allah SWT mengirimkan pasukan-pasukannya, bukan mengirimkan melalui pasukan yang bersenjata ya, seperti perang Badar. Rasulullah mengirim para malaikatnya membawa senjata-senjata, namun dalam perang Khandaq ini Allah mengirim yaitu pasukan yang lain. Angin dihancurkan pasukan Ahzab dengan angin yang sangat kencang, yang sangat deras sekali ya. Ikhwan fillah, itu kisah ya, sedikit bagaimana kisah menjadi sahabat Rasulullah SAW itu tidak mudah. Di sini kan kita tadi telah menyampaikan hadis Rasulullah tentang atau kisah ayat Quran dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi ya. Pada suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Thauban, maula pelayan Rasulullah SAW. Ayat ini surat An-Nisa ayat 69 ini turun berkaitan dengan kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama atau pelayan Rasulullah Thauban ya. Thauban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana shadidal hubbi. Thauban ini sangat cinta sekali. Sangat cinta dalam arti cinta yang positif ya.
Rasulullah itu akhlaknya itu luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dalam surat Al-Qalam ya, ayat keempat. Sesungguhnya engkau benar-benar berperangai akhlak yang itu yang menjadikan cinta para sahabat Nabi. Cinta mereka cinta keimanan kepada Allah. Karena mengajarkan ketauhidan, mengajarkan akhlak yang mulia. Mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana shadid al-hubbi hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalil as-sabri anhu. Tidak sabar ya, jika berpisah dengan Rasulullah SAW tidak bisa. Terus ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Fa'atahu dhata yaumin. Suatu hari, dia mendatangi Rasulullah SAW. Fa'atahu dhata yaumin. Waqad taghayyara launuhu. Wajahnya ini berubah. Waqad taghayyara launuhu yurafu al-huznu fi wajhihi, tanda-tanda kesedihan nampak dalam wajahnya. Kalau kita melihat orang gembira ya, kemudian sedih kan kelihatannya di wajahnya. Sahabat Thauban ini suatu ketika gembira atau senang terus sedih, wajah nampak dalam kelihatan. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ghayyara launuka. Wahai Thauban, apa yang membuat merubah, apa yang membuat perubahan pada kulitmu, apa? Wajahmu kenapa kok sedih gitu ya? Apa membuat menjadikan untuk merubah keadaanmu ini apa? Faqala ya Rasulullah, ma bi marad, wahai Rasulullah, aku ini enggak sakit. Ma bi marad, wala wajah, aku tidak mengalami penderitaan, tidak. Aku bukan sakit, tidak. Ghaira anni idza lam araka istauhashtu wahshatan shadidatan hatta alqaka. Jika aku tidak bertemu denganmu ya Rasulullah, aku gelisah sekali sampai aku bertemu denganmu baru aku lega gitu ya. Inilah para sahabat Rasulullah, pelayan Rasulullah Thauban. Bagaimana jika dia tidak bertemu Rasulullah, dia gelisah sekali, rindu sekali kepada Rasulullah. Thumma dzakartul akhirah, aku merasakan kerinduan, sedih tatkala tidak bertemu dengan engkau. Lalu aku ingat akhirat. Fa akhafu anni lam la araka. Aku takut nanti aku mati, aku tidak bertemu melihat engkau ya Rasulullah. Liannaka turfa' ma'an nabiyyin. Karena engkau akan bertemu dengan para nabi, beda makam, beda kedudukan. Saya hanya pelayan. Engkau nabi, engkau rasul, engkau akan diangkat bersama para nabi. Tempatmu di surga levelnya itu level khusus ya, tingkatan khusus. Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang tertinggi, yang paling indah. Apakah Anda ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW? Seperti Thauban ini. Apakah Anda tidak rindu ingin melihat Rasulullah SAW seperti rindunya Thauban? Maka kata Thauban, wa inni in dakhaltul jannah bi manzilah adna min manzilatika. Jika aku ini masuk surga wahai Rasulullah, nanti tingkatan dan level surgaku ini seperti kamar hotel ya, kamar hotel adalah kamar keberapa ya. Saya di bawahnya Rasulullah, enggak bertemu dengan engkau. Wa in lam adkhul jannah la araka. Jika aku tidak masuk surga, aku tidak akan bertemu dengan engkau selamanya. Takut ya. Maka turunlah firman Allah SWT, wa may yuti'illah wa rasulah, yaitu barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Syaratnya ingin bertemu dengan nabi harus wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, maka kita akan bersama dengan para nabi,
kita akan bersama dengan siddiqin, orang-orang yang membenarkan risalah para nabi dengan sempurna. Kita akan bersama dengan asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kita akan bersama dengan orang-orang soleh, bertetangga dengan mereka di surga Allah SWT. Alangkah nikmatnya bertetangga dengan orang-orang soleh, bertetangga dengan orang-orang yang mati syahid. Kita melihat, oh, orang ini dulu amalnya dia mati syahid di dunia, ya, masya Allah. Oh, ini Nabi, ini Rasulullah SAW. Oh, ini Nabi Ibrahim. Oh, ini Nabi Nuh. Apakah Anda tidak rindu untuk bertemu dengan para Nabi? Rumah Anda berdekatan dengan Nabi. Kampung Anda bersama para Nabi. Maka sarannya adalah apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Belajarlah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana? Bagaimana dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hakikiyah, cinta yang hak, yang hakiki, cinta yang tidak palsu gitu ya. Allati tusilu ila sahbatihi fil jannah laysat mujarrad kalimat yuraddiduha lisan. Bukanlah kata-kata cinta, aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Seperti di, kita dengar ya, kadang-kadang orang bersolawat dicampur lagi dengan kata-kata aku cinta kepada Rasulullah. Laisan mujar kalimat yuraddidu halisan, balla budda an takun mahabbatuhu alaihi salatu wassalam hayatan tu'ash. Namun cinta itu adalah dalam bentuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Tatkala kita bertanya profil kita saat ini ya, apakah profil kita ini ada cinta kepada Nabi ya? Kita tanya dulu akidah kita. Nabi mentaikan Allah, mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita tanya, oh ya, saya beriman. Kita tanya lagi kepada diri kita. Nabi mentauhidkan Allah dalam peribadatannya. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak beristighosa kecuali kepada Allah. Berharap, takut kepada Allah. Apakah aku seperti itu hatiku ya? Oh iya. Terus kita koreksi. Nabi mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun dalam wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Apakah saya beriman ya kepada nama-nama dan sifat Allah? Tidak membuat nama-nama Allah, tidak menyimbangkan nama-nama Allah, tidak menyerupakan dan tidak menolaknya. Oh ya, saya beriman. Alhamdulillah. Kita bertanya terus. Kita harus buktikan kecintaan kita ini dalam bentuk perbuatan, kehidupan. Akidah kita sudah. Kita bertanya lagi. Rasulullah, sholat. Iya. Sholat wajib, iya. Bagaimana bentuknya sholatnya Rasulullah, bagaimana sih? Apakah Allahu Akbar sambil menggoyang-goyang tangannya ke depan, ke belakang gitu. Baru kemudian bersedekap ya. Apakah bagaimana sih meletakkan tangannya Rasulullah dalam sholat? Bersedekapnya bagaimana? Tanya lagi. Bagaimana sih cara wudunya Rasulullah, bagaimana? Jadi harus belajar kecintaan dalam kehidupan. Bagaimana sih Rasulullah masuk rumah sih? Bismillah. Assalamualaikum. Tatkala keluar rumah, bagaimana sih Rasulullah keluar rumah? Jadi kehidupan ini senantiasa cinta kepada Rasulullah. Masuk kamar mandi, cinta kepada Rasulullah. Ingat bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi, ingat Rasulullah. Bagaimana Nabi keluar? Kaki apa dulu? Ketika berhubungan intim, berhubungan dengan istri, bagaimana Rasulullah berdoa? Terus belajar. Jadi ini memerlukan pelajaran. Cinta yang hakiki kepada Rasulullah memerlukan kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cinta yang kita ucapkan, aku cinta kepada kamu, I love you, gitu saja ya. Seorang penyair mengatakan, kullu yadda'i qoslan bilaila,
Walaila la tukirru lahum bidaka. Semuanya mengaku cinta kepada Laila, Laila yang cantik ya, gadis yang cantik, diminati atau dicintai, ditaksir gitu ya sama banyak orang. Kullu yadai wasallu saya ini Laila itu pacar saya. Ini buktinya. Sapu tangan dari dia gitu ya. Oh, Laila itu cinta saya. Ini buktinya. Saya dikirimi minyak wangi. Oh, Laila. Cinta-cinta yang pengakuan. Kullu yadai waslan bi Laila. Tatkala ditanyakan, "Wahai Laila, apakah kamu cinta fulan?" Dia mengaku telah mendapatkan minyak wangi dari kamu. Dia mengaku telah mendapatkan sapu tangan yang indah. Laila menolak. Itu cinta-cinta monyet semuanya. Cinta monyet hanya cinta-cinta yang tidak beneran gitu ya. Tidak ada cinta kepada kalian. Ya. Kullu yadai waslan bi Laila. Wa Laila la tukirru lahum bidaka. Laila tidak mengakui. Apakah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Kita mengaku, "Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau." Namun tatkala nanti di akhirat kita ditolak. Tidak, karena kamu melanggar perintah-perintahku. Kamu melaksanakan bid'ah-bid'ah, tidak ajaran-ajaran yang tidak aku ajarkan kalian-kalian lakukan. Nauzubillahi, kita bertobat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah SWT menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah agar bertetangga nanti di surga, rumah kita di surga, kita menjadi penghuni surga ya, surga Firdaus, dan rumah kita berjejeran satu kampung dengan para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Kita mohon di dunia telah kita telah banyak menderita gitu ya. Kenapa bertetangga dengan tetangga yang rumah kita nggak ada tetangganya mungkin ya. Rumah kita nggak ada tetangga. Bagaimana nggak ada tetangganya? Iya, tengah sawah misalnya. Oh, enggak Ustaz, rumah saya nggak ada tetangga. Gimana nggak ada tetangga? Kamu kan tinggal di rumah rame. Iya Ustaz, saya di rumah saja Ustaz. Saya sumpah kalau keluar rumah. Jadi seolah-olah tetangga itu bukan tetangga ya, karena mengganggu. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar Allah mengaruniakan kepada kita surga Allah SWT. Mengaruniai kepada kita rumah berdampingan, berteman dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bertetangga dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Alangkah indahnya kehidupan ini. Kesedihan kita, penderitaan kita di dunia ini akan hilang ya, kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan di surga gitu ya. Hilang sudah masa-masa kita menderita di dunia ya. Kesedihan kita, kesulitan kita, sakit kita, apa saja yang membuat kita sedih akan hilang jika kebahagiaan di surga kita dapatkan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman Televisi ya. Sedikit kalimat ayat-ayat Allah mengajak kepada kita untuk menambah ayat-ayat Allah, keimanan kita ya, menambah ayat Allah, menambah keimanan kita kepada Allah dari ayat-ayat Allah yang kita dengarkan tadi maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan depan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita, menjauhkan kita dari api neraka, dan menjadikan kita di surga kelak sebagai penghuni surga, bertetangga, berteman, sekampung dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dosa yang paling besar adalah syirik. Dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan. Karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
8: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
9: Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan ngoyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu, berusaha.
10: Faedah kajian.
11: Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, qit'ah minal lahm. Sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wa hiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan. Sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan. Sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil. Sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang enggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi, walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyya. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyya. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa? Akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Ya. Makanya
6: Kata Arab mengatakan, la tahqiranna saghiran, Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksud. Fa'idha kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
4: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
6: Faedah kajian.
7: Apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa amana yu'minu, ya, amana yu'minu, yaitu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan perbuatan kita atau amalan anggota badan kita. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya, kendati yang masyhur di kalangan ya kaum muslimin bahwa iman itu artinya tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Kena ikrar tersebut telah mencakup ya keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, ikrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tetapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, dan iman tersebut yazidu bi ta'ati rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan. Ya. Jadi keimanan ya yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup ya tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi mencakup lima perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita, kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani. Dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan ya, keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan, agar keimanan tidak ternodai. Untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.

0: فائدة كاجية.
1: Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini, Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin 'adzim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih, Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu, Pak, ya memang sakit, Pak. Tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngone surga. Jadi hakikatnya musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, enggak pernah melakukan kenikmatan, enggak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah, ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia. Serba enak sejak kecil, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah, ya Allah. Susah, ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, wis mlebu surga, Pak. Wis ilang kabeh. Orientasi kita akhir. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri. Tidak apa-apa, urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek. Enggak apa-apa, urusan dunia. Enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih. Itu agama, Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari. Nangis, ya ini. Ini musibah agama. Ya, urusan dunia. Sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji, ya. Sekarang kok enggak kayak dulu, ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awakmu. Iku musibah agama. Adapun nek dunia ono kurang-kurangi, enggak apa-apa. Makanya ada hadis, kullu ma anfaqahu ibnu adam yujar illa fil bina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak Adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala kuape ngekei bojo, oleh pahala nyekel anak, oleh pahala tuku sandali anak, oleh pahala tuku pakaiane anak, oleh pahala nek bangun rumah kau, oleh pahala. Soalnya roto-roto menggai umat itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok umatku. Wis api-api lho kok pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya disilakan tapi gak dapat pahala. Enggak lucu teman-teman. Mati-mati. Cuk teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
3: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
1: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringa, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
2: Saksikan Rabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.

0: sih?
1: Jauh-jauh ke sini lihat pemandangan bagus malam main game.
0: Emang apa lagi seru nih?
1: Nah, mumpung di sini kita manfaatin dong. Main ke apa ke? Lakuin yang hal yang bermanfaat.
2: Wahai para pemuda, waktu itu bagaikan pedang. Bukankah pepatah mengatakan al-waktu kasayf? Waktu bagaikan pedang yang akan menebas seseorang apabila ia melalaikan waktu tersebut. Terlebih seorang pemuda menghabiskan waktunya untuk bermain game, ya. Itu benar-benar akan membunuh seorang pemuda tersebut apabila dia tidak memanfaatkan waktu yang miliki.

0: Weh, kengkeng nih, kau nyembelih kambing?
1: Oh,
0: sindadi gitu.
1: Adi bisa?
0: Tak boleh, karena ada larangan gitu.
1: Oh gitu.
0: Dalam agama Islam tidak boleh, apalagi di depan hewan mau disembelih.
1: Oh begitu.
0: Iya betul.
1: Makasih Pak.
0: Nggih.
2: Islam mengajarkan adab kepada kita sekalipun itu kepada hewan kurban. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak mengasahnya di depan hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.
3: Yo, makasih, Mas.
4: Apa nih? Bentuknya jelek, Bang. Pasti nggak enak rasanya. Nggak suka sih, Dek.
3: Jadi nggak boleh gitu. Nggak boleh mencela makanan. Rasulullah itu kalau suka makanan, dimakan sama Rasul. Kalau nggak suka, ditinggalin. Nggak ada mencela makanan. Sudah, nanti dia tak makan aja dah sini.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Semenit manfaat.
4: Ayatul munafiqi salatun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifak amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya. Orang di antara perbuatan orang munafik, ya dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
3: Semenit manfaat.
4: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya. Semua kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman yang agung. Ya, yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar, di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya. Salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
3: Semenit manfaat.
5: Dimanapun kita berada, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan kapanpun waktunya, ya, kapanpun waktunya, non-stop 24 jam kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah hak Allah yang mana seorang hamba harus bertakwa kepadanya. Dan apakah takwa itu? Takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Bertakwa artinya engkau menjadikan tameng, perisai antara dirimu dan azab Allah. Jadi jangan sampai terceburkan ke dalam siksa ataupun azab Allah. Harus ada tameng yang melindungi. Inilah takwa. Yang melindungi dirimu. Yang mana caranya adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
6: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook. Mulai dari kajian rutin, video-video kreatif hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
7: Assalamualaikum Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

seluruh tukang sihir yang menggunakan bantuan setan kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina alladzina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah para setan karena mengajari ilmu sihir kepada manusia. Menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu adalah kekufuran. Dan tukang sihir itu, sihir itu satu-satunya dosa kriminal di dalam agama Islam yang dihukum pelakunya tanpa melalui proses peradilan. Tukang sihir, tukang santet itu langsung dihukum tanpa melalui proses peradilan. Ya, makanya ada sahabat melihat tukang sihir langsung dipenggal dari belakang, del gitu. Tapi kalau jamaah melihat tukang sihir langsung dipenggal, jangan. Karena nanti bisa timbul apa? Fitnah, timbul madorot, yang melakukan biar apa? Penguasa dan juga apa? Orang-orang yang diberikan pemenang oleh para penguasa. Jadi kesyirikan, kelenik, khurafat itu seiring perkembangan zaman dia juga ikut berkembang, Pak. Menyesuaikan. Iklan, perdukunan itu sudah menggunakan apa? Jasa internet. Ya. Ada orang menjual apa pesugihannya. Pesugihan ini apa namanya? Bikin dagangan kita jadi laris. Ya. Maharnya 3 juta. Alasan dijual karena butuh duit. Piye kok ngono kuwi? Jual pesugihan dengan alasan butuh duit. Dan saya di kampung saya itu ada dukun buka praktek. Balihonya itu sebesar ini. Sama gitu. Ya. Ahli spiritual metafisika melayani penglarisan, terus pemagaran rumah, terus apa namanya? Mahabah ya pelet ini. Tapi enggak ada satupun orang yang datang ke situ untuk jadi pasiennya. Padahal dia mengaku bisa membuat jadi laris. Tapi dirinya sendiri tidak laris. Dalam satu bulan, dia gulung tikar dari kampung. Alhamdulillah. Karena dukun itu memang penipu. Di antara manusia paling penipu itu adalah dukun. Nek ra udu, ora rukun. Itu namanya dukun. Lah, jadi dukun itu seluruhnya dia melakukan kekufuran dulu kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk melakukan aksinya, terkadang dia pakai menyan, terkadang pakai susunan-susunan tertentu. Susunan itu apa maksudnya? Ya macam-macam. Kadang berupa bunga, ya, kadang berupa mushaf Al-Quran yang dicampur dengan darah haid. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Kadang dia ambil kertas tulisannya ayat kursi. Tapi tintanya yang dipakai itu darah haid. Atau misalnya darahnya kerah yang disembelih, diperuntukkan untuk setan, darahnya dipakai buat nulis ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada namanya ajian kulhu sungsang. Ajian kulhu sungsang. Sungsang itu artinya terbalik. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ditulis diacak-acak, diorak-arik, gak karu-karuan. Dalam rangka apa? Menghina ayat Al-Quran. Tapi orang yang enggak tahu, wah ini ilmu putih. Ilmu putih ndokmu kuwi. Nah, dukun itu enggak ada yang putih, semuanya hitam. Semuanya sesat, semuanya kekufuran. Kok enek modelmu ilmu putih. Orang bois. Nah, setelah dia melakukan kekufuran, ya taqarrabu biha ila syaitan. Dia mendekatkan diri kepada setan. Fayu'athiru hadzal amalu, sehingga perbuatan ini memberikan efek fil mashuri, pada diri orang yang disihir, biidznillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya para ulama kita di dalam mendefinisikan sihir itu berbeda-beda, tetapi meskipun perbedaannya mencolok, intinya ya sama. Ilmu sihir itu asalnya dari setan. Tukang sihir itu berbuat kufur dulu kepada Allah, lalu minta tolong kepada setan untuk menimpakan madarat kepada orang yang akan disihir dan akan disantet. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan syirik akbar
dan pelakunya dihukum di dalam agama kita tanpa proses peradilan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan pernah kita memutuskan ya untuk meminta tolong kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada tukang sihir. Jangan pernah ada kata dukun dalam kamus kehidupan kita, dalam kamus kehidupan seorang muslim.

0: فائدة كاجية.
1: Dalam masalah asma wa sifat, sifat-sifat Tuhan itu ada empat golongan. Golongan pertama adalah al-jahmiyah. Jahmiyah ini mereka adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Apa akidah mereka dalam masalah asma wa sifat? Mereka meniadakan semua nama Allah dan mereka meniadakan semua sifat Allah. Jadi menurut keyakinan Jahmiyah, Allah enggak punya nama-nama, Allah enggak punya sifat. Udah ditulis belum? Apa syubhat mereka? Mereka ini punya kerancuan. Kerancuan yang dimiliki mereka adalah kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Makanya enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sama dong dengan makhluk. Ya. Oke, ini aliran yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor dua, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Dulu dia ini muridnya Hasan Al-Basri. Seandainya akidahnya lurus, dia ini tabi'ut tabi'in. Seandainya akidahnya lurus, dia ini termasuk golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini menyingkir dari majlisnya Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazila, dari kata i'tazala ya'tazilu, yang menyingkir, membuat grup sendiri, menyimpang dari gurunya, sehingga punya aliran sendiri jenenge Mu'tazila. Apa pemikiran mereka? Mereka ini menetapkan seluruh nama. Tetapi nama yang kosong dari makna. Dan meniadakan seluruh sifat. Dan meniadakan seluruh sifat. Jadi Mu'tazilah ini, hei Mu'tazilah, kamu enggak yakin dah Allah itu punya nama Rahman Rahim? Yakin, ada di Al-Quran kok, saya yakin. Kata Mu'tazilah. Tapi mereka enggak mengimani sifatnya Allah. Allah memang Rahim, tapi Allah enggak punya rahmah. Sami bila sam'in. Basir bila basorin. Sehingga Mu'tazilah ini menetapkan nama Allah tapi tanpa makna. Misalnya ono wong jenenge Bagus. Tapi wonge enggak bagus. Jadi bagus sekedar jeneng tok. Paham ya? Tidak ada makna di dalamnya, tidak ada sifat. Karena memang dasarnya dia menolak apa? Sifat. Subhatnya sama dengan apa? Jahmiyah. Tujuannya satu, ingin mensucikan Allah dari bentuk-bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Lah, Allah enggak punya tangan. Karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk, enggak mau aku. Mereka seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Lah, Allah enggak punya sifat turun. Kalau turun sama dengan manusia, bisa turun. Lah, kita tiadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Jadi subhatnya sama, mereka itu ingin mensucikan Allah tapi dengan meninggalkan nas. Bisa dipahami ya? Ya, terus nomor berapa sekarang? 3. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang nomor 4 ini adalah marhala nomor 3 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. yaitu Ahlus Sunnah Al-Atsariyah As-Salafiyah. Inilah pemahaman sahabat. Mereka mengimani seluruh nama-nama Allah. Mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah seperti zahirnya. Tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, tidak menolaknya,

0: Faedah Kajian.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan punya kebiasaan belusuan ya. Jadi kalau di malam hari beliau keliling-keliling ke kampung-kampung untuk ngecek bagaimana kondisi masyarakat. Pernah satu ketika beliau bersama Aslam, teman yang mendampingi beliau ketika belusuan. Sampai kemudian di tengah malam beliau istirahat. Setelah jalan kemudian beliau istirahat. Lalu nyender di sebuah tembok. Terdengar di balik tembok itu obrolan seorang wanita bersama dengan ibunya. Nah, ibunya itu minta kepada si wanita ini yang merupakan putrinya, kamu campurkan saja susu itu dengan air. Nah, kemudian putrinya bilang, wahai ummi, apakah ibu belum mendengar kalau Umar sudah mengirim pesan melalui wakil-wakilnya untuk membuat pengumuman, siapa yang mencampurkan susu dengan air maka akan dihukum oleh Amirul Mukminin. Kemudian ibunya bilang, di sini tidak ada Umar dan tidak ada wakilnya Umar. Ngapain kamu takut? Wong dia enggak dengar. Kemudian putrinya bilang, memang di sini tidak ada Umar. Walakin Rabbu Umar yasma. Tapi Rabbnya Umar mendengar. Langsung Umar bin Khattab kaget. Akhirnya beliau minta kepada Aslam, Aslam, kamu tandai ini daerah mana dan beri tanda untuk rumah ini. Akhirnya ditandai sama Aslam, kemudian pulang. Keesokan harinya, Umar minta kepada Aslam, wahai Aslam, tolong cari tahu siapa dua wanita yang ngobrol tadi malam itu. Akhirnya Aslam berangkat ke sana, kemudian ingin tahu lebih detail identitas dua wanita tadi. Ternyata itu adalah obrolan seorang ibu janda dengan putrinya yang masih gadis dan mereka berdua hidup dari hasil menjual susu. Dah? Kemudian Umar langsung mengumumkan kepada anaknya, siapa di antara kalian yang pengen nikah? Akan aku nikahkan. Andai kan bapakmu masih punya keinginan untuk nikah, pasti dia ini akan saya nikahi. Gak ada satupun yang mau kecuali satu, Asim. Akhirnya wanita ini dinikahkan dengan Asim, putranya Umar. Baik. Wanita ini bukan seorang wanita yang punya status sosial, dia enggak dikenal, tapi kejujurannya yang luar biasa. Allah pertemukan dengan anugerah dia dipek mantu, dijadikan menantu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dari hasil pernikahan ini terlahirlah seorang wanita, anak perempuan namanya Ummu Asim. Ya. Dari Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz. Menikah dengan Abdul Aziz. Baik. Abdul Aziz dan Ummu Asim menikah, punya anak namanya Umar. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Salah satu khalifah Bani Umayyah yang kita kenal sebagai khalifah yang sangat adil. Beliau sekaligus seorang ulama kibar yang kita kenal di zaman tabi'in. Baik. Kejujuran sang ibu, balasan yang diberikan oleh Allah jauh di bawahnya. Makanya kalau Anda mendengar Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi mana itu? Umar bin siapa? Ummu Asim. Kalau dari jalur ibunya ya. Bintu Asim bin Umar. Jadi Ummu Asim cucunya Umar. Umar bin Abdul Aziz ada cicitnya Umar, buyutnya Umar. Sudah? Karena Umar dari Bani Umayyah, Umar dari Bani apa? Adawi, dari Bani Adi, sementara Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, beda bani. Sementara Daulah Umawi adalah jalurnya dari Bani Umayyah. Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Baik. Disebut cicit Umar bukan dari jalur nasab Umar yang bapaknya, tapi dari jalur ibunya. Kesolehan sang ibu dibalas oleh Allah dengan munculnya anak yang soleh sampai di cucunya. Jadi mungkin ketika saya sudah soleh Pak Ustaz, sudah lama hijrah, tapi anakku podo wae iki Pak Ustaz. Dugal-dugal ini. Mungkin belum sekarang Pak. bisa jadi setelahnya. Kok belum muncul, Pak? Mungkin setelahnya. Kita tidak tahu. Sehingga Allah anugerahkan seperti Ustadz Fadlan, Ustadz Dr. Mariono. Ini mungkin dari orang tua beliau yang dulu-dulu ada yang mereka punya jasa besar yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan Allah anugerahkan anak-anak yang mereka bisa memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan semangat dalam belajar ilmu agama dan juga belajar bahasa Arab. Sebagaimana pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang menyampaikan dan menunjukkan kebenaran kepada kita, agar kita bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah, ya, kemahiran membaca, ya, agar bacanya lancar dan juga agar bisa memahami apa yang dibaca dari teks-teks bahasa Arab. Yang mana kita menggunakan kitab Durus Minal Quranil Karim, dan kita sampai pada jilid yang ketiga. Ya, jilid yang ketiga. Dan insya Allah pada sore hari ini, ya, kita masuk pada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima ini, ya, kita akan sama-sama belajar tafsir ringkas dari surat Al-Insyiqaq, ya, ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir yaitu 25. Ya, jadi ini bagian terakhir dari surat Al-Insyiqaq, ya. Dan seperti biasanya di situ ada al-kalimatul jadidah, kosakata-kosakata yang baru, ya, dan tidak terlalu banyak, alhamdulillah. Dan ini harus kita kuasai. Labudda an nafhama kulla kalimatin min hadhil kalimatil jadidah. Ya, kita harus bisa membacanya dan memahami setiap kosakata yang baru ini. Ya. Baik, kita akan baca dulu agar bisa memantapkan bacaan kita. Ya, satu kata harus kita latih kita baca agar benar. Ya, per kata harus kita latih agar bacanya benar. Ya. Bisa sekali, dua kali, tiga kali atau lebih sampai lidah kita itu sudah pas gitu ya, sudah pas bacaannya. Insya Allah nanti pelan, cepat itu kalau sudah pas bacaannya itu akan benar bacaannya. Baik, yasaqra li kulli kalima marrotain. Yasaqra marrotain li kulli kalima. Baik, saya akan baca dua kali pada setiap kata atau setiap mufradat. Asy-syafaqu. Asy-syafaqu. Humratun. Humratun. Ufuqun. Ufuqun. Wasaqa yasiqu. Wasaqa yasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Iktamala yaktamilu. Iktamala yaktamilu. At-tawbikh. At-tawbikh. Aw'a يوعي. أوعى يوعي أي يخفي. السخرية. طيب سأكرر. السخرية. السخرية. بدر. Badrun ay lil qamar. Khasha'a yakhsha'u. Khasha'a yakhsha'u. Alimun. Alimun. Nah, ini beberapa kosakata yang baru. Ya, beberapa kosakata yang baru yang ada pada pelajaran yang kelima. Setelah kita baca tadi, kalau memang masih bagi para pemirsa dan para pendengar, kok kelihatannya masih kurang lancar? Dibaca lagi, silakan. Nah, ya, karena biasanya kosakata yang baru itu masih harus adaptasi lidahnya, lisannya, gitu. Sampai benar-benar klop, pas gitu. Nah, insya Allah gampang sekali. Pasti sekali baca gitu ya, sudah pasti benar biasanya kalau sudah klop. Baik, sekarang kita beralih kepada mengartikan tiap kata dari kata-kata yang baru ini. Asy-syafaqu. Apa itu asy-syafaq? Asy-syafaq adalah warna merah, ya, di saat senja, ya, ketika matahari mau tenggelam, di situ biasanya ada warna merah, ya, itu namanya asy-syafaq. Kemudian humrah. Humrah itu adalah kemerah-merahan, ya, kemerah-merahan, humrah. Taib, ufuk. Itu tepi langit, ufuk, ya. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, di ufuk, nah, di ufuk timur, gitu ya. Tayyib. Wasaqa yasiqu. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Wasaqa yasiqu. Ya. Wasaqa yasiqu itu menyelubungi gitu ya. Menyelubungi. Ya. Taib wasaqa yasiq. Ittasaqa yattasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Artinya apa? Iktamala yaktamilu. Pas di sampingnya itu sempurna. Ya, sudah sempurna. Iktamala wa tamma. Ya. Kemudian iktamala yaktamilu tadi itu. itu telah sempurna. Ya. Taubih. Taubih. Nah, di sini taubih ini diperingatkan gitu ya. Taubih. Naam, taubih. Wabakha yuwabbikhu taubih. Masdar. Ya. Diingatkan itu atau bahasa pasnya apa ya, taubih gitu ya. Dikarenakan melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Yang sebenarnya bagi orang yang berakal itu kurang pantas untuk melakukannya. Maka mendapatkan taubih. Iya. Apa ya taubih? Cemoohan atau apa ya? Artinya ya harusnya nggak seperti itu, melakukan hal-hal yang nggak pantas seperti itu, gitu loh maksudnya. Seperti harusnya sholat tapi nggak sholat, kemudian ditaubih. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Padahal nggak ada uzur, nggak ada apa gitu ya. Kenapa nggak ngerjain tugas? Mendapatkan taubih. Taib awa yu'i yukhfi. Awa yu'i bimakna akhfa yukhfi. Menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan. Awa yu'i akhfa yukhfi. Menyembunyikan. As-sukhriya. As-sukhriya. As-sukhriya. Ya tadi itu. Olokan gitu ya. La yaskhur qawmun min qawm. Olokan, sukhriya, sukhriya, olokan. Nggak boleh ya. La yajuz, sukhriya. Badron lil qamar. Badr itu bulan purnama yang sudah lengkap, sudah sempurna, itu badr. Iya. Badr, tola al badr. Nah, badr berarti bulan purnama yang sudah sempurna bulannya. Khasha'a yakhsha'u khusyu. Khasha'a yakhsha'u khusyu. Konsentrasi. Benar-benar menghayati khusyu gitu ya. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Azabun, azabun alim. Azab yang pedih gitu ya. Alim bil hamzah. Jangan sampai keliru dengan ain. Alim. Itu yang pedih. Kalau alim, maha mengetahui. Baik, itu adalah makna dari setiap kosakata yang baru. Sekarang kita akan baca surat Al-Insyiqaq. Mulai ayat 16 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. طيب itu adalah ayat yang ke-16 sampai 25 dari surat Al-Insyiqaq. Ya. Sekarang kita baca terjemahan setiap ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Maka terjemahannya adalah, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ini Allah yang bersumpah. Karena makhluk tidak boleh, manusia nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Walaili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya. Itu malam ini menyelubungi ya makhluk-makhluk seperti hewan-hewan dan yang semisalnya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila jadi purnama, yang sudah bundar purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi ada fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Dan sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan tersebut. Ya. Dan itu sudah kita rasakan ya, apalagi yang sudah berumur gitu ya. Awalnya berupa janin, keluar menjadi anak, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Nah, ini fase tingkat dalam kehidupan manusia. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman? Ini pertanyaan luar biasa. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ya. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi mereka itu enggak mau beriman. Mereka mendustakan. Kalau kita melihat mungkin kenapa mereka mendustakan, kita enggak tahu isi hati mereka. Tapi Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka ancaman azab yang sangat. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Terus mengalir. Insyaallah ya. Nah, ini orang yang beriman dan orang yang beramal soleh mendapatkan balasan yang tidak ada putus-putusnya. Ibarat kalau umpama ya, umpama ini berupa balasan duniawi gitu ya. Dikasih balasan duniawi tidak ada putus-putusnya. Senang apa enggak kita? Senang sekali. Tapi kalau di dunia enggak mungkin ada kenikmatan yang terus-menerus, enggak mungkin.

ikhlas dalam beramal dan amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi, ya. Lahum ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan pahala balasan yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Ya. Taib, itu adalah ayat Al-Quran dari surat Al-Insyiqaq 16 sampai 25. Sekarang kita baca. Ya, sekarang kita akan baca yaitu ma'anil kalimat. Ya, kita akan baca ma'anil kalimat. Kita mulai dari yang pertama, fala uqsimu bisyafaq. Aqsamallahu bisyafaqi. Wa huwa humratul ufuq ba'da ghurubi syams. Wa zahirul ayati 'adamul qasami. Wa la li ta'kidil qasam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syafaq. Apa itu syafaq? Humratul ufuq ba'da ghurubi syams. Kemerah-merahan yang ada di ufuk setelah tenggelamnya matahari. Iya. Dan zahir ayat ini adalah bukan menunjukkan sumpah. Iya. Adapun huruf lam di sini ada li ta'kidil qasam, untuk menekankan sumpah. Baik. Wallayli wa ma wasaq. وأقسم بالليل وما جمع وضم من المخلوقات. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dan apa-apa yang diselubungi oleh malam tersebut. Nah, yang diselimuti oleh malam tersebut dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Al-Qamar idha tasak, artinya iktamala wa tamma wastawa, sempurna. Iktamala wa tamma itu sempurna. Wastawa, dan benar-benar sempurna, lurus. Wasara badron, akhirnya menjadi bulan purnama. Yang bundar, bulat. Nah, itu badr. Ya, karena sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, mulai dari sabit, ya, semakin tanggalnya bertambah, semakin akan menjadi bulat. Dan puncaknya badr, yaitu bulan purnama. La tarukabunna tabaqan an tabaqa. Apa artinya? La tulakunna. Ayuhan nas, wahai manusia, sungguh kalian akan menjumpai ahwalan ba'da ahwalin, keadaan demi keadaan, wa umuran syadidatan ba'da umurin syadidah, dan urusan-urusan yang berat demi urusan-urusan yang berat. Jadi terus akan ada yang namanya keadaan-keadaan dan juga urusan-urusan, perkara-perkara yang berat. Ya. Ma lahum la yu'minun. Istifhamun, ini adalah sebuah istifham. Kata tanya. Yuqsadu bihi tawbikhul kuffar. Kata tanya, tapi kalau bahasa Jawa itu nyeneni gitu ya. Nyeneni. Nyeneni bahasa Indonesianya apa ya? Marahi gitu ya. Jadi malahum la yu'minun. Kenapa mereka itu enggak beriman? Kok sampai enggak mau iman itu loh, padahal sudah jelas-jelas
Hidayah.

0: Benaran itu gamblang sekali. Kok tetap gak iman gitu loh. Nah itu makanya sampai ada ungkapan malahum la yu'minun. Kata tanya, tapi maksudnya itu nyeneni mereka gitu loh, marahin mereka. Ya, atau merendahkan mereka gitu loh. Wah ini orang yang berakal, bisa berpikir dengan akalnya tadi, tapi kok enggak bisa menerima gitu loh ya. Enggak bisa beriman itu. Jelas-jelas, tapi kok enggak beriman. Ini kan luar biasa. Kayak ditaubih. Ditaubih ini, ya tadi itu dimarahin sambil dijatuhkan, direndahkan gitu loh. Nah itu, tapi maksudnya ya karena mereka itu salah gitu loh. Bukan karena salah di awal-awal, tapi sudah saking parahnya gitu loh maksudnya. Itu jadi dapat taubih. Ya. Idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun idza sami'ul Qur'an, apabila mereka mendengar Al-Qur'an yuqra' 'alaihim, dibacakan kepada mereka. La yakhsha'una lillah. Mereka tidak mendengar dengan khusyuk karena Allah. Wala yasjuduna lahu, dan mereka tidak mau sujud kepada Allah. Artinya mereka itu sombong. Tidak mau menerima ayat-ayat yang sudah disampaikan, hujah-hujah yang sudah disampaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan. Dengan sombongnya mereka nggak mau. Sehingga mereka nggak merasa tunduk, khusyuk, dan juga tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina kafaru yukadzibun, ay alladzina kafaru yukadzibun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir itu, mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gak mau percaya. Padahal mereka tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya. Tidak pernah bohong. Tapi didustakan oleh orang-orang musyrikin. Wa yukhfuna dzalika fi qulubihim, bahkan mereka menyembunyikan hal tersebut dalam hati-hati mereka. Disembunyikan. Mereka kufur, mereka mendustakan, tapi disembunyikan dalam hati mereka. Ya, yu'un yukhfuna wa yujmi'una wa yudhmiruna fi qulubi. Mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Basyirhum bi'adzabin alim, akhbirhum. Kabarkan, akhbirhum bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, wal bisyaratu 'adatan takunu fi ma yasurrul insan. Kabar gembira itu, fabashir, itu kan biasanya kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Biasanya 'adatan, biasanya itu pada hal-hal yang menyenangkan, karena kan gembira, menggembirakan. Waja'at huna lis-sukhriyah minhum, akan tetapi dalam ayat ini fabashirhum bi'adzabin alim itu untuk mengolok-olok mereka yang sudah enggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, enggak menggunakan akal pikirannya untuk menerima yang hak. Makanya fabashirhum bi'adzabin. Mereka diolok-olok. Ya. Ajrun ghairu mamnun. Itu apa? Ghairu maqtu'. Yang tidak terputus, qata'a yaqta'u, maqtu', yang terputus. Ghair berarti tidak terputus. Jadi terus, subhanallah ya. Kita aja kalau dapat transferan tiap bulan itu seneng sekali. Sampai nggak berhenti-henti gitu, seneng. Nggak ada masa pensiun gitu ya. Terus dikasih transferan. Seneng apa enggak ya, para pemirsa? Seneng paling ya. Tapi kan nggak mungkin. Seperti itu kan nggak mungkin. Kadang di PHK, kadang juga dipecat, ya. Ini dunia seperti itu. Adapun pahala dari Allah apabila dia beriman, beramal soleh, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pahalanya, balasannya tidak akan terputus. Ya, tidak akan terputus. Baik. Ini masih ada waktu ya, Mas Catur ya. Nah, dari tadi kok saya aja yang ngomong. Masya Allah. Kayak kajian ini Ustaz, bukan belajar bahasa Arab ya. Baik. Ya wis, kita buka aja, yaitu latihan baca ya. Ma'anil kalimat ini dibagi jadi dua. Yang pertama, fala uqsimu bisyafaq sampai latar kabunna tabaqan an tabaq. Atau sampai malahum, ya latar kabunna tabaqan an tabaq. Baik, silakan.
1: Terangkan bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin mencoba membaca, silakan Anda menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana? Mungkin agak bisa dibesarkan lagi suaranya.
2: Umum Abdillah Solo. Umum Abdillah Solo.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 918.
0: Hai Luki, Ibu Abdillah.
2: Alhamdulillah nabi khair. Bagaimana kalukum ya Ustaz?
0: Alhamdulillah nabi khair. Allah Ibu sehat semua ya. Sudah siap Ibu? Baca fala uqsimu bisyafaq sampai la tarkabunna tabaqan an tabaq.
1: Mungkin agak bisa disampaikan lagi
2: suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Walaili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Atarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Baik, sekarang ma'anil kalimatnya Ibu ya.
2: Ya, Ustaz. Ma'anil kalimat. Fala uqsimu bisyafaq. Aqsama Allahu bisyafaq. Wa huwa humratul ufuqi. Ufuq ba'da huruf syamsi. Wa dhahiru ayati adamul qasam wa aura litakidi al qasam wa laili wa ma wasaq wa qasama bil laili wa ma jama wa dhamma minna mahluqati.
0: Naam.

0: satu lakuna ayuhan nasu ahwalan ba'da ahwalin wa umuron ba'da umurin syadidatin
1: wa umuron syadidatan
0: wa umuron syadidatan ba'da umurin syadidatin.
1: Barakallahu fiik Ibu Abdillah, barakallahu fiik.
0: Taufik barakallahu saat saya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, bagi Anda pemirsa Leman TV dan juga pula pendengar radio Soal Leman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba membaca dari teks bacaan ini, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846 membaca dari surat Al-Insyiqaq dari ayat ke-16 hingga 25, ya, bagian kedua tadi, Ustaz, ya. Nah, silakan bagi Anda yang ingin mencoba membaca di kesempatan sore ini, kami buka kesempatan di...
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa?
0: Bu Ani.
1: Iya, silakan Ibu Ani. Dengan...
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ani?
0: Alhamdulillah, Nabi Khalid yang salam.
1: Sehat semua Ibu ya?
0: Insya Allah, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Silakan Ibu, mulai dari ma lahum la yu'minun sampai ghairu mamnun.
0: Bismillah. Ma lahum la yu'minun. Istifhamu yuksatu bihi tawqiful kafiru. Tawqiful kufari.
1: Kufari, nam.
0: Ita kuri'a alaihim Qur'anu la yasjudun. Ita sami'u Qur'ana yukra'u alaihim la yasa'una lawi wala yasujuna lahu.
1: Naam.
0: Alatina kafaru yukatibuna. Alatina kafaru yukatibuna Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufuna dalika fi kulubihim.
1: Naam.
0: Yufuna wa yusmi'una wa yusmiruna ikulubihim washarhum
1: bashirhum
0: bashirhum bi'adabil alim akhbirhum di analahum adaban aliman tapi syaratu sima yasul ulimsana baca at unalis tak bisuk
1: tadi sudah dengarkan ya dari Bu Ani dan juga Bu Abdillah ya, sudah membaca ma'anil kalimat. Sekarang kita pengen tahu apa makna secara ringkas dari
2: yang ke-16 sampai 25. Ya, tadi kan sudah tahu penggalan-penggalannya. Nah, ini makna globalnya seperti apa? Makna ringkasnya seperti apa? Al-ma'na halaman 47 fi safhati 47. Al-ma'na aqsama Allah bisyafaqi wa bil-laili wa ma jama'a min al-makhluqati wa bil-qamari idza sara badran litakidi anna an-nasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwalin idh yakunu al-insanu dha'ifan saghira thumma yusbihu shaban qawiyya thumma ya'udu dha'ifa thumma yamutu thumma yab'athuhu Allahu yawmal qiyamah falimadha la yu'minu ha'ula'il kuffaru wala yasjuduna lillahi idha sami'ul qur'ana yuqra'u 'alayhim innahum yukadzibuna ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam wa yukhfuna dhalika fi qulubihim wallahu a'lamu bima yukhfuna wa yudhmiruna fi qulubihim wallahu a'lamu bima yukhfuna wa yudhmiruna fi qulubihim fa akhbirhum ya muhammadu fa akhbirhum ya muhammadu inna lahum 'adzaban alima walakinna lilladzina amanu wa 'amilus shalihati ajran ghairu maqtu'. Kira-kira para pendengar sudah bisa memahami ya apa yang saya baca tadi ya. Kalau sudah bisa memahami berarti masya Allah jayid, mumtaz ya. Baik. Nah, sekarang coba kita terjemahkan al-makna ini di sisa waktu yang terbatas. Aqsamallahu bisyafaq. Allah bersumpah dengan syafaq. Kemerah-merahan yang nampak setelah tenggelamnya matahari. Bil-laili wa ma jama'a minal makhluqat. Allah juga bersumpah dengan malam dan apa-apa yang diselubungi oleh malam tersebut seperti makhluk-makhluk yang lain. Wabil qamari idza sara badran. Allah juga bersumpah dengan bulan apabila telah sempurna bulan tersebut menjadi badr, yaitu bulan purnama. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang disebutkan tadi? Litakid, untuk menegaskan lagi, untuk menguatkan lagi. An-nasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwal. Bahwasanya manusia akan menjumpai keadaan demi keadaan. Apa itu? Idh yakunul insanu dha'ifan saghira. Yaitu manusia awalnya adalah dha'ifan saghira, lemah dan kecil. Bahkan terbuat dari air yang hina. Ya, jadi awalnya manusia ini dha'ifan saghira, lemah dan kecil. Thumma yusbihu syaban qawiyya, setelah itu berubah menjadi seorang pemuda yang kuat. Syab qawi, pemuda yang kuat. Pas masih remaja, pemuda itu kan kuat-kuat. Thumma ya'udu dha'ifa, kemudian kembali menjadi dha'ifa, lemah. maut lalu meninggal. Habis mati, summa yab'atsuhullahu yaumal qiyamah. Setelah itu Allah bangkitkan. Iya. Di hari kiamat akan bangkit dari kematian. Ini kan fase tadi itu. Ahwalan ba'da ahwala tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini bisa dilihat oleh mata kepala. Iya. Anak yang terlahir dalam keadaan lemah, nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Setelah itu jadi seorang pemuda remaja yang kuat. Setelah itu kembali menjadi lemah. Iya. Kemudian setelah itu mati. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Lah ini kan benar-benar diketahui. Tapi falimadza la yu'minu ha'ula'il kuffar? Kenapa orang-orang kufar ini kok enggak beriman? Wala yasjuduna lillahi idza sami'ul qur'ana yuqra 'alaihim. Dan kenapa orang-orang kufar ini tidak mau sujud kepada Allah? Tidak mau salat menyembah kepada Allah tatkala mendengar Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Kenapa enggak sujud kepada Allah? Innahum yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhfuna dzalika fi qulubihim, dan mereka sembunyikan kekufuran mereka itu, keingkaran mereka itu disembunyikan di dalam hati-hati mereka. Naam. Tapi apa? Allah wallahu a'lam bima yukhfun wa yudhmirun fi qulubihim. Allah lebih tahu. Meskipun disembunyikan rapat-rapat dalam hatinya, tapi Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fa akhbirhum ya Muhammad. Maka berikanlah kabar kepada mereka, wahai Muhammad, bi anna lahum 'adzaban alima. Bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Walakin akan tetapi alladzina amanu wa amilus salihat, bagi orang-orang yang iman dan bagi orang-orang yang beramal saleh, ajran ghairu maqtu', mereka akan mendapatkan balasan pahala yang tidak terputus. Masyaallah. Ya. Masih ada waktu, Mas Catur? 5 menit. Cukup gak untuk baca ini? Hah? Agak mepet ya? Berarti cukup berarti ya, Mas Satur ya? Insya Allah para pemirsa nanti merojak sendiri ya. Pertemuan berikutnya nanti kita baca insya Allah untuk al-makna ini. Insya Allah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore yang baik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar bahasa Arab, ya, dan tetap sabar, ya, dalam belajar, ya, sabar dalam murojaah, insyaallah kita akan mendapatkan nikmatnya belajar bahasa Arab, ya, bismillah kita. Tapi ini yang bisa kita pelajari. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Madai Tour and Travel, berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
9: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
10: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat,
6: bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
12: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
13: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
14: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringa, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
12: Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al Iman TV.
15: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
16: Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, maka ia baru saja membuat sebuah keputusan yang mempengaruhi banyak kotak di dalam kehidupannya. Dan di antara kotak kehidupan yang sangat berkaitan dengan hijrah seseorang adalah kotak kerjaannya, nafkahnya, atau mata pencahariannya. Nggak sedikit yang harus mulai dari nol. Kuncinya dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadilah seorang master class. Karena kalau kita punya kemampuan, maka kita berinteraksi dengan zat yang tidak pernah zalimin hamba-hambanya. Allah pasti akan ciptakan peluang buat kita. Allah akan bukakan pintu rizki buat kita. Dan berbicara tentang seorang master class atau orang yang punya kemampuan, maka semua harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana nasihat dari imam besar kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. "Man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia juga harus tahu ilmunya. Kita sudah menuntut ilmu di kajian. Sekarang tiba giliran kita mempelajari ilmu tentang dunia yang akan menjadi kendaraan untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ridho Allah, menjadi akhirat sebagai tujuannya. Dan itulah konsep di dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26, "Inna khairu man istajartal qawiyyul amin." Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau hire adalah orang yang dia skillful dan punya integritas. Dia kuat di bidang dunia tersebut, dia pun amanah. Dua model inilah yang harus dimiliki. Oleh karena itu, selamat belajar, memperkaya kemampuan, value, dan keahlian. Jaga niat dan keikhlasan, karena Nabi SAW bersabda, "Tasdukillah yasdukan." Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam jual beli. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-aslu man umma yuaddi ila niza'i fil buyu. Hukum asalnya adalah dilarang. Dilarangnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya perselisihan dalam jual beli. Makna dari kaidah ini adalah apabila ada suatu hal yang umumnya dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli, antara pembeli dengan penjual, ataupun semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka itu akan dilarang di dalam syariat. Karena Islam yang merupakan rahmatan lil alamin sangat menganjurkan, sangat menekankan agar bersatu antara manusia, antara kaum muslimin. Sehingga lawan dari bersatu yaitu berpecah, berselisih, maka itu dilarang. Begitu pula dalam transaksi jual beli. Dan memang inilah umumnya yang harus kita fahami di dalam larangan-larangan dalam jual beli, itu secara umum akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, di antara bentuk jual beli yang paling banyak menyebabkan terjadinya perselisihan di dalamnya adalah bentuk jual beli yang terdapat gharar di dalamnya, yaitu gharar yang tidak jelas, jahalatul akibah, yang tidak ada kejelasan akan kesudahannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang gharar, beliau mengatakan malam yu'lam husuluhu, yaitu suatu yang tidak bisa diketahui nanti bisa didapatkan atau tidak. Wala yuqdar ala taslimihi, dan juga tidak mampu untuk diperolehnya, diserah terimakan. Wala tu'raf haqiqatuhu, dan tidak diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya. Di sini setidaknya ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk diterima, atau yang tidak dimungkinkan, tidak diketahui barangnya, tidak jelas. Kemudian tidak memungkinkan untuk diterima, dan juga hakikatnya seperti apa, speknya tidak jelas. Jadi kalau misalkan seseorang yang mengatakan saya jual sapi, sapinya tadi barusan kabur, maka ini sapinya sebenarnya jelas barangnya, akan tetapi kemungkinan untuk didapatkannya itu tidak jelas, majhul, maka di sini dilarang. Meskipun tadi menjualnya dengan harga yang murah misalkan, ini terdapat gharar di dalamnya. Atau seseorang misalkan membeli atau menjual barang yang ada di dalam kotak. Ini saya punya barang di dalam kotak ini, saya jual 500 ribu. Nah, maka ini gak jelas apa yang ada di dalam kotak ini. Maka di sini akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Wah, sudah terlanjur bayar 500 ribu, ternyata isinya cuma air mineral saja. Ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, makanya dilarang menjual beli gharar seperti ini. Dan diantara jual beli yang ada gharornya juga, dan ini juga berpotensi sehingga dilarang di dalam syariat, misalkan jual beli janin, bahkan janinnya janin. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah, yaitu misalkan ini ada sapi betina yang bagus, kemudian seseorang datang, nanti kalau sapi betina ini melahirkan, saya beli dan belinya sekarang. Atau bahkan habalah, kalau sapi ini nanti melahirkan, kemudian anaknya itu melahirkan, janinnya itu, nanti saya beli, dan akadnya dilakukan pada saat ini, maka ini dilarang. Ini dulu ya semarak atau marak dalam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman sekarang pun juga ada peranakannya, bukan peranakan tapi janinnya kuda yang berkualitas misalkan. Bahkan misalkan jual beli domba atau kambing. Ini kesempatan untuk berkurban tiap tahun. Maka di antar caranya adalah dengan membeli kambing betina nanti dibeli selama sekian tahun, karena dengan harapan nanti tiap tahun ini pasti akan melahirkan bayi kambing dan seterusnya, sehingga nanti bayi kambingnya bisa diambil, kemudian bisa diberikan kepada pembeli. Padahal belum jelas nanti akan melahirkan apa tidak. Apalagi kalau sampai yang dijanjikan nanti kalau anaknya jantan diambil oleh pembeli, kalau anaknya betina nanti diambil oleh penjualnya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal di dalamnya terdapat gharar, ketidakjelasan. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan. Karena nanti tidak tahu itu ada jadinya apa tidak. Kalaupun ada jadinya jantan ataupun betina. Sehingga transaksi seperti ini dilarang oleh syariat. Lalu juga di antara bentuk transaksi yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atas jualan saudaranya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya atau penjualan orang lain. Bahkan dalam penawaran pun juga dilarang. Melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan disetujui oleh pemilik barang tersebut. Contoh misalkan si A. Si A ini sudah bertransaksi dengan si B. A akan membeli barang dari si B sekian. Berarti si B tadi menjual barangnya kepada si A. Lalu kemudian datang si C kepada si A. Tadi kamu ambil dari si B berapa? Ini saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka di sini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal tadi sudah terjadi kesepakatan. Mungkin tinggal bayarnya, tinggal serah terimanya. Lalu kemudian ada tawaran tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena ini akan menimbulkan perselisihan. Setidaknya berpotensi terjadinya perselisihan. Oh, tadi sudah kita deal, kita sudah sepakat, tinggal transfer saja. Atau tinggal kirim barangnya saja, kok tiba-tiba dibatalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dalam jual beli, bahkan dalam tawar-menawar pun juga demikian. Artinya ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau memang itu forumnya seperti lelang misalkan, yang itu memang diberikan kesempatan bagi seluruh hadirin untuk melelang atau menawarkan harga yang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada unsur lelang seperti ini, hukum asalnya tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu terjadinya perselisihan. Dan ini hampir semua terjadi pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalah. Bahkan dalam masalah riba yang memang di awalnya itu biasanya katanya suka sama suka, artinya saling ridho, kemudian nanti terjadi pembayaran dan keterlambatan sehingga terjadi nizak juga, terjadi perselisihan, maka akhirnya dilarang sejak awal. Begitu pula dengan jual beli inah, itu semuanya dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam.
19: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: apa yang ada di dalamnya. Semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia menciptakan dan Dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia, nah bagaimana dengan akhirat? Apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia, sumjumlah hamba Allah yang mana mereka tidak beriman pada Allah taala. Padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, "Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Semoga bermanfaat dan kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hamba-Ku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepada-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu.'" Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafadz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, qad qamatish shalah. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan Hayya 'ala shalah dan Hayya 'ala al-falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وَبَأَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنِ الَّذِي وَعَدَّهُ. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya terutama jeda antara azan dan iqamah. Karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua solat maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan Aqamahallahu
wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Surat Muhammad 30 sama ini. Ini gampang ini. Ana wae, ini wae. Itu wae.
4: Muhammad 30.
3: Ikhwani fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita sampai ke Hisar al-Madinah. Hisar al-Madinah artinya ketika orang-orang Islam di kota Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikin di perang Al-Ahzab yang saya sebutkan sebelum ini. Lama ja'at Quraisy, halaman 155. Lama ja'at Quraisy bijaisiha wa hulafaiha wa hasaru Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika musyriki Quraisy datang bersama tentaranya dan sekutu-sekutunya dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa Arab yang lainnya, dan mereka mengepung kota Madinah, ra'ahumul mu'minun, maka orang-orang yang beriman, sahabat Rasulullah SAW telah melihat mereka. Orang-orang musyrikin ini dilihat begitu banyak, 10.000. Sedangkan orang-orang muslimin waktu itu 3.000. Dilihat disebut ra'ahumul mu'minun, orang-orang mukmin dari sahabat Rasulullah SAW telah melihat tentara-tentara orang-orang musyrikin. Faqalu kama dzakara Allah tabaraka wa ta'ala anhum. Maka mereka berkata seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dari surat Al-Ahzab nomor 22. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang mukminun melihat tentara yang begitu banyak dari Al-Ahzab, dari musyriki Quraisy dan bangsa-bangsa Arab yang lainnya dan orang-orang Yahudi, qalu, sahabat Rasulullah SAW, orang-orang mukminun bersama Rasulullah SAW berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, ini yang kita dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa shadaqa Allah wa rasuluhu, dan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu benar, jujur. Wa mazadum illa imanan wa taslima. Mereka orang-orang mukminun itu ketika melihat orang-orang kafir ini begitu banyaknya, tidak takut, tidak gentar mereka. Bal zadahum imanan wa taslima, tetambah imannya itu di hati-hati mereka, tambah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazaduhum illa imanan wa taslima. Mereka percaya karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang mukminin, ashabihi, sahabat-sahabatnya, bahwa ini akan terjadi. Maka ketika sahabat Rasulullah SAW melihat hal itu, mereka mengatakan demikian. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Betul apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak gentar, dan ini menjadikan mereka hati-hati mereka itu penuh dengan iman, bertunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ammal munafiqun dakhil Madinah faqalu bi'aks qaul al-mu'minin. Tetapi orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, mereka menyebut hal ini sebaliknya. Mereka berkata, wa idh yaqulu al-munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafiqun dan orang-orang yang ada di hatinya penyakit, mereka mengatakan sebaliknya omongannya sahabat Rasulullah SAW, orang-orang mukminun. Mereka berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya tipuan belaka, tidak benar sama sekali. Sebaliknya orang-orang mukminun mengatakan, wa hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadu illa imanan wa taslima. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin ini terbalik dengan orang-orang mukmin. Tidak sama orang munafikin sama orang mukminin. Fa hadzani mauqifan. Ini adalah dua sikap. Sikapnya orang-orang mukminin wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Jujur apa yang dikatakan Allah, benar apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Wa mauqiful munafiqin wal ladzina fi qulubihim maradun, dan sikap orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah tipuan belaka. Yang tidak benar. Fi mithli hadhihi al-mawaqif, jis mauqif seperti ini, sikap seperti ini, jadi mereka ini orang-orang mukminin telah menghadapi orang-orang musyrikun yang begitu banyak. Mereka menderita banyak hal. Ashabi Rasulullah SAW, al-ju' syadid, lapar yang sangat, hisar dan dikepung, asyarat alaf, 10,000, qillah, dia sedikit, mereka sedikit, orang-orang musyrikin banyak, 10,000. Dakhil Madinah, dan di dalam kota Madinah ini kejadian ini. Munatadharul ma'adin, di sini tampak mana yang imannya kuat, yang mana yang imannya lemah. Al-ma'adin tadhhar, mana emas, mana perak, mana al-ma'adin ini artinya barang-barang yang seperti timah, seperti besi, seperti emas, seperti fiddah. Lain-lain harganya, emas mahal luar biasa. Ya, ini ashabi Rasulullah SAW seperti emas. Ma'dinuhu luar biasa. Sebaliknya orang-orang munafiqin. Disebut di sini, huna tadhharul ma'adin, wa yadhharul mu'min, wa yadhharul munafiq. Di dalam keadaan seperti ini yang genting ini, orang mukmin tampak, orang munafik tampak, bisa tahu antara mana mukmin mana munafik. Cuma pada al-qital, kemudian mulai pertempuran dimulai. Fasaru yataramun. Pertama kali mereka kan khandak, mereka membuat parit. Orang-orang musyrikin tidak bisa melampaui parit tadi. Maka senjata yang dipakai oleh mereka dua pihak ini adalah as-siham, yaitu panah. Wajadal musyrikun thagrah. Orang-orang musyrikin mendapatkan, ya ini thagrah. Thagrah itu jalan kecil untuk menuju kota Madinah tanpa melampaui apa? Parit tadi. Faradu an yadkhulu minha. Mereka ingin masuk ke tempat tadi, melalui itu, masuk ke kota Madinah melalui tempat tadi. Fa kharaja ilayhim jam'un minal muslimin bi qiyadati Ali bin Abi Thalib. Kemudian dihadang oleh sebagian dari orang-orang mukminin, sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa saddu 'alaihim adh-dhahra, ditutup lubang yang bisa mereka jalan melalui itu, ditutup, maka tidak bisa mereka mendatangi kota Madinah, masuk ke kota Madinah. Maka mereka fatalabul mubaraza, mereka minta satu lawan satu. Faqama Amr bin Wud atau Ibn Wud ala khilafi ismihi wa kana min syuja'an. Berdiri seorang yang bernama Amr bin Wud, ini seorang pemberani luar biasa, terkenal di negara Arab. Umurnya waktu itu 100 tahun. orang ini. Orang ini umurnya 100 tahun. Minta mubarazah, minta lawan satu lawan satu. Wa kana tajawaza al-mi'a min umrihi 'ala al-mashhur. Fa kharaja ilayhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib keluar dari barisan orang-orang muslim melawan Amr bin Abdul Wahid. Wa Ali bin Abi Thalib waktu masih kecil umurnya 17 tahun gitu. Lah orang ini terkenal pembunuh, qatal. Yakni terkenal di negara Arab bahwa dia adalah orang yang pemberani. Namanya Amr bin Wahid. Fa inni ad'uka ila Allah wa disebut di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Amr bin Wahid. Qala lahu ya Amr innaka kunta ahadta Allah ala yad'uka rajulun min Quraisy illa ahad khillatain illa akhadtaha minhu. Engkau dulu telah berjanji, kata Ali bin Abi Thalib kepada Amr bin Wahid. Engkau dahulu ya Amr telah berjanji, apabila saya dinasihati oleh seorang dari Quraisy, salah satu dari dua hal, engkau akan terima omongan itu. Yani akan menerima nasihat seorang dari Quraisy ini. Aku sekarang menasihati engkau. Fa inni ad'uka ila Allah wa rasuli wa al-Islam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya telah mengajak engkau kepada Allah dan Rasulnya untuk masuk engkau dalam agama Islam. Qala la hajata li bidzalik. Katanya Amr bin Wahid, ana tidak perlu dengan Islam sama sekali. Qala fa inni ad'uka ila an-nizal. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau gitu ayo satu lawan satu. Fa qala ya ibna akhi fa wallahi ma ahabbu an aqtulak. Kata Amr bin Wahid, ente ni cilik, sogir, mengelawan aku tak mahu untuk membunuhmu, tak tega aku membunuhmu. Qala Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, walakinni wallahi uhibbu an aqtulak, tetapi ana wallah demi Allah kepingin ana membunuh engkau. Fahamnya Amr, waktu Ali mengatakan demikian panas dia, marah Amr bin Wahid, hari ini kecil gini mau ngelawan aku, gitu dia panas dia. Wanazzala an farasi, maka dia turun dari kudanya. Fatanazzala, maka satu lawan satu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib Amr bin Wahid ini. Fakabbara al-muslimun, Rasulullah SAW dan orang-orang muslim mengatakan Allahu Akbar. Thumma sarat muramatun bainal muslimin wal musyrikin. Kemudian terjadi peperangan, yaitu peperangannya karena tidak bisa satu lawan satu atau muka dengan muka, karena mereka tidak bisa melampaui parit tadi, jadi pertempuran di sini dengan panah. Kemudian disebut dianum lain satiuna nitajawazul khandak, karena mereka tidak bisa melampaui khandak atau melewati al-khandak, yaitu parit tadi. Warumiya Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa usiba akhulahu. Sa'd bin Mu'adz ini kepala qabilatul Aus. Dia ketika itu umurnya masih 36-37. Kena panah di akhulu, di sini lengannya sini. Keluar darah. Faqala ba'da al-ma'raka, maka dia kemudian Rasulullah SAW memberi tempat kemah di masjidnya, di masjid Rasulullah SAW, untuk Sa'd bin Mu'adz ini untuk berobat. Maka dia waktu lihat bahwa lukanya itu parah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'd bin Mu'adz ini, dia mengatakan, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabba ilayya an ujahiduhum fika min qawmin kadhabu rasulik wa akhrajuk. Kadhabu rasulaka wa akhrajuhu. Dia mengatakan, ya Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku ini adalah pingin untuk berjihad di jalan Allah SWT melawan orang-orang musyrik Quraisy ini. Inna kata alam anhu laysa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qawmin kadhabu rasulaka wa akhrajuhu. Tidak ada orang seperti aku ini yang menginginkan betul betul untuk memerangi orang-orang musyrik Quraisy, karena aku benci kepada mereka. Kenapa benci kepada musyrik Quraisy, Abi Mu'adz ini? Jadi jangan diambil nyawaku sekarang. Apabila masih ada pertempuran antara kami dengan musyrik Quraisy, karena aku senang apabila berjihad di jalanmu melawan musyrik Quraisy. Karena mereka telah mengusir Rasulmu, dia benci itu. Karena mereka telah mengusir yaitu Rasulullah SAW dari kota Makkah dan sahabat-sahabatnya. Disebut di sini bahwa mereka telah mengganggu Rasulullah SAW, mengazab ashabi Rasulullah SAW. Wahawalu qatlahu, dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Wa'allabun nas alaihi, dan mereka mengumpulkan orang-orang untuk melawan Rasulullah SAW. Fahubu ashabi Rasulullah SAW wa bughdhum murtabitun bi Rasulullah SAW. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu mengatakan demikian, benci sama musyrik Quraisy ini. Karena apa? Karena mereka mengusir Rasulullah SAW. Tadi mereka itu cinta dan bencinya mereka itu ashabi Rasulullah SAW itu ada ikatannya dengan cintanya mereka dengan Rasulullah SAW, dengan hubbullah wa hubb rasulih. Di sini disebut al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Min aqwa al-anwa' al-iman. Iman yang paling kuat itu benci karena Allah, senang karena Allah. Wahakadha yajib al-muslim an yakun hubbu wa bughdhu lillah. Begitulah seorang muslim yang sejati harus dia mempunyai sifat ini, benci karena Allah, senang karena Allah. Qala thumma qala, kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan dalam doanya, Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Ya Allah, mungkin gini, ini adalah perang yang terakhir. Yani engkau telah mentakdirkan perang Al-Ahzab ini adalah perang yang terakhir antara kami dengan orang-orang musyriki Quraisy. Fa in kana baqiya min harbi Quraisy syai'un fabqini lahum hatta ujahiduhum fik. Apabila ya Allah ada peperangan lagi setelah ini melawan kufar Quraisy, maka jangan diambil nyawaku ya Allah. Aku ingin berjihad di jalanmu melawan yaitu musyriki Quraisy. Wa in kunta wada'ta al-harb fabjurha. Apabila engkau ini adalah perang yang terakhir antara kami dengan musyriki Quraisy, maka pecahkanlah siapa namanya luka aku ini dan ambillah nyawaku. Waj'al mauti fiha, dan jadikanlah matiku ya di dalam ini peperangan Al-Ahzab ini. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan dalam doanya itu, walakin la tamutni hatta aqarra aini fi bani Quraidha. Tapi ya Allah, jangan diambil nyawaku kecuali

diusir, diusir sama Rasulullah SAW karena mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian sekarang Bani Quraidah, mereka telah khanallah wa rasulah, telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, yakni menyelisih janjinya mereka. Maka ini keinginan Sa'd bin Mu'adz untuk membalas kepada Bani Quraidah dan untuk merangi orang-orang Quraisy. Undur bagaimana cintanya dia sama Allah SWT dan Rasulnya. Hubbuhu lillah wa bughdhuhu fillah. Dulu sahabat Rasulullah SAW jami'ahum, semuanya demikian. Yakni mereka itu cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Cintanya kepada agama Islam luar biasa. Bukan cinta kepada dirinya sendiri atau anak-anaknya atau familinya, bukan. Yang dipentingkan sama dia yaitu al-Islam. Menolong Allah dan Rasulnya. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini Allah SWT mengatakan demikian. Janji Allah SWT. Apabila kalian membela Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Khianat Yahud Bani Quraidah. Bagaimana Bani Quraidah mengkhianati janji mereka atau menyelisih janji mereka disebut. Ja'a rajulun min Bani Nadhir ila Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini adalah kepala Bani Quraidah. Kepala suku Bani Quraidah dari orang Yahudi. Sayyid Bani Quraidah. Faqala lahu Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab ini kepala Bani Nadhir. Waktu diusir Bani Nadhir itu sama Rasulullah SAW, mereka lari ke Khaybar. Maka Huyay ini datang ke Bani Quraidah. Dia mengatakan kepada Ka'ab ini, di ojo-ojo ya Ka'ab ini sama Huyay bin Akhtab. Kenapa? Karena disuruh mengikut dia serta peperangan ini. Dia mengatakan, taqala Ka'ab aghliq huduna. Waktu dia mau datang, katanya Ka'ab, kepalanya suku Bani Quraidah ini, tutup lampu apa pintunya, aku tak ingin ketemu sama orang ini, yakni Huyay bin Akhtab ini. La uridu an arahu, saya tidak ingin bertemu dengannya. Fama zala yukallimu, tapi Huyay bin Akhtab itu terus bicara kepada Ka'ab bin Asad. Fawatah lahul bab, maka dibukakan pintu tadi. Masuk Huyay bin Akhtab kepada Ka'ab bin Asad. Faqala Huyay berkata kepadanya, "Inni qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izz ad-dahr wa bi-bahr dhamin." Aku telah mendatang ke sini untuk membawa kabar yang sangat gembira. Artinya begitu. Yang sangat gembira, kita akan menang terhadap orang-orang muslimin, kita akan bunuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Syi'tuka bi Quraisy ala qadatiha wa sadatiha hatta anzalatuhum bi majma'il asyal. Kita telah membawa kabilah Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain 10.000 untuk memerangi Rasulullah dan orang-orang muslimin. Mereka pasti kalah. Kemudian disebut di sini di majmu'al min Roma wa bi qatafan ala qadati wa sadati hatta anzaltahum bi dhanbi naqam ila janib Uhud, yang dekat dengan Uhud. Ahaduni wa aqaduni ala alla yabrahu hatta nastasil Muhammad wa na'am. Mereka telah berjanji kepadaku, mereka tidak akan meninggalkan kota Madinah kecuali setelah mereka akan mengkikis bersih Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Faqala lahu Ka'ab, Ka'ab menjawab, ciptani wallahi bidhulli dahri wa bijiham qad haraqa ma'uhu. Ya, ini kau telah membawa, yaitu kemaluan. Ini suatu hal yang memalukan, katanya Asad. Thumma qala wayhak ya Huyay. Mencelaka engkau wahai Huyay. Wayhaka fursatuna. Ini adalah fadani wa ma ana alaih. Dia mengatakan Asad, apa namanya, Ka'ab bin Asad, tinggalkan aku. Jangan mengganggu aku. Fa inni lam ara min Muhammad illa sidqan wa wafa'an. Katanya Ka'ab bin Asad itu, kepala Bani Quraidah ini. Saya tidak melihat dari Muhammad kecuali seorang yang jujur, orang yang menatapi janjinya, orang yang baik Muhammad itu. Faqala Huyay, maka Huyay tidak putus asa mengatakan kepadanya, "Wayhak fursatuna, ini adalah kesempatan kita orang ya. Kesempatan yang sangat baik
untuk menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa mazala ma'u, terus kemudian terakhir Ka'ab ini mengatakan, nah di orang Yahudi, al-Yahudi ada khianat semuanya, jangan heran. Qala lahu na'am ati Muhammadan min ad-dakhil, ya aku akan janji akan aku membantu kalian tapi dari dalam, dari kota Madinah, aku tidak ikut kalian di luar, dalam kota Madinah. Waradhiya 'inda idzin bil ghadr, dia telah ridha terhadap untuk menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa dakhala fil harbi dhiddal muslimin, dia masuk dalam peperangan ini anti orang-orang muslimin. Walamma hasan nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghadr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Bani Quraidah itu telah mengkhianatinya. Arsala ahad ashabi hatta yatathabbat, gitu begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa. Dia mengirim salah satu dari sahabatnya untuk meneliti kabar ini. Benar apa enggak? Li'anna tathabbut matlub. Karena orang yang meneliti itu matlub. Yani harus orang berbuat demikian. Supaya tahu bahwa betul-betul mereka telah mengkhianati atau tidak. Fa'arsal fa'baba'athan Nabi SAW Sa'ab bin Mu'ad wa Sa'ab bin Ubadah wa Abdullah bin Rawaha wa Khawwat bin Jubair. Rasulullah

Fa'inkan haqqan falhanu lilahnan na'arifu. Apabila mereka itu benar mengkhianatiku, terus kalian datang untuk memberi kabar kepadaku, jangan terang-terangan, jangan di, yakni kasih saya kode, kasih saya kode, jangan langsung engkau apa mengatakan, oh ya telah mengkhianati, jangan, nanti didengar oleh orang-orang muslimin, mereka akan mentalnya jatuh nanti. Wa in kanu al wafa fajharu bihi linnas, apabila mereka tetap di atas perjanjiannya, maka kalian apabila datang memberi kabar kepadaku terang-terangan dengan suara yang lantang, karena ini khabar bagus dan orang muslimin tambah kokoh, hatinya tambah hebat. Li'anna an-nas tusibu naw'an min al-ihbat wal ya's hisar min al-kharij wa ghadar min ad-dakhil fatafut hadhihi al-umur fi a'dadihim. Apabila diterang-terangkan bahwa mereka telah mengkhianati kami, semangat mereka akan turun, sahabat Rasulullah SAW. Apabila mereka memang betul memegang janjinya yang benar, katanya Rasulullah, maka keraskan suara kalian supaya didengar oleh sahabat Rasulullah SAW bahwa Bani Quraidah tetap atas perjanjiannya. Jadi mereka tambah imannya. Falamma danau minhum, waktu dilihat pergi mereka empat ini ke Bani Quraidah, wajaduhum ala akhbath ma yakun. Mereka waktu dilihat sama Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah dan rekan-rekannya itu, dilihat Bani Quraidah ini jahat-jahat. Apa yang apa isu-isu yang benar? Mereka telah melaknat Rasulullah SAW. Ya subuna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mencaci Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa qalu man Rasulullah hadza? Siapa Rasulullah ini? Mereka mengatakan demikian Bani Quraidah. La ahda bainana wa baina Muhammad, tidak ada perjanjian antara kami sama Muhammad. Tidak ada orang Yahudi memang begitu gampang nanti menyelisih janji hadza seperti makan sama minum, minum. Kita orang tidak ada perjanjian sama Muhammad. Yatakallamuna bainahum bisawtin murtafi' yasma'una an-nas. Mereka mengatakan demikian itu dengan suara yang lantang sampai orang-orang itu mendengar, orang-orang Bani Quraidah yang lainnya itu mendengar. Fansarafa ha'ula'i as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Waktu dilihat sama empat orang dari sahabat Rasulullah SAW kabar ini benar, mereka pergi ke Rasulullah SAW untuk memberi kabar. Falamma aqbalu 'ala Rasulillah SAW, waktu mereka mendatangi Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah adl wa qara. Kan Rasulullah SAW mengatakan, apabila mereka itu betul telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, tidak memegang teguh kepada perjanjian itu, maka berilah aku kode. Maka mereka memberi kode, mengatakan adl wa qara. Adl wa qara itu dua qabilatan arabiyatan masyhuratan, dua kabilah dari bangsa Arab terkenal, yang mana mereka telah, kita orang sudah menceritakan tentang ini di Rojia, Bi'athat Rojia, yang mana mereka telah mengkhianati Rasulullah SAW. Dua kabilah ini telah membunuh dari sahabat Rasulullah SAW 10 dari Al-Qurra. Maka kodanya yaitu Adl wa Qurra. Rasulullah SAW tahu, oh orang-orang Yahudi ini apa mengkhianati kami. Sahabat-sahabatnya tidak tahu, diberi koda sama Rasulullah. Mereka mengatakan, orang empat itu mengatakan adl wa qara ya Rasulullah. Oh benar, mereka telah mengkhianati kami. Fa fahiman Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yuriduna ghadra rajia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu maksudnya adl wa qara ini, dua kabilah ini yang telah mengkhianati Rasulullah SAW dan membunuh dua dari sahabat Rasulullah SAW di Kapa Bi'athat Ar-Rajia. Tahu Rasulullah. Fahtamman Nabi SAW li hadzal amr. Maka Rasulullah SAW sungguh perhatian terhadap ini. Karena orang-orang ala Bani Quraidah ini musuh di dalam selimut, di dalam rumah. Musuh di dalam rumah lebih bahaya dari musuh di luar rumah. Bani Quraidah ini satu negara sama Rasulullah SAW di kota Madinah, di dalam kota Madinah. Sedangkan orang-orang musyrikin Quraisy dan yang lainnya itu di luar kota Madinah.

0: فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وكان الموقف لا شك حرجا كما قال الله تبارك وتعالى. الموقف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم dan sahabat-sahabatnya ini dihadapi dengan masalah yang sangat sulit, lapar yang luar biasa. Kemudian musuh telah mengkhianati, sekutu telah mengkhianati dia di dalam kota Madinah, dan musuh telah mengepung kota Madinah. Allah SWT berfirman dalam Quran Al-Karim di Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini dalam Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang perang Al-Ahzab ini. Apabila seorang ingin mengetahui tentang peperangan Ghazwat Al-Ahzab, tercantum di Surat Al-Ahzab. Allah SWT berfirman, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.
0: Di sini Allah SWT telah menguji nabinya dan orang-orang sahabat Rasulullah SAW. Dalam peperangan ini Allah SWT telah menceritakan bagaimana hati-hati ashabi Rasulullah SAW waktu itu. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ. Mereka, musuh-musuh Allah itu, musyrikun, al-ulah al-musyrikun, datang dari atas dan dari bawah. وَإِذْ زَاقَتِ الْأَبْصَارُ. Sampai mata itu melotot, saking takutnya. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. Dan jantung-jantung mereka sudah di tenggorokan. Ini Allah SWT telah menceritakan bagaimana yang ketakutan yang dilanda oleh orang-orang muslimin waktu itu. Dan di belakang yaitu al Bani Quraidah. Jadi mereka tidak bisa menghadapi gini kepada musuh. Mulai-mulai gini. Musuh dari belakang. Dari mana-mana musuh akan datang. Luar biasa ya. Wal-ju' syadid. Lapar yang luar biasa. Tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari. Ya sahabat Rasulullah SAW. Di situ Allah SWT telah menguji mereka. Hunalika ibtuliyal mu'minun. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Mereka mempunyai وَأَظْهَرَ بَعْضَ الْمُنَافِقِينَ كُفْرُهُمْ. Dan orang-orang munafiqin waktu itu terang-terangan telah berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar mereka itu tidak mau ikut perang. Kama qala Allah tabaarak wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Mereka mengucapkan omongan-omongan dari mulutnya, engkau tahu bahwa ini orang munafik. Mau melarikan diri mereka itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dari surat Al-Ahzab juga nomor 13, wa sa'adhinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratun. Mereka sebagian dari orang-orang munafikin minta izin sama Rasulullah SAW agar mereka pulang kepada rumah-rumah mereka masing-masing. Dan mereka mengatakan, inna buyutana auratun, rumah-rumah kita ini tidak ada yang dilindungi, kosong melompong, yakni tidak ada orangnya, dan istri-istri kami, anak-anak kami di situ bahaya. Wa ma hiya bi auratin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadzib, mereka tidak bohong mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hiya bi auratin. Apa dikatakan orang Yahudi tidak benar. In yuriduna illa firara. Apa yang diinginkan oleh mereka kecuali mereka akan lari dari peperangan ini. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu taqanna bi thawbi fatratan. Rasulullah sallallahu wajahnya itu ditutup sama Rasulullah sallallahu. Wajahnya Rasulullah sallallahu ditutup seperti al-kimama, seperti pakai apa namanya masker. Thumma rafa'a ra'sahu. Wa Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke atas. Wa qala Allahu Akbar. Dia mengatakan Rasulullah Allahu Akbar. Rasulullah SAW telah berdoa waktu dia pakai pakaian ditutupi wajahnya itu. Kemudian dia dapat khabar dari Allah SWT yang menjadikan dia gembira. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Abshiru ya ma'syar muslimin bi fathin bi fathillahi wa nasri." Kabar gembira baik kalian ya orang-orang muslimin. Allah SWT akan memberikan kami kemenangan. Setelah apa? Setelah diuji sama Allah SWT. Waktu dilihat sama Allah SWT bahwa orang-orang mukminin ini, bahwa orang-orang mukminin ini betul-betul berjuang di jalan Allah SWT, niat mereka memang tulus untuk Allah SWT, dimenangkan sama Allah SWT. Idza la budda min al-ikhtibar. Pasti Allah menguji. Tidak bisa Allah tidak menguji hambanya. Hambanya apabila dipuji sama Allah SWT, kemudian dia sabar dan dia sukses, dicintai sama Allah SWT. Mesti diuji dulu sama Allah SWT, dengan biarlah gitu. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut sini, thumma qama sallallahu alaihi wasallam yuthabbitun nas. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan mengukuhkan orang-orang muslimin. Yang diberi semangat orang-orang muslimin itu. Mauqifun syuja', disebut di sini sikap yang sangat berani yang ditampakkan oleh sebagian dari ashabi Rasulullah SAW. Yaitu apa? Wa arada sallallahu alaihi wasallam an yusalih fazara wa qatafan wa ghairihima. Rasulullah SAW waktu melihat bahwa orang-orang lahzab begitu banyaknya, dan Rasulullah SAW kesian sama penduduk kota Madinah, karena mereka telah menampung orang-orang al-muhajirin. Gara-gara Rasulullah hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabatnya, orang-orang kufar ini memerangi kota Madinah. Maka Rasulullah SAW ingin meringankan beban orang-orang Al-Ansar. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Rasulullah pergi ke Sa'ad bin Mu'ad. Ini kepala-kepala Al-Uzwa Al-Khazraj. Di Sa'ad bin Mu'ad wa Sa'ad bin Ubadah. Wa kana sayyid Al-Uzwa Al-Khazraj. Mereka adalah tokoh Al-Uzwa Al-Khazraj. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Ma taqulani nu'ti qatafan thuluth thimar al-Madinah ala an yirja'u. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, wahai Sa'ad bin Ubadah, bagaimana apabila kita memberi sepertiga dari hasil kurma yang ada di Madinah dikasihkan kepada Qatafan? Janjinya yaitu mereka akan mundur dari peperangan ini. Kita kasih sepertiga dari apa? Dari buah kurma yang apa namanya, yang dihasilkan oleh penduduk kota Madinah waktu itu. Rasulullah ingin tahu apa yang apa dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sayang kepada mereka untuk jangan sampai orang-orang kufar ini nyerbu kota Madinah. Kemudian mereka akan menguasai kota Madinah. Lianna Qatafan tumathil 4000 min 10000 wa Quraisy 4000 wa baqiyatul qabail alladziina ja'u ma'a Quraisy mathuna 2000. Karena Bani Qatafan ini jumlah mereka 4000. Apabila mereka mau tawaran Rasulullah SAW ini, dia akan meninggalkan 4000 itu. Jadi orang-orang musyrikin yang akan memerangi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tinggal 6000. Faqala, maka dijawab oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ini disebut mauqif syuja'. Faqala, Sa'ad bin Mu'ad menjawab dan Sa'ad bin Ubadah menjawab. Ya Rasulullah, in kana Allah amaraka bihadza fa sam'an wa ta'atan. Wahai Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk berbuat demikian, kita tunduk, kita taat. Wa in kana syai'an tasna'u li alla lana fi'lan hajatan lana fihi. Wa in kana syai'an tasna'u lana fala hajata lana fihi. Apabila ini tawaran ini dari engkau ya Rasulullah, tidak usah dilaksanakan ya Rasulullah. Undur ila hadzal mauqif. Yani syuja'. Mereka tidak mau, apa katanya mereka terusan? Qad kunna nahnu wa haula'i 'ala syirk. Dahulu ya Rasulullah, sebelum kita orang beriman kepadamu, kita dulu di atas kesyirikan seperti mereka. Wallahi ya Rasulullah, la yatma'una an ya'kulu minna tamra illa bi bay'in aw qira. Wallahi ya Rasulullah, waktu kita orang di atas Yani kita orang waktu kita orang kufar, kita orang kafir bersama mereka ini tidak berani. Mereka itu meminta sama kita orang satu biji kurma. Tidak berani. Kecuali beli atau kita kasihkan kepada mereka, yani karam. Dhiyafa, yani qira itu dhiyafa, tamu disilahkan makan. Selain itu tidak berani. Mereka mengatakan mengambil kurma kita orang tanpa izin. Satu kurma tidak. Wah, kita orang sama dia orang di atas kekufuran sama waktu itu zaman jahiliyah. Bagaimana kita orang akan memberikan sepertiga dari hasilnya kurma? Sedangkan kita orang azzanallah bil Islam, kita dijayakan dengan agama kita Islam. Fakaifa waqad azzanallah bil Islam? Kita jaya dengan agama ini. Kita tidak mau ya Rasulullah untuk memberikan kepada mereka thuluth thimar al-Madinah. Afahina akramanallah bil Islam wa hadana lahu wa azzana bik nu'tihim amwalana. Apakah waktu Allah SWT memuliakan kami dengan agama Islam ini dan telah memberi, engkau Allah SWT telah memberi kepada kami petunjuk dan kita dijayakan oleh Allah SWT dengan agama ini, kita akan memberi harta kami kepada mereka? Wallahi, la wallahi ya Rasulullah, la nu'tihim illa sayf. Kita tidak akan memberi mereka, tidak akan tunduk kepada mereka dan tidak akan memberi kepada mereka sepertiga dari thimar al-Madinah kecuali pedang. Yang itu pedang ya Rasulullah. Kita akan memerangi mereka artinya. Wa hadhihi syaja'atun nadiratun, ini adalah keberanian yang jarang ditemui. Karena di sini ashabi Rasulullah SAW itu disebut sama Allah SWT khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Generasi yang paling baik di dunia ini, mundu Adam alaihi salam, generasi yang terbaik adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap-sikap mereka. Hadhihi syuja'an nadira yuhasiruna bi 10,000 hum qilla. 10,000 ngepung mereka dan mereka sedikit. Wa khiyana wa ghadar min ad-dakhil, dan pengkhianatan dan penipuan dalam, yaitu ya Bani Quraisy telah menipu di dalam kota Madinah. Wa ju' dan kelaparan yang luar biasa. Wa yastati'una khilal hadha al-ittifaq an yasrifu 'anhum 4,000 walakinnahum ya'bun. Dan apabila mereka mau waktu itu tawaran ini Sa'ad bin Mu'adz, dan mereka akan pergi 4,000 dari Bani Qatafan akan meninggalkan pasukan Al-Ahzab ini. Tapi mereka tidak mau. Ini artinya bahwa ashabi Rasulullah SAW betul-betul yakni orang yang hebat-hebat. Fasawwabar Rasul SAW ru'yahuma. Maka Rasulullah waktu mendengar pendapatnya dua sahabatnya ini, Rasulullah senang. Dipuji mereka. Wa qala wallahi ma asna'u dhalika illa anni ra'aitu an al-arab qatramatkum an qausin wahida. Saya tidak berbuat demikian, tidak menawarkan kalian itu kecuali saya waktu melihat bahwa bangsa Arab seluruhnya telah memerangi kalian. Saya kasihannya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya untuk meringankan bebannya. Tapi sahabat Rasulullah saat tidak mau. Menginginkan berjuang di jalan Allah SWT. Hatta walaupun mereka musnah, lebih baik timbang kita menyerah kepada orang-orang kafir. Karena ghazwah ini masih panjang, saya akan melanjutkan pembicaraan kita dalam pengajian kita yang akan datang. Saya tutup bismillah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Tata cara berwudu. Pertama, berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mencuci tangan 3 kali. Keempat, beristinsyak memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Kelima, beristintar mengeluarkan air dari hidung. Keenam, membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

0: 11. Berdoa setelah berwudu.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

0: Makanya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila," atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ati." Faqala, "Innal musalli yunaji rabbahu azza wa jalla, falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana?" Qala, "Fi syahrin." Qala, "Inni aqwa min dhalika." Watanaqasahu hatta qala, "Iqra'hu fi sab'in." Qala, "Inni aqwa min dhalika." Qala, "La yafqahu man qara'ahu fi aqalla min 3". Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, "Dalam 1 bulan." Abdullah menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu." Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Khatamkanlah dalam waktu seminggu." Abdullah masih menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari." Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza." Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majelis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara gelang kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ila al-masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu Jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudariku muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.
1: Perumpamaan hati seorang mukmin itu seperti burung usfur, pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain. Kalau nggak dijaga, berubah lagi, pindah lagi. Dan kalau pindah repot, jadi terus harus terus dimonitor. Makanya kan Abu Musa al-Ashir mengatakan, innama sumiyal qalb min taqallubihi. Hati dinamakan qalbu karena berbolak-balik. Hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini. Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar, tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita. Apabila hati baik, semua baik. Semangat ibadah, semangat berzikir, semangat amal soleh, semangat berbuat baik. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Sampai amanah pun akan kita rusak. Makanya kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari, hadir. Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi hati kita. Dan terus dijaga, dan terus minta pertolongan kepada Allah.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaidah yang berbunyi innamal bai'u antaradin. Jual beli itu hanya akan terlaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya. Kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan. Karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan, baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya. Maka keridhaan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar, padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keridhaan yang sudah disepakati di awal tadi, itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual beli yang dilandasi dengan keridhaan tadi, agar dapat menjadi jual beli yang sah, dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keridhaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna at-taradi an muharramin. Keridhaan itu bukan didasari pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Contoh orang yang melakukan praktek ribawi. Pinjam 1 juta harus mengembalikan 1 juta 100. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Enggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keridhaan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah bahwasanya keridhaan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridhaan menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan, investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridhaan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridhaan. Artinya, terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridhaan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan gak dibayar, 3 bulan gak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun gak ada uang cash, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin, si A tadi pinjam uang tapi tidak segera mengembalikan padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah 3 syarat untuk mencapai keridhaan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui keridhaan antara kedua belah pihak? Yang pertama, bisa diketahui dengan lafaz atau ucapan yang tegas. Artinya, si A mengatakan, saya ridho, saya jual ini. Kemudian si B juga mengatakan ridho, membelinya. Atau dengan kesepakatan, dengan tulisan perjanjian, maka di sini sudah jelas menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bisa juga dengan diam. Tapi diamnya di sini as-sukutu fi maqamil hajati ilal bayan. Diam dalam kondisi dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Contoh misalkan, ada si A ngambil HP saya tanpa izin, tanpa ngomong apapun, dan saya tahu dia mengambil HP. Atau kadang tidak tahu, saya tidak tahu, tapi dia ngambil HP saya, dibawa pergi, kemudian ternyata si Fulan tadi itu menjual HP saya, lalu kemudian kembali ke saya, bawa uang, bilang ke saya, tadi saya ngambil HP, kalau saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta, dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwasanya saya ridho atau oh ya silakan. Karena tadi dia sudah mengambil barang kemudian kembali dengan membawa uang dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan, ya kita taruh di atas meja tanpa berbicara silakan monggo misalkan, lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan. Secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan. Itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya, kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan ini juga memiliki rukun. Dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba hanya dikasih tahu 100 ribu, kadang mereka juga tahunya 100 ribu. Sedangkan pembeli di sini tidak begitu paham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja. Maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Nah, maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa, karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antaradin, jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu taala alam.
3: Faedah kajian. Wahai manusia, berimanlah. Berimanlah bahwasanya enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi disuruh meyakini. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan yang ada pada dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nancep-mancep nanggungi hati. Itu yang dimaksud dengan iman. Jadi, kulu la ilaha illallah, maksudnya berimanlah kepada Allah. Enggak hanya beriman kepada Allah, maksud beriman kepada Allah adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Enggak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Apalagi pada saat itu orang-orang Arab ya, banyak memiliki sesembahan-sesembahan. Banyak memiliki berhala-berhala. Dan diutusnya Nabi ya untuk itu. Lah zaman saya kan kalau berhala, apakah enggak dakwah tauhid? Tetap mendakwahkan tauhid. Karena mungkin zaman orang, zaman dahulu itu apa? Ausan ya, sesembahan patung-patung lainnya nampak. Ya, kalau sekarang bisa jadi seorang dalam menjalankan sholatnya itu mungkin kurang ikhlas, maka tetap tauhid. Ya, dan tauhid keimanan ini ya itu merupakan dasar atas apa? Ya atas ibadah-ibadah yang lain. Nanti di hadis-hadis berikutnya ada penjelasannya. Ya, sebagai dasar sehingga diulang-ulang dakwah ini. Ngapunten nek sing seneng bal-balan cuman cerita, cuman dibuat contoh. Wong nek kadung seneng bal-balan pentahun, limang tahun, petang tahun bisa ya, petang tahun bisa cinta ini sing main lo ya iku, justru sing iku meskipun tuwek cinta ini iku kudu menang. Dilokno iki, oh iku anak mase apa FIFA kamu gak terima. Ya, karena apa? Saking senang ya, Pak. Nah, maka kalau orang tahu tujuan utama dan senang dan iman, ya, maka diulang-ulang. Karena apa? Ya, ini tujuannya dan ini kesenangannya, ya. Sehingga suatu hal itu kalau kita benar-benar cinta, suatu hal kalau benar-benar kita itu mantap dalam hati kita, maka kita senang untuk mengulang-ulanginya. Maka kita berharap untuk itu terus disampaikan karena itu adalah hal yang baik. Ya begitu juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diintai nih. Ya, seorang kalau mengidolakan suatu, baik itu orang, baik itu makanan, baik itu suatu pekerjaan atau baik itu hobi, kan senang. Ya, wong munggah gunung senang, balak-balik munggah gak kesel ta. Sing didelok wite yo siku iku wae, sing delok awan yo siku iku wae, matahari yo siku iku wae. Begitu juga orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut terus dia, apalagi ada balasannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu akan mendapatkan pahala solawat juga. Apalagi tadi hadis di pertama yang kita sampaikan, orang yang mendengar hadisnya Nabi berharap ngrungono tok, ya Allah aku sih kurung iso ngapal no. Ojo-ojo kati nyampe no, apalah aku kurung ya Allah, aku kurung pingin ngrungono tok. Apa? Berharap agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Kesenangan menancap sehingga jangan pernah bosan, dan nek ono rosoe bosan itu harus segera diperangi karena itu terkait tentang keyakinan keimanan kita karena kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada ajarannya. Jadi diulang-ulang yuraddid ya alaihim qulu la ilaha illallah tuflihu, ya katakanlah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, engkau kalian akan selamat. Maknanya adalah aminu, beramanlah kepada, berimanlah kepada Allah yang mana tiada sesembahan yang berhak, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kalimatul ikhlas allati najata lil mar'i min dunia. Makna kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuflihu itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu adalah apa, resep, itu adalah satu-satunya cara, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia itu selamat. Ya tuflihu, maka diulang-ulang sudah iki lho sing selamat iki lho. Ya gara-gara wong nek umpama nawakno sesuatu wis tak iki lho enak coba di sini sampai wong gelem nyoba. Ya, jadi Nabi pun tahu diberi apa namanya, diberi wahyu oleh Allah bahwasanya yang menjadikan manusia selamat itu adalah la ilaha illallah, tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Sehingga Nabi itu cinta kepada umatnya, maka berupaya sudah masuk Islam, berimanlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah karena ini yang akan memberikan jalan selamat. Ya, itu maksudnya Nabi mengulang-ulang tuflihu tuflihu. Ya, karena kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah yang menjadikan keselamatan bagi seorang hamba. Min dunia, enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan kecuali kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid. Enggak ada

0: Subhanahu, dan dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ketika orang sudah benar-benar mengaplikasikan, memahami kalimat tauhid, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu didasari dari ketauhidan. Ya, itu maksudnya.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين

عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم

0: فأينا يكون المال؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. وعشيرته لا تسامي عشيرة
1: سابا.
2: البراء بن مالك. عمر بن الخطاب berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya, di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya, sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah." Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah. Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah, sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian. Dalam sekejap Al-Bara sudah duduk di sebuah tameng. Berbadan kurus dan krempeng, puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Bara turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Bara melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Bara dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Bara terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka, yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Al-Bara langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Bara terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Bara turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Bara bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Bara bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Bara bin Malik berseri-seri di dalam surga. Membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasatin 'ibaratun li ulil albab.
0: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاء متوشحا بسيفه وعشيرته لا تسامي عشيرا.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Ahlan ya. Jadi di sesi kali ini ya, insyaallah kita kembali mempelajari bagaimana napak tilas mutiara kejayaan Islam di masa Rasulullah, mulai dari Rasulullah lahir hingga Rasulullah nanti wafat. Ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kami adalah Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah yang insya Allah nanti akan menjelaskan dan melanjutkan episode sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insya Allah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya. Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah, bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah baik.
3: Masya Allah, Ustaz.
4: Semoga antum juga baik, sehat.
3: Masya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Baik. Ustaz, sebelum kita mulai seperti biasa, ya, jadi seperti episode-episode sebelumnya, ya, bagaimana mungkin bisa dijelaskan kembali apa sih hikmahnya mempelajari Sirah Nabawiyah ini? Mungkin ada pemirsa Sobat Aliman TV dimanapun berada yang masih baru ya melihat mungkin di episode ini. Baik, tafadhol Ustaz.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'di. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah bisa kembali bertemu untuk menelusuri jejak-jejak sejarah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar Sirah Nabawiyah bukan sekedar kita mengerti cerita, bukan. Tapi ada hikmah yang hendak dituju. Apa hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah, menelusuri jejak-jejak sejarah Rasulullah? Apa hikmah dan faedahnya? Yang pertama, belajar sirah bisa menumbuhkan cinta kita kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal beliau, menelusuri sejarahnya, kita akan tahu kemuliaannya dan akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tahapan cinta yang pertama adalah mengenal? Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, hikmah yang pertama dari belajar Sirah Nabawiyah adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, di antara hikmah dari belajar Sirah Nabawiyah adalah kita meneladaninya. Ya, dengan kita mengenalnya, tahu seluk-beluk Nabi, tahu bagaimana ibadahnya Nabi, tahu bagaimana akhlaknya Nabi, tahu budi pekertanya Nabi, maka hikmah yang kedua adalah kita bisa meneladani. Kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kita mengenal dan mendakwahkan apa yang didakwahkan Nabi. Jadi kita akan tahu ya bagaimana dakwahnya Nabi. Yang didakwahkan itu apa sih? Perjuangannya itu apa sih? Nah, maka kita akan termotivasi untuk berdakwah, menyebarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor empat, kita akan berusaha untuk bisa sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk kesulitan hidup ada pada Rasulullah. Maka dengan mempelajari sirahnya, kita akan termotivasi untuk bisa sabar. Coba bayangkan, Rasulullah kemarin kita ceritakan bapaknya wafat sedangkan beliau masih di kandungan ibunya. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal sang kakek. Kemudian ikut sang paman. Kebetulan pamannya juga seorang yang miskin. Jadi prahara demi prahara, musibah demi musibah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat putra-putrinya. Kemudian nanti Rasulullah ketika mendakwakan Islam, Rasulullah dicemooh, dihina. Semuanya itu mengajarkan kepada kita dengan belajar Sirah Nabawiyah, kita belajar untuk meniru kesabaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu singkatnya ya, tentang kenapa kita kok harus belajar Sirah Nabawiyah.
5: Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, para pemirsa setia Aliman dimanapun Anda berada, perlu diketahui episode sebelumnya kita sudah membahas mulai dari beliau lahir sampai beliau umur 43. Jadi sudah menerima wahyu pertama. Ya. Dan nanti bagi teman-teman atau sobat Aliman TV yang belum melihat, bisa melihat di rekaman ya, ada di Aliman, di YouTube-nya Aliman pun ada, dan insya Allah kita juga lagi live di akunnya Ustadz Fadlan Fahamsyah. Ustadz, kemarin itu kan kita membahas tentang dakwah pertama ya, Rasulullah menerima wahyu, bagaimana Rasulullah takut dan sebagainya, akhirnya sampai turun surat-surat dan sebagainya, dan sampai ada base camp ibaratnya ya, namanya Darul Arqam, kemarin kita bahas gitu. Nah, masa sembunyi-sembunyi ini apakah lama, dan bagaimana istilahnya yang bisa memantik dakwah ini dibenci? Apakah mungkin ada provokatornya, atau mungkin Rasulullah memang sengaja mendeklarasikan, atau seperti apa, Ustaz? Ya, bisa dijelaskan.
4: Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul umur 40 tahun. Kemudian setelah itu ada namanya marhalatud da'wah as-sirriyah. Yakni periode Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itu dilakukan Nabi selama 3 tahun. Jadi Nabi umur 40, 41, 42, 43 itu Nabi tidak langsung memproklamirkan ajarannya di tengah-tengah kafir Quraisy, tidak. Nabi juga tidak mendeklarasikan dengan tegas dakwahnya, belum. Jadi Nabi pada 3 tahun pertama itu disebut dengan sirriyah, sembunyi-sembunyi. Nabi mendakwakan ke sanak kerabatnya, Nabi berdakwah ke teman-teman dekatnya, dan itu membuahkan hasil. Orang-orang pilihan masuk Islam di waktu itu. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq, di antara juga adalah Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi di 3 tahun pertama ini orang-orang pilihan masuk Islam lewat dakwah sirriyah dari mulut ke mulut pelan-pelan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sendiri setelah masuk Islam berhasil berdakwah dan memasukkan orang ke dalam Islam. Jadi itu intinya karakteristik pada 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi, Mas. Ya, ya. Pelan-pelan dakwah, karena Nabi paham betul ya, ibarat kata mengubah sesuatu yang sudah mengakar kuat,
5: turun-menurun
4: ya, mendarah daging, penyembahan berhala, membunuh hidup atau mengubur hidup anak perempuan, kemudian membunuh anak-anak karena khawatir miskin, bersilah gitu. Kemudian menyebab patung, berzina, memutus tali rahim, sangat kuat banget. Maka Nabi butuh 3 tahun untuk dakwah sembunyi-sembunyi.
5: Masya Allah, gitu. Masya Allah.
4: Wallahu a'lam.
5: Apakah itu salah satu bentuk strategi ya, Ustaz?
4: Betul.
5: Dalam berdakwah ya?
4: Tentu.
5: Ya, tentu.
4: Tentu.
5: Ada hikmahnya ya?
4: Di antara hikmahnya Rasulullah menguatkan basicnya dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan teman-teman yang begitu loyal dulu. Jadi sebelum orang lain tahu, Nabi sudah punya para sahabat yang benar-benar loyal kepadanya. Bahkan mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu kebanyakan masuk Islam di fase 3 tahun ini. Tapi enggak semua. Seperti Umar bin Khattab kan masuk Islamnya masih ketika Nabi umur ketika Nabi umur 45 atau 46. Artinya masih 6 tahun masa kenabian kan gitu. Tapi kebanyakan yang pertama kali masuk Islam itu di kalangan 10 orang itu.
5: 10 orang itu ya.
4: Ditambah keluarga-keluarga dekat, para budak, Abdullah bin Mas'ud dan Bilal.
5: Masya Allah.
4: Jadi apakah ada hikmahnya? Sangat. Ya, dengan itu Rasulullah menguatkan pondasinya. Kalau seandainya Rasulullah langsung vulgar, mungkin Rasulullah belum menemukan teman yang loyal yang akan membelanya. Tapi makanya Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala berdakwah sembunyi-sembunyi dulu, menguatkan akarnya, pembela yang loyal, orang-orang yang benar-benar setia kepada Rasulullah. Setelah itu selama 3 tahun sudah terpenuhi, baru turun ayat.
5: Masya Allah.
4: Turun ayat wa andir ashirataka al akrobin fasti' bima tu'mar. Terang-terangkan atau
5: dipublikasikan,
4: publikasikan ya,
5: deklarasikan.
4: Terang-terangkanlah.
5: Jadi itu perintah memang ya.
4: Perintah dari.
5: Masya Allah. Baik Ustaz. Kemarin kan juga kita sudah bahas ya. Jadi ada yang namanya Darul Arqam, itu tempat yang dakwah sembunyi-sembunyi.
4: Iya.
5: Nah, sembunyi-sembunyi itu berarti masanya kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, terus saat Rasulullah menerangkan apa mempublikasikan.
4: Iya.
5: Di mana Rasulullah membeli? Apakah ada historinya, sejarahnya?
4: Ada.
5: Di mana dan bagaimana itu?
4: Iya. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal akrobin, kemudian wasda bima tu'mar, publiskan apa yang diperintahkan kepadamu, publiskan Islam. Jadi terang-terangkanlah Islam secara terang-terangan. Maka yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa. Dan kalau kita lihat Bukit Safa itu kan dekat sama Darul Arqam itu.
5: Yang kemarin cerita, kemarin kita di belakangnya cerita. Kemarin.
4: Iya. Jadi Darul Arqam itu ada di belakang Bukit Safa. Dan ketika turun ayat supaya Nabi berdakwah terang-terangan, maka Nabi langsung naik Bukit Safa. Nabi berteriak memanggil orang-orang Quraisy. Semua suku-suku dipanggil, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Zahra, Bani Mahzum, semua Bani-Bani bani-bani yang ada di Quraisy Mekah itu dipanggil semua sama Nabi. Sehingga orang-orang ketika mendengar bahwa yang memanggil itu Nabi, bergegas semua.
5: Datang ya.
4: Bahkan jika ada seorang yang tidak bisa berangkat, menyuruh budaknya. Ini Muhammad nggak mungkin ini manggil kita asal-asalan gitu. Karena pikiran mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin artinya tidak pernah berkhianat. Dijuluki As-Sadiq, As-Sadiqul Amin. As-Sadiq berarti tidak pernah bohong. Al-Amin berarti tidak pernah khianat. Sehingga ketika yang memanggil ini Muhammad, orang-orang antusias. Ini Muhammad ini enggak pernah bohong. Ini mesti sesuatu yang penting ini. Maka berangkatlah kumpul satu persatu. Dipanggil Rasulullah satu persatu. Kabilah itu. Kemudian Nabi menyampaikan intinya bahwa selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Dan ketika Nabi mendeklarasikan pertama kali itu ajakannya untuk mentauhidkan Allah, ya, maka langsung dapat respon yang dahsyat dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Rasulullah selesai pidato, mengajak mereka, singkat kata ya, hampir panjang lebar sebenarnya pidato Nabi, tapi singkatnya ngajak mereka untuk meninggalkan berhala, mempersiapkan akhirat, mengucapkan la ilaha illallah, maka respon pertama justru datang dari pamannya Nabi yang dulu sangat mencintai Nabi, yaitu Abu Lahab. Langsung Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad. Tapi ada kisah yang menarik yang itu tadi sempat tidak tersampaikan ya,
5: ya. Boleh, boleh.
4: Jadi Rasulullah itu sebelum memulai Nabi itu berkata seperti ini, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan dari luar musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Maka orang Makkah mengatakan, iya, kami percaya Muhammad, kau tak pernah berdusta. Seandainya kau mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kota Makkah, kita beriman, kita percaya, karena kamu nggak pernah bohong. Kalau begitu, lah baru Rasulullah menyampaikan misinya, mengajak mereka untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Bahkan Nabi menyebut ke kerabatnya, wahai Sofia bibiku, wahai Abbas bibi, pamannya Nabi, wahai Fatimah, bahkan disebut, mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi di akhirat aku nggak bisa. Hanya sekedar untuk menyambung tali rahim aja, selepas itu nggak bisa. Intinya mengajak mereka untuk masuk Islam, meninggalkan berhala. Maka langsung respon pertama dari Abu Lahab, dan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apa karena ini kau ngumpulkan kita, mengajak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran leluhur kita, celaka engkau Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Subhanallah, respon ini langsung direspon Allah. turun ayat dari langit, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru kedua tangannya Abu Lahab lah yang celaka. Jadi ayat yang berbunyi tabbat yada Abi Lahab wa tab ini adalah respon Allah terhadap ucapannya Abu Lahab yang mendoakan kejelekan kepada Nabi. Rasulullah dikatakan celaka. Allah sendiri yang menjawab. Setelah itu Abu Lahab pulang marah besar. Kemudian Abu Lahab ini menyuruh anaknya menceraikan putri Rasulullah. Aneh kan? Jadi begini mas, Abu Lahab itu dulu cinta sama Nabi. Saking cintanya sama Nabi, Abu Lahab ini punya dua anak laki-laki. Punya anak banyak, diantaranya Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Jelas? Berarti Utbah sama Utaibah ini apanya Nabi? Sepupu kan?
5: Sepupu.
4: Tapi saking cintanya Abu Lahab kepada Nabi, akhirnya besanan. Loh besanan gimana Ustaz? Utbah sama Utaibah, misalnya Nabi tadi, dinikahkan sama Ruqayyah, putrinya Nabi. Dan dinikahkan sama, satunya dinikahkan sama Ummu Kulsum. Jadi Utbah bin Abu Lahab
5: sama Utaibah
4: nikah sama Ruqayyah. Utaibah bin Abi Lahab nikah sama Ummu Kulsum. Tapi gara-gara turun ayat tadi, tutabat siyada Abi Lahab watab, maka Abu Lahab marah, murka, pulang ke rumah, Utbah ceraikan Ruqayyah, Utaibah ceraikanlah Ummu Kulsum. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Jadi janda dua-duanya. Nah nanti kan kisahnya kan akhirnya Ruqayyah ditawarkan Nabi ke Utsman bin Affan. Ruqayyah jadi istrinya Utsman. Setelah itu Ruqayyah wafat. Waktu Perang Badar itu wafat, ya. Para sahabat Perang Badar, Ruqayyah wafat di Medina. Setelah itu baru dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Nah, jadi itulah respon pertama kali. Pertama kali mas, kafir Quraisy tidak terlalu ambil pusing. Dianggap apa ini?
5: Iya, apa itu?
4: Ini kan cuma gini nanti hilang-hilang sendiri.
5: Ibaratnya powernya belum ada.
4: Belum ada. Tidak dipandang, disepelekan. Apa ini? Nanti juga hilang-hilang sendiri. Tapi Abu Lahab enggak. Abu Lahab merespon sungguhan. Rasulullah ketika berdakwah di pasar-pasar, qulu la ilaha illallah tuflihu, masuk Islamlah, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Itu Abu Lahab di belakang ngelemparin Nabi pakai batu. Jangan percaya dia. Dia ini kadzab, pembohong. Bayangkan dulu disebut shodiq, orang yang jujur, langsung sekarang dijuluki al-kadzab. Ya, jadi itu respon pertama.

0: malah orang terdekat beliau ya Ustaz ya, yang ibaratnya menentang. Dan dari kan Abu Lahab pamannya ya, pamannya beliau. Nah, dari kaum Quraisy lain pun, apakah ini kan dari Abu Lahab ya awalnya. Bahkan sebelumnya kaum Quraisy menganggap itu hal yang biasa karena memang belum belum ada bukti lah ibaratnya. Seiring berjalannya waktu, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, banyak masuk Islam dan sebagainya. Apa yang dilakukan bangsa Quraisy ini? Udah ibaratnya yang dilakukan bangsa Quraisy terhadap Rasulullah ataupun mungkin umatnya saat itu apa?
1: Respon kafir Quraisy kepada dakwahnya Nabi itu ada 7 respon.
0: 7 Ustaz, masyaallah.
1: 7 ini bertahun-tahun sampai nanti ketika Nabi hijrah. Lah mungkin ya, mungkin sekarang mungkin ada beberapa 3 respon atau 2 respon yang akan kita sampaikan.
0: Oh, siap, siap, siap.
1: Jadi respon pertama kafir Quraisy, perlu saya luruskan tadi Mas. Penentangan dakwah dari keluarga itu cuma Abu Lahab doang. Semua Bani Hasyim cinta sama Nabi. Abu Lahab ini kan Bani Hasyim.
0: Iya, Bani Hasyim.
1: Baninya Nabi. Cuma dia doang yang jahat ke Nabi. Tapi selain Abu Lahab, semua Bani Hasyim cinta sama Nabi. Bahkan Bani Hasyim yang enggak mau masuk Islam pun melindungi Nabi. Nah, cuma Abu Lahab ini memang benci sama Nabi. Nah, kemudian tadi yang seperti yang antum katakan tadi, bagaimana sikap respon kafir Quraisy ketika mereka melihat fenomena bahwa semakin banyak masuk Islam. Responnya sebenarnya ada 7 dan ini panjang banget. Enggak mungkin sekarang doang karena ini berkaitan sama kronologi Nabi nanti hijrah, panjang ya.
0: Panjang.
1: Tapi yang pada waktu itu yang dilakukan kafir Quraisy satu nih, mereka membunuh karakternya Nabi, pembunuhan karakter. Memberi stigma negatif. Sehingga pada waktu itu mereka berkumpul Mas, begini logikanya.
0: Rapat ya, berarti.
1: Mereka rapat di Darun Nadwa. Ini Muhammad ini ternyata enggak bisa dibiarkan.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan mereka menyimpulkan kita harus sepakat untuk memberi label kepada Muhammad. Kenapa gini? Mereka mikirnya begini. Sebentar lagi musim haji. Musim haji itu kan berarti orang-orang Arab kumpul di mana? Mekah. Saya mau tanya antum dulu nih. Zaman itu sudah ada haji belum?
0: Kalau pengetahuan anak kayaknya belum, Isan.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Oh. Haji ala jahiliyah.
0: Oh, haji ala jahiliyah ya.
1: Tetap ada Dzulhijjah. Mereka itu berhaji. Jadi cerita gini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail punya syariat haji.
0: Iya, ya paham anak.
1: Selama Nabi Ibrahim itu kurang lebih 2900-an atau 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, di situ ada tradisi Arab peninggalan Nabi Ibrahim yang masih ada. Di antaranya sunat. Di antaranya juga haji. Cuman haji yang dulu disyariatkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai di Quraisy zamannya Nabi sudah berubah banyak. Bahkan ada unsur-unsur paganisme, kesyirikan di dalam haji itu. Nah, Ka'bah itu banyak berhala-berhalanya gitu. Jadi mereka haji tapi dalam haji itu syiar-syiar kesyirikan sangat nampak. Gitu kan? Oke. Mereka berpikir, ini sebentar lagi musim haji. Muhammad ini kalau kita biarkan, dia akan ngomong ke kabilah-kabilah yang sedang haji. Dia akan menyebarkan Islam di luar kota Mekah yang sangat banyak itu. Sehingga mereka pasti akan bertanya kepada kita orang Quraisy, sebenarnya Muhammad ini siapa sih? Kan otomatis sikap otomatis kan kafir Quraisy perlu menyikapi. Menyatukan ucapan, biar kata orang Jawa tidak silih genje. Maka kafir Quraisy ini rembukan sepakat. Enaknya nanti kalau suku-suku lain itu tanya ke kita, ini kan ada orang ngajak amalan baru, jawab siapa apa sih ini? Maka mereka kumpul. Mereka kumpul di Darun Nadwa. Jadi sebenarnya poinnya satu ya, membunuh karakternya Nabi, menjelek-jelekkan Nabi melalui labeling-labeling. Lah untuk melabeli ini ada kisahnya gitu loh. Mereka rembukan. Ketika mereka rembukan itu, ada apa namanya, iblis yang pura-pura menjelma jadi manusia. Bukan iblis. Ada tokoh kafir Quraisy yang memimpin rapat itu. Kita harus menyatukan julukan kepada Muhammad sebelum orang-orang tanya kepada kita. Maka silakan, ada yang mau usul silakan. Terus ada orang yang ngomong begini, kalau saya punya usul, kita labeli Muhammad ini dengan sahir, penyihir. Maka ditolak sama orang ini, enggak mungkin. Enggak mungkin Muhammad penyihir, orang juga tahu.

0: Kita tahu penyihir kayak gimana, nyemburnya, Mbak Komat Kamitnya, meniupkan puhul. Muhammad gak mungkin penyihir. Dan orang pun gak akan percaya. Ayo yang lain, siapa yang mau usul? Ada yang usul lagi. Ada yang mengatakan kahin. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu dukun? Kata orang ini gak mungkin. Muhammad itu dukun. Kita tahu Muhammad gak ada potongan seperti dukun. Dia gak pernah baca mantra, gak pernah Komat Kamit. Ayo yang lain, ada yang usul. Bagaimana kalau kita juluki kazab, pembohong saja? Tidak mungkin. Muhammad tidak mungkin pembohong. Kalian tahu bahwa Muhammad orang jujur. Sejak dulu kita menjulukinya dengan apa?
1: Al-Amin.
0: Al-Amin. Sehingga penyihir ditolak, dukun ditolak, pembohong ditolak. Ada yang berpendapat lagi. Kalau menurut saya, gimana kalau dia itu kita katakan orang gila saja? Kena jin orang gila. Maka dijawab sama ketua ini. Itu juga tidak mungkin. Kita tahu Muhammad ngomongnya enak, akhlaknya bagus. Ente sendiri tahu kalau Muhammad kayak gitu. Sehingga orang ini minta pendapat, tapi pendapat mereka ditolak sendiri. Akhirnya orang-orang mikir, loh, kami ini yang usul supaya kita menyampaikan, A menyampaikan ini, B menyampaikan ini, C menyampaikan ini, D menyampaikan ini. Kalian tolak cocok. Semua. Sihir ditolak, ini ditolak, semua ditolak. Lalu apa pendapatnya menurutmu dirimu sendiri? Orang ini mengatakan, menurutku yang paling dekat adalah kita juluki Muhammad dengan As-Sahir, penyihir.
1: Penyihir.
0: Alasannya apa? Karena Muhammad ini memisahkan suami istri. Penyihir kan di antara kelakuannya penyihir adalah memisahkan suami istri. Orang sama-sama suka diceraikan, dipisahkan. Lah Muhammad ini dengan ajaran Islamnya, jadi orang itu kalau
1: yang
0: sudah
1: akhirnya masuk Islam,
0: otomatis kan cerai.
1: Okay.
0: Sehingga kita juluki Muhammad ini penyihir saja. Kesimpulannya, ini adalah respon pertama. Pembunuhan karakter, disebut pembohong, disebut dukun, disebut penyihir, disebut orang gila. Ini adalah respon pertama. Respon yang kedua yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah jalur diplomatik. Ketika sudah banyak masuk Islam, maka mereka mendatangi pamannya. Siapa pamannya di sini?
1: Thalib.
0: Abu Thalib. Dan itu datang bolak-balik, berulang kali. Ketika datang pertama kali, mereka datang baik-baik kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kau itu orang yang mulia, tokohnya kita, kita segani. Nah, cuma ponaanmu ini loh.
1: Yeah, yeah.
0: Dia ini mengajak ajaran baru, menjelekkan berhala kita, menjelekkan agama kita, membodoh-bodohkan nenek moyang kita, memecah barisan kita. Tolong.
1: Nasihatilah.
0: Suruh baratnya. Berhenti ini Muhammad.
1: Jalur dalam. Sana.
0: Nah, iya. Tetapi, respon pertama tadi nggak mempan. Orang nggak ada yang percaya. Semua yang masuk Islam. Respon kedua ini, Abu Thalib nggak gubris. Nggak direken sama Abu Thalib. Karena Abu Thalib sangat cinta sama Nabi. Nabi semakin masif, gencar, berdakwah. Karena nggak ada perubahan, maka kafir Quraisy datang lagi ke Abu Thalib. Lebih tekan lagi. Kalau ente nggak mencegah ponakanmu ini, kita akan bunuh ponakanmu. Itu kan akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib tahu ini serius ini. Nabi dipanggil, wahai ponakanku, jangan kamu memikulkan untukku sesuatu yang aku nggak sanggup. Gitu. Aku nggak sanggup, anak. Akhirnya Nabi itu mengira, kayaknya pamannya sudah mulai apa kendur. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, enggak akan pernah, paman. Aku tidak akan berhenti dakwah ini. Nah, akhirnya Abu Thalib menangis. Dan Abu Thalib, kalau begitu, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka. Ini respon kedua. Respon ketiga, karena ini kan masa-masa awal-awal dakwah terang-terangan.
1: Ya, penolakan.
0: Respon ketiga adalah mereka melakukan intimidasi persekusi. Bilal dipecuti, Bilal diseret, kan itu kan ceritanya terkenal. Ditaruh di atas dadanya Bilal batu besar, panas menganga di siang hari. Ammar bin Yasir, bapaknya dipukuli, dibunuh. Emaknya dipukuli, dibunuh, ditombak kemaluannya. Ammar bin Yasir pun disiksa. Utsman bin Affan juga mengalami itu. Ada seorang sahabat yang lain sampai buta. Disiksa luar biasa. Nah, ini adalah respon yang keberapa berarti?
1: Ketiga.
0: Ketiga. Itu pun gak mempan, mas. Makin banyak yang masuk Islam. Nah, itu seperti itu. Ini baru tiga.
1: Baru tiga, tadi ada tujuh. Ustaz,
0: tujuh nggak mungkin, karena nanti tujuh itu berkaitan sama
1: sama nanti perjalanan.
0: Cerita-cerita perjalanan.
1: Oh, oh, iya,
0: nah, sementara mungkin. Itu, sementara itu awal-awal itu tiga ini responnya. Ini pembunuhan karakter, kemudian jalur politik, diplomatik.
1: Yeah.
0: Yang tiga adalah mulai persekusi intimidasi. Yeah.
1: Persekusi, kekerasan ya.
0: Iya, kekerasan.
1: Subhanallah. Masya Allah. Anda mendengar itu betapa kuatnya imannya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Suara sahabat. Baik. Ustaz, setelah melihat, Rasulullah kan pasti seorang pemimpin ya. Hmm. Dimanapun ya. Ibaratnya pemimpin sahabat-sahabat itu semua melihat bagaimana sahabatnya atau mungkin saudara seimannya dipersekusi.
0: Iya.
1: Apa yang Rasulullah lakukan pertama kali, Ustaz?
0: Iya. Pertanyaan bagus. Hmm. Tapi ada yang harusnya tergelitik untuk anda tanyakan.
1: Boleh, Ustaz. Apa itu, Ustaz?
0: Para sahabat kan disiksa. Kalau Muhammad sendiri gimana?
1: Ah, ya boleh, boleh, boleh.
0: Pada waktu itu mereka segan. Karena masih ada Abu Thalib.
1: Oh, iya.
0: Dan berani nyenggol Nabi lah, gitu. Mm-mm. Tapi pengikutnya Nabi yang di...
1: Iya, iya, iya.
0: Bagaimana respon Nabi melihat umatnya yang masuk Islam, dipersekusi, bahkan dibunuh, Mas. Dibunuh itu. Ayahnya Amr, yaitu namanya Yasir. Dan ibunya Amr, bernama siapa itu? Sumayyah. Dibunuh. Jadi bukannya disiksa, dibunuh. Nah, Bilal disiksa. Maka responnya Nabi adalah, tentu atas petunjuk Allah, ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah.
1: Oh, ini awal mulanya.
0: Antum harus tanya, kenapa kok Habasyah, Ustaz?
1: Iya.
0: Coba Antum tanya.
1: Tadi mau tanya, cuman tadi, oh ini ternyata nyambungnya. Hmm. Ya. Kenapa tujuannya Habasyah? Habasyah itu kalau nggak salah Ethiopia ya?
0: Ethiopia.
1: Kenapa ke sana? Kok nggak kemana? Ke Syam ya? Iya. Dan sebagainya. Kan ada juga, waktu lagi dulu, dulu Rasulullah juga pernah ke sana dan sebagainya.
0: Iya, waktu kecil ya.
1: Iya, apa? Kenapa alasannya apa, Ustaz?
0: Kenapa kok Habasyah? Itu bukan random. Bukan asal-asalan. Tapi tentu itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu wilayah-wilayah sudah ada, Mas. Ada Yaman, sudah ada. Najd sudah ada. Syam sudah ada. Mesir sudah ada. Irak sudah ada. Tapi kenapa Nabi meminta atau memerintahkan para sahabat untuk mencari keselamatan, untuk bisa menegakkan agama, lari ke Ethiopia. Habasyah itu sekarang Ethiopia, kurang lebih. Padahal itu Afrika. Dan ke sana nggak lewat jalur darat doang. Harus nyeberangi Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan Asia dengan Afrika. Laut Merah adalah laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan Afrika. Jadi ketika dikatakan dulu sahabat hijrah ke Habasyah, itu artinya mengarungi lautan. Artinya kan ini kan, nah kok kenapa kok harus milih ke sana kan?
1: Iya.
0: Oh, darat aja banyak yang dipilih.
1: Iya, kok jauh banget ke sana.
0: Kok jauh banget ke sana, kulturnya beda, bukan Arab. Sudah bukan orang Arab, rasnya beda, makanannya beda, agamanya beda, kulturnya beda, warna kulitnya beda. Semuanya beda, tapi justru disuruh hijrah ke sana. Alasannya, karena Rasulullah ini tentu dibimbing Allah, karena di negeri Habasyah pada waktu itu ada seorang raja yang adil. Tidak membiarkan kedoliman ada di wilayahnya. Dan ini raja tidak menerima suap. Raja Habasyah itu julukannya Najasyi. Tapi Najasyi ini bukan nama, gelar. Semua raja-raja-raja-raja yang ada di Ethiopia bergelar Najasyi, Nejus. Nama aslinya raja pada waktu itu namanya Ashama.
1: Ashama.
0: Ashama. Karena Najasyi juga ada banyak gitu kan. Najasyi yang sezaman sama Nabi namanya Ashama. Dan itu adalah seorang raja yang baik, raja yang adil, dan nanti masuk Islam. Itu pun kenapa kok jadi... Kenapa dia jadi raja yang baik, itu ada ceritanya.
1: Ada juga, Ustaz.
0: Ada. Jadi dulu itu, kerajaan ayahnya dikudeta. Kerajaan ayahnya dia. Jadi sebelum jadi raja,
1: ayahnya
0: itu ada intrik-intrik luar biasa. Ayahnya kan jadi raja tuh. Dikudeta sama menterinya. Atau sama panglimanya, atau sama pamannya sendiri. Gitu. Sehingga ayahnya dibunuh, diberontak, mati. Si Ashama kecil pada waktu itu, jadi pangeran kan. Dijadikan budak. Ya. Kerajaannya dikuasai. Beliau dijadikan apa?
1: Budak.
0: Tetapi atas izin Allah, Allah kembalikan kerajaannya. Banyak penolong-penolong dia sanggup membalikkan keadaan. Akhirnya kerajaan menjadi miliknya lagi. Maka dia bernazar. Karena Allah telah mengembalikan apa? kerajaannya, maka aku tidak berbuat dolim. Aku
1: Oh.
0: tidak mau menerima riswa atau apa namanya suap. Aku akan menegakkan keadilan di negaraku. Sehingga karena itulah Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah.
1: Semua atau
0: oh cuma beberapa? Iya. Ya ini penting banget,
1: penting,
0: ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu dua kali.
1: Ada
0: yang dua. Pertama kurang lebih cuma 15 orang. 11 cowok, 4 cewek. Di antaranya adalah Ruqayyah. Putrinya Nabi sama suaminya yaitu Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Awal-awal itu.
1: Awal-awal.
0: Nah, kemudian kafir Quraisy itu tidak membiarkan. Mereka lari terus dibiarkan enggak. Kafir Quraisy berusaha apa namanya?
1: Ngejar.
0: Ngejar. Bukan ngejar, mohon maaf. Mengirim diplomatnya.
1: Oh, ngirim diplomat.
0: Untuk memohon kepada Raja Najasyi agar membatalkan suakanya.
1: Ya, okay.
0: Tidak memberi suaka
1: ya.
0: Dan mendeportasi. Istilah sekarang ini, mendeportasi para sahabat agar dipulangkan gitu. Yang diutus dua orang, yaitu Amr bin As dan satu lagi orang Quraisy. Melobi. Jadi kisahnya menarik itu, ada percakapan yang bagus.
1: Masya Allah.
0: Antara dua diplomat ini dengan raja.
1: Dengan raja. Ya. Nah, itu yang dikatakan Ustaz tadi 15 ya. Berarti diplomat itu bisa bisa dikatakan di perintah tadi gagal atau seperti apa? Itu berhasil sahabat itu sampai ke
0: iya.
1: Ethiopia kan.
0: Ya, itu yang akan saya ceritakan.
1: Boleh,
0: jadi
1: boleh.
0: Amr bin As datang ke raja.
1: Iya.
0: Wahai baginda, telah datang orang-orang bodoh di antara kami, mereka murtad dari agama kami, masuk ke negerimu, tapi nggak mau masuk agamamu. Mereka ini meninggalkan ajaranmu yang tolong dipulangkan.
1: Gitu.
0: Nah, itu nanti ceritanya gini mas, sahabat-sahabat yang hijrah di Habasyah itu mendengar cerita, kedengar berita dari jauh bahwa orang-orang Mekah ini sudah masuk Islam.
1: Oh,
0: maka mereka balik ke Mekah, balik ke Mekah. Ternyata di Mekah mereka semakin dahsyat jahatnya. Ternyata nggak masuk Islam. Akhirnya berangkat lagi sampai kurang lebih 100 orang.
1: Itu yang kalau ibaratnya kedua tadi yang saya sampaikan.
0: Iya, kedua.
1: Bertahap tadi 15 balik, terus balik lagi 100 kurang
0: 100.
1: Lebih.
0: 100 ya. Lah, makanya dianggap serius sama kafir Quraisy. Diplomatnya dikirim,
1: okay.
0: Ngomong mereka ini murtad, nggak masuk agamamu, tapi kesini. Lah, tadi kan memang raja ini kan raja yang adil, tidak mau menghukumi sepihak. Itu Amr bin As membawa hadiah-hadiah dari kafir Quraisy, tujuannya
1: sokok
0: untuk menyuap gitu. Tapi ini kan orang baik ini, maka dipanggillah utusan orang Islam, jubirnya. Kala itu yang menjadi jubir adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far ditanya, ini ada orang yang mengklaim kalian begini-begini, gimana sih kalian ini? Gimana keadaan kalian? Siapa kalian ini? Agamanya apa? Ajaranmu kayak gimana? Intinya mengorek informasi, terangkan gitu kan. Wahai baginda, kita dulu adalah kaum jahiliyah, nyembah patung, nyembah berhala, memutus tali rahim, yang kuat makan yang lemah, pokoknya seluruh amalan jahiliyah disampaikan.
1: Diceritakan.
0: Kemudian datanglah seorang rasul, kita tahu nasabnya, kita tahu orangnya, baik akhlaknya, mengajak kami untuk bertauhid, menegakkan sholat, yang baik-baik, semua diceritakan. Ya memang Islam baik kan. Kemudian, apakah nabimu itu dapat ayat dari langit? Oh iya, tolong bacakan sebagian ayat yang kamu bawa dari Nabi. Elak, Ja'far ini pinter orangnya. Dipilih ayat-ayat yang berkaitan sama Yesus.
1: Oke. Okay.
0: Surat Maryam. Bagaimana Nabi Isa lahir melalui perempuan suci. Ceritanya kan alurnya kan luar biasa. Walau ketika diceritakan ayat surat Maryam ini langsung nangis. Najasyi.
1: Najasyi itu.
0: Ya, Najasyi ini nangis karena mendengarkan
1: sama
0: surat Maryam tadi. Surat apa? Iya.
1: Iya.
0: Surat Maryam tadi itu nangis. Ya, seakan kan klop gitu kan. Akhirnya Najasyi berkata kepada Amr bin As, pulanglah kalian. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan tamuku kepada kalian. Aku akan melindungi tamuku. Kalian bebas di tempat ini. Kalian tidak disakiti. Dan kamu bawa kembali hadiah-hadiah itu. Ya, Amr bin As balik lagi. Setelah keluar dari istana. Amr bin As ngomong ke temannya. Teman satunya yang kafir Quraisy ngomong begini.
1: Tadi kan dua orang.
0: Dua orang. Ngomong begini. Saya enggak mau pulang. Saya akan kembali ke istana besok hari. Akan saya ceritakan lagi kepada raja itu. Agar mereka, agar raja ini mendeportasi para orang-orang yang masuk Islam.
1: Iya.
0: Lah temannya ini ngomong begini, sudahlah Amr bin As, sudah. Mereka kan ya kerabat kita sendiri, orang Quraisy, kasihan mereka ini. Timbul perasaan, sudahlah mereka sudah terinterasing, sudah kita pulang aja. Bukan Amr bin As kalau patah semangat. Amr bin As memang terkenal ulet, cerdas, jenius, politikus. Itu Amr bin As. Karakternya gitu. Baik ketika kafir maupun nanti ketika masuk Islam. Itu memang gayanya Amr bin As kayak gitu. Nah, Amr bin As balik lagi ke istana tuh. Dan Amr bin As mengatakan, wahai baginda, mereka ini punya keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinan kalian. Jadi mereka ini punya akidah tentang Nabi Isa, tentang orang yang kalian sucikan itu, berbeda dengan akidah kalian.
1: Winter.
0: Datang lagi tuh, Ja'far. Maka diterangkan sama Ja'far, bagaimana pendapatmu, wahai Ja'far, tentang Yesus? Dijelaskan sama Ja'far. Dia adalah seorang Nabi, Rasul, ruhnya Allah, lahir dari rahim perawan suci. Diterangkan seperti ini. Setelah dijelaskan dari awal sampai akhir oleh Ja'far, maka Raja Najasyi mengatakan, tidaklah Isa bin Maryam, Yesus, kecuali seperti yang kamu ceritakan tadi, dan itu yang saya yakin. Saya itu mas, takjub bukan kehebatannya Ja'far.
1: Iya, iya.
0: Malah saya itu takjub dengan kehebatannya Amr bin As. Bukan masalah berhasil apa tidaknya. Pertanyaan saya yang muncul di benak saya, loh, Amr bin As loh kok tahu? Kok tahu bahwa orang-orang Islam itu punya pemikiran tentang Yesus yang berbeda dengan pemikiran dengan orang Nasrani. Wong mereka lu gak baca Quran, mereka juga benci sama Islam. Amr bin As ini seakan-akan ikut perbandingan agama, kuliah perbandingan agama. Tahu dari mana? Oh, dia kafir Quraisy. Dia nyembah patung, gak pernah interaksi dengan Alkitab atau Al-Qur'an. Tapi pada waktu itu Amr bin As sudah punya wawasan, sudah punya pemahaman bahwa orang Islam itu punya pemahaman tentang Isa berbeda dengan pemahamannya Najasyi tentang Isa. Itu kalau enggak orang wawasan yang luas enggak bisa. Jadi menunjukkan Amr bin As itu orang yang cerdas, jenius, diplomat ulung. Karena memang Amr bin As itu pada waktu itu punya peran sebagai diplomat Quraisy. Kalau sekarang itu menteri luar negeri begitu. Wawasannya luas, kemana-mana paham dia. Makanya nanti zaman Umar bin Khattab dia jadi gubernur Mesir pertama.
1: Gubernur Mesir.
0: Ketika masuk Islam. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Wih, Masya Allah, ini cerita itu luar biasa, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kan itu setelah sahabat-sahabat Rasul hijrah, itu tentunya kan nggak semua tuh. So, apakah semua itu 100 belum ya? Kan,
0: enggak.
1: Kan masih banyak kan?
0: Masih banyak.
1: Nah itu apakah ada misi tertentu di sana, atau memang nanti kembali lagi seperti yang kloter pertama tadi, yang 15?
0: Lah nanti yang ikut hijrah kedua itu, mereka nanti itu nggak balik ke Mekah, langsung ke Madinah nanti. Dengan berlalunya waktu. Dan nanti orang-orang itu, ini ceritanya masih lama mas.
1: Masih lama,
0: nanti saya jelaskan. Nanti Ja'far itu pulangnya bukan ke Mekah. Karena nanti Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga nanti naik kapal itu nggak merapat ke dekat Mekah. Mekah tapi langsung ke utara. Merapat ke arah Madinah. Dan itu nanti Ja'far itu tiba ketika selesai perang Khaybar, perlu jauh
1: mas, ya.
0: Sudah Badr, Uhud, masih lama itu.
1: Masih lama, Masya Allah.
0: Baik. Jadi mereka permanen di tempat itu lama.
1: Masya Allah.
0: Para sahabat itu.
1: Ustaz, ini kan tadi cerita tentang Habasyah ya.
0: Yeah.
1: Jadi bagaimana sahabat hijrah ke Habasyah ya, perintah Nabi ya, perintah Rasul, tentunya dengan bimbingan Allah. Terus kehidupan yang sahabat-sahabat yang tidak hijrah ke Habasyah itu kan tentu masih berjalan tuh dakwahnya. Nah, apakah Umar bin Khattab saat itu sudah masuk Islam atau belum?
0: Iya. Ini ada kisah yang menarik.
1: Boleh, Ustaz.
0: Tentang Umar bin Khattab.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya Rasul itu berharap Umar masuk Islam, Mas.
1: Sudah tahu ya waktu itu sepak terjangnya.
0: Iya, Umar itu terkenal bengis, kejam. Ada dua orang yang benar-benar kejam, orangnya sangat para bahasa kita beringas gitu ya. Dua orang, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Abu Jahal itu dipanggil oleh orang kafir Quraisy Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Orang Islam manggilnya Abul Jahal, bapak kebodohan.
1: Nama aslinya ada, Ustaz?
0: Amr bin Hisham.
1: Amr bin Hisham ya.
0: Taib. Dua orang ini Nabi sangat antusias berdoa kepada Allah agar salah satunya masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal. Dan apa namanya, takdir Allah berjalan.
1: Iya, sering berjalannya
0: waktu. Ternyata
1: waktu
0: Allah lebih memilih
1: Umar
0: bin Khattab. Dan itu ada kisahnya, Mas. Ada seorang sahabat Nabi, ya, Abu Abdillah dan Ummu Abdillah. Ini berangkat ke Habasa sembunyi-sembunyi. Mereka berangkat ke Habasa itu bukan terang-terangan, Mas. Sembunyi-sembunyi.
1: Iya, ndelik lah
0: ibarat. Karena ketahuan, takut ketahuan kafir Quraisy. Ada dua laki-laki perempuan suami istri, ya. Suaminya ngomong, "Wahai istriku, di sini jangan kemana-mana, bersembunyilah. Urusanku belum selesai di kota Mekah. Nanti aku akan ke sini menyusulmu. Ente diam saja," kan gitu. Ternyata ketika wanita ini sembunyi, datanglah Umar bin Khattab. Dari kejauhan wanita ini sudah takut. Kira-kira saya diapain ini? Kira-kira saya mau diapain sama Umar ini? Tapi qadar Allah, ada suasana yang berbeda. Ternyata pada waktu itu Umar bin Khattab tahu kalau ada wanita di situ, didatangi. "Ila aina ya Umma Abdillah?" "Mau kemana Umma Abdillah?" Dijawab sama Umma Abdillah, "Kalian telah menyiksa kami, mempersekusi kami, mengintimidasi kami, jahat kepada kami. Biarkanlah kami hijrah ke negeri Allah yang lain, ke bumi Allah yang lain. Kami akan menyembah Allah di bumi Allah yang lain. Kalian telah menyakiti kami." Tiba-tiba Umar berkata seperti ini. Umar berkata, "Sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalanan kalian." Terus Umar itu kembali. Setelah itu suaminya datang. "Wahai suamiku, seandainya engkau tadi melihat seperti yang aku lihat." "Apa itu?" "Aku melihat dalam diri Umar ada kelemah lembutan." Dia mengatakan, "Kemana engkau wahai Umar Abdillah?" Saya jawab, dan dia berpaling sambil berkata, "Semoga Tuhan menyertai kalian." Saking enggak percayanya suaminya, suaminya ngomong begini, "Hei istriku, apakah engkau berkeinginan atau berestimasi bahwa suatu saat nanti Umar masuk Islam?" Maka kata istrinya, "Benar, saya melihat Umar akan masuk Islam." Antum tahu responnya si suami.
1: Iya.
0: Suaminya mengatakan, "Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan." Paham gak maksudnya?
1: Anu,
0: saking gak percaya,
1: percayanya.
0: Saking kayak mustahil. Gak mungkin Umar masuk Islam. Orang jahat, pengis kok. Ya. Umar bin Khattab itu masuk Islam kalau keledainya Khattab masuk Islam dulu. Kan gak mungkin. Tetapi prediksi wanita itu benar. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab." Tapi sebelum masuknya Umar itu ada kisah sebelumnya. Hamzah dulu sebenarnya, Mas.
1: Hamzah dulu, yang terkenal.
0: Tapi itu takdir Allah berjalan.
1: Berjalan.
0: Sedikit demi sedikit menuju nanti ke arah Islamnya Umar bin
1: Khattab.
0: Dan itu berkatan kurang lebih 6 tahun kenabian, 46. Masuk Islamnya Umar bin Khattab.
1: Hamzah dulu berarti ya.
0: Hamzah
1: dulu. Ya, terkenal dua singa ya. Apakah itu ini menarik, Ustaz. Ini kan berarti ya kalau secara sekarang ya masalah ya berarti strategi dan sebagainya, Islam kan tambah kuat ini. Ya, posisinya apakah sudah mulai melawan atau gimana sejak masuknya Hamzah?
0: Iya, masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pukulan telak. Hamzah ini kan ceritanya itu kan masuk Islamnya gara-gara gak sengaja, tapi Allah menghendaki dia masuk Islam. Jadi ceritanya Rasulullah itu ada di Mekah, Mas. Dilukai sama Abu Jahal dan teman-temannya. Dilukai, disakiti gitu kan. Ditempeleng Nabi ini. Sampai berdarah Nabi dalam riwayat gitu kan. Peristiwa itu Nabi dipersekusi, Nabi disakiti, itu dilihat seorang budak. Ada seorang budak melihat. Terus budak ini berjalan ketemu sama Hamzah. "Wahai Hamzah, keponakanmu disakiti oleh Abu Jahal."
1: Marah.
0: Pada waktu itu Hamzah membawa busur sama apa namanya,
1: anak panah.
0: Anak panah karena pulang dari berburu. Mendengar kabar bahwa keponakannya disakiti, langsung marah. Marah bukan karena meyakini bahwa ponakannya seorang nabi, bukan, belum masuk Islam. Marahnya karena ini ponakanku gitu loh. Ini Bani Hashim, kerabatku, keluargaku, aku harus menolongnya gitu. Langsung marah. Masuk Masjidil Haram, nyari Abu Jahal. Abu Jahal dipukuli sama Hamzah. berdarah-darah Abu Jahal. Dipukuli sama siapa? Sama Hamzah. Dan ini penting nih. Hamzah berkata begini, bagaimana engkau menyakiti keponakanku? Padahal aku di atas agamanya. Niatnya itu gak masuk Islam. Niatnya itu biar mangkel Abu Jahal. Manas-manas ya Abu Jahal. Gitu. Betul, belum masuk Islam. Tapi dia, bagaimana engkau melukai, mengolok-olok keponakanku? Padahal aku di atas agamanya. Setelah kejadian itu dipikir-pikir sama Hamzah. Kok ngomong gitu tadi aku? Gitu. Tapi justru itu menjadi jalaran akhirnya masuk Islam. Datang ke Nabi dan masuk Islam.
1: Masya Allah.
0: Ada pun kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya banyak versi. Di antaranya Umar mau membunuh Nabi. Bawa pedang. Terus ketemu orang. Kata orang ini ngapain ini Umar? Saya mau ketemu Muhammad. Ngapain ini ketemu Muhammad? Lakian ini kalau membunuh Muhammad, ini merasa aman dari Bani Hashim. Bani Hashim kuat loh. Banimu masih kalah. Jama Bani Hashim.
1: Kalah power ya.
0: Iya. Inti sok-sokan lah gitu. Lebih baik inti ngurus adik inti. Adik inti lo masuk Islam. Ya adiknya Umar. Nah kebetulan iparnya Umar itu Said bin Zaid.
1: Said bin Zaid.
0: Said bin Zaid itu sepupunya Umar bin Khattab. Sepupu plus ipar. Gitu. Jadi adiknya Umar bin Khattab itu nikah sama sepupunya sendiri. Paham maksudnya?
1: Jadi sepupu plus ipar.
0: Plus ipar. Namanya Said bin Zaid. Said bin Zaid itu 10 di antara 10 sobat yang
1: masuk surga.
0: Ketika mendekat, dengar suara apa? Al-Quran dibaca. Langsung bergegas, singkat kata, rupanya kalian berdua ikut agamanya Muhammad, ya gitu. Terjadi debat, sehingga Said bin Zaid ini dibanting sama Umar bin Khattab. Ya, sehingga terjadi kegaduhan, kemudian saudarinya mengatakan, bukan wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata agama Islam itu yang lebih benar daripada agama? Kini karena habis mukuli saudaranya, Umar juga muncul perasaan kasihan gitu. Kemudian bacakan apa yang kamu baca tadi. Dibacakan, akhirnya luluh hatinya, masuk Islam. Terus bagaimana caranya aku masuk Islam? Dia mandi, ucap la ilaha illallah. Terus kamu datanglah ke Darul Arqam. Jadi Umar bin Khattab datang ke Darul Arqam. Di situ Nabi dan para sahabat kumpul. Ngetuk pintu. Orang ini, orang-orang di Hamzah sudah masuk Islam kan? Di situ. Orang hebat.
1: Sudah mau siap-siap.
0: Paket semua.
1: Siap-siap.
0: Oh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Paket. Ngapain ini?
1: Saya bisa bayangkan.
0: Itu. Tapi sudah ada Hamzah. Orang-orang takut semua itu.
1: Iya, udah.
0: Karena ini orang jahat, kejem, bengis. Karena Umar itu ikut karakter ayahnya. Ayahnya jahat banget. Khattab itu bengis.
1: Memang terkenal ya.
0: Terkenal dengan mendidik dengan keras gitu kan. Sehingga terbawa oleh Umar bin Khattab. Karena didikan ayahnya. Oke. Maka apa kata Hamzah? Bukakan. Kalau dia ingin baik, kita sambut dengan baik. Kalau dia menginginkan keburukan, saya akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Memang Hamzah orang
1: hebat juga. Terkenal dua
0: setelah singa. Dibuka, ada Rasulullah dan Rasul mengatakan, wahai Umar, bukankah sudah waktunya engkau masuk Islam? Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Semua takbir.
1: Allahu
0: Akbar. Merinding, orang say. Takbir semua. Karena Umar masuk Islam. Senang semuanya. Ini orang kan ini ar-rajul kal alf. Satu orang kayak 1000 ini. Hamzah sama Umar ini satu orang kayak 1000. Akhirnya antum tahu enggak apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tanya ke orang-orang, siapakah orang yang paling jahat, paling bengis, paling kejam kepada umat Islam? Dijawab. Abu Jahal. Antum tahu yang dilakukan Umar? Langsung datang ke Abu Jahal. Umar datang ke Abu Jahal. Tok, tok, tok, tok. Dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Manas-manas sih.
0: Itu ya. Itu kalau enggak Umar jadi tunjukin sama Abu Jahal.
1: Tapi
0: berhubung gitu. Ini Umar Khattab enggak berani juga Abu Jahal, pintunya ditutup. Itu kalau enggak Umar udah disikat sama Abu Jahal.
1: Ini menarik luar biasa.
0: Nah, Abu Jahal, Umar ini enggak ingin keislamannya sembunyi-sembunyi. Umar mencari orang yang paling cepat menyebarkan berita. Namanya saya lupa, Jamil bin Fulan itu. Ini orang yang terkenal cepat menyebarkan informasi. Maka Umar menyampaikan kepada Jamil, "Hei Jamil, aku ini ikut agamanya Muhammad, aku masuk Islam." Belum selesai ngomong langsung dia datang ke Masjidil Haram teriak, sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad dari agama nenek moyang. Semua orang tahu. dengan keislamannya Umar bin Khattab itulah moral-moral kaum muslimin terangkat. Sampai Abdul bin Mas'ud, kita enggak bisa sholat di Masjid Al-Haram kecuali semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Islam punya wibawa setelah masuk Islamnya dua orang. Dan itu kejadiannya adalah 46 Hijriah. Nabi umur 46 setelah masa kenabian.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa ceritanya, ya, Sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Ini kalau diteruskan, lupa kita nggak selesai ini acara. Ini ada, udah ada masuk pertanyaan, Ustaz. Kita bahas pertanyaan yang sudah masuk lewat hotline Al-Iman TV, ya. Saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum Quraisy kan membunuh karakter Nabi, ya, Ustaz, dan menyebarkan stigma yang jelek. Namun kaum Quraisy tidak ada yang pernah mengatakan beliau apa ini? Pedofil karena menikahi Aisyah. Namun pada zaman sekarang, kenapa banyak orang yang menyebarkan menuduh Rasulullah pedofil dan sebagainya itu. Mungkin bisa dijawab, ya.
0: Sebenarnya ini belum waktunya untuk ditanyakan.
1: Iya.
0: Jadi tadi kan pembunuhan karakter, iya, tuduhan-tuduhan keji, tapi kok tidak disampaikan bahwa Nabi itu mengidap penyakit pedofilia karena menikah sama Aisyah. Ini sebenarnya belum waktunya ditanyakan. Karena apa? Karena Aisyah belum lahir.
1: Belum lahir, iya.
0: Aisyah itu lahirnya, mohon maaf, Aisyah lahirnya 45, Nabi umur 45.
1: Baru lahir.
0: Jadi belum menikah, ini masih bayi Aisyah. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Nanti pernikahannya Nabi sama Aisyah itu kan, Nabi membangun rumah tangga sama Aisyah di Madinah, sudah hijrah. Nanti Nabi serumah, saya ulangi, Nabi nikah sama Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Tapi serumahnya ketika umur 9 tahun. Serumahnya itu ketika nanti di Madinah selesai hijrah. Dan itu wanita sudah balik di zaman itu, sudah menikah. Sudah boleh menikah zaman itu. Kalau ada yang mengatakan, apa Muhammad nggak kena penyakit pedofilia, seneng bocah kecil. Perhatikan ya, ini penting banget, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan skenario waktu kita. Tapi nggak apa-apa, karena sudah ditanyakan, saya jawab. Musuh Islam yang memusuhi Nabi, itu kurang lebih ada 6 atau 7. Satu, kafir Quraisy. Dua, suku-suku Arab yang nggak mau masuk Islam. Tiga, yaitu orang munafik yang ada di Madinah. 5 orang Yahudi, 6 orang Nasrani, karena nanti ketemu sama orang-orang Persia, orang-orang Nasrani Romawi. Nomor 6 orang Persia. Saya menyebutnya di sini berarti 6. Saya ulangi ya, kafir Quraisy, suku-suku Arab yang belum masuk Islam, orang munafik di Mekah, orang Yahudi, orang Romawi, sama orang Persia. 6. 6 ini adalah musuh-musuh yang langsung bersinggungan dengan Nabi. Tetapi perhatikan baik-baik. 6 musuh Islam ini tidak ada satupun yang menjadikan peristiwa pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai sarana untuk menjelek-jelekkan Nabi. Tidak ada, baik kafir Quraisy maupun munafik. Padahal mereka itu, kata orang Jawa, metani Nabi. Siang malam mencari celah untuk menstigma negatif Nabi. Tetapi kenyataannya, 6 musuh Islam itu tidak ada satupun yang menggunakan isu menikahnya Nabi dengan Aisyah untuk menjelekkan Nabi. Kenapa? Kenapa 6 musuh Islam kok tidak membahas itu? Jawabannya, karena semua manusia pada waktu itu melakukan itu. Wanita yang sudah balig boleh menikah. Semua, mau peradaban Cina, peradaban India, peradaban Romawi, Persia, Afrika, semua peradaban dunia pada waktu itu melegalkan wanita yang sudah balig boleh dinikahi. Sehingga tidak ada satupun mereka yang menfitnah Nabi dari isu pedofilia. Tidak ada. Zaman itu gitu semua, Mas. Mau Afrika, mau apa gitu semua.
1: Masya Allah.
0: Jangankan zamannya Nabi. Wong di zaman desa saya saja dulu, tahun 50, tahun 60 awal-awal itu, katanya orang desa ini, kata mbak-mbak kita itu, lulus SD sudah nikah, perempuan-perempuan dulu itu. Ya, karena sudah balik. Jadi kita nggak bisa menghukumi kejadian di masa lampau dengan paradigma zaman sekarang. Bagi mereka sah, itu nggak ada masalah. Jadi Begitu jawabannya.
1: Wallahualam. Terjawab sudah ya. Oke. Baik Ustaz, ada lagi nih terakhir insyaallah.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bertanya perihal materi pekan lalu ini, enggak apa-apa ya Ustaz ya.
0: Monggo.
1: Apakah benar pahala dari mak comblang sangatlah besar dan mohon nasihat untuk para pemuda-pemudi untuk segera menikah Ustaz agar tidak menjadi dosa dan akan didatangkan bencana di negeri. Jazakallah khairan. Ini kayaknya belum nikah nih.
0: Baik. Iya, pada pertemuan lalu kita jelaskan Rasulullah menikah dengan Khadijah melalui mak comblang namanya Nafisa. Apakah pahalanya besar? Jika niatnya baik, memilikkan orang yang tepat untuk niat maslahat yang bagus, tidak ada masalah, dan itu termasuk dapat pahala karena menjadi wasilah kebaikan. Dan saya setuju dengan yang jenengan sampaikan tadi bahwa diantara yang mendatangkan bencana di suatu negeri adalah dosa. Maraknya dosa, terutama zina dan pacaran. Maka beliau mengingatkan, dan ini bagus ya, pesan Nabi juga, jika kalian sudah mampu menikahlah, daripada pacaran sana sini sudah dapat dosa, uangnya juga habis, belum tentu nikah, jagain jodohnya orang, lebih baik menikah dapat pahala, membina rumah tangga. Insya Allah, kalau orang menikah niatnya untuk menjaga kehormatannya, niatnya menjaga kemaluannya, Allah pasti bantu dia. Itu sudah janjinya Allah. Ada tiga orang yang pasti ditolong Allah. Di antaranya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ditolong sama Allah. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Sudah terjawab jadi ini, insya Allah. Ya, karena waktu sudah habis ya, Pak jamaah sekalian, menunjukkan pukul 9 lebih ya. Jadi saya ucapkan mas, dalam.
0: Sebelumnya diingatkan para jemaah.
1: Boleh,
0: insya Allah boleh. Jadi, apa yang diboleh? Boleh,
1: ya? Boleh, gak apa-apa.
0: Jadi kita ini kan belajar teori Sirah
1: Nabawi.
0: Insya Allah kita ada program umroh.
1: Ini yang mau saya sampaikan tadi, Ustaz.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Nanti insya Allah, ini muncul di layar harusnya. Ya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita juga ada program bersama beliau di akhir tahun, Desember. Dan insya Allah ini pas liburan, karena tanggal 21 Desember, nanti bersama dengan Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah, sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi tidak hanya teori tadi beliau sampaikan, tapi justru langsung saat di tempat, tahu bagaimana lokasi-lokasi yang sudah Ustaz Fadlan sampaikan, mulai dari pertemuan pertama kemarin sampai detik ini. Bahkan tadi menyinggung Darul Arkom di belakangnya sofa. Saya sendiri aja belum tahu, Ustaz. Karena nggak ikut program antum. Itu belum tahu, Pak.
0: Jadi sudah pernah ke sofa ya?
1: Sudah.
0: Sofa itu, belakangnya itu kan ada Istana Raja ya?
1: Oh, di istana situnya?
0: Itu, enggak, sekarang itu ada jalan. Jalan kalau kita ke Arwah itu keluar
1: kan?
0: Intinya di balik Bukit Sofa itu dulu tempat Darul Arkom.
1: Iya, ada jalan nih antara kerajaan dan Bukit Sofa.
0: Ya.
1: Di jalan ini di bawah gitu. Itunya. Oh iya ya. Sekarang karena sofa itu pakai tingkatan ya, jadi sudah kelihatan ujungnya saja. Okay. Baik. Karena waktu sudah habis ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nanti insyaallah kita semoga Allah pertemukan kita kembali di pertemuan selanjutnya insyaallah di hari Selasa minggu depan. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih juga kepada para sobat Aliman TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Seru.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya Erick Aziz yang insya Allah akan menemani para pendengar sekalian untuk pertemuan malam hari ini. Baiklah ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Nah, baiklah ya Tuhan, saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi surah ataupun konten radio ataupun konten-konten radio ya yang ingin di request spasi kori ataupun pemuatirnya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846, atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor yang sama di nomor WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya putarkan bacakan request-request yang sudah masuk, saya akan memutarkan satu buah merotol pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah An-Naziat dengan qori Syekh Ahmad Al-Azmi. Kita dengarkan terlebih dahulu, selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan, request malam Suara bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Ibu Tuliman, Rahimani Warahimakumullah, itulah dia satu buah merotel pembuka pada kesempatan malam hari ini. Itu surah An-Naziat dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi Qori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahmakumullah. Di sini ada beberapa request yang telah masuk pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang pertama ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdus Samad. Masyaallah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifah. Masyaallah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahmatullah, itulah dia dua request yang masuk pada sesi pertama kali ini. Langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, teman-teman rahimani wa rahmatullah, itulah dia beberapa surah yang telah diputarkan. Masih ada satu surah request dari Ibu Ami, yaitu surah Al-Fajr yang belum terputarkan pada kesempatan sebelumnya. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah ataupun konten radial lainnya yang ingin di request, spasi query ataupun materinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304046. Baiklah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Yang pertama di sini ada request dari Mas Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Hadid dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Masyaallah, terima kasih kepada Mas Bagas yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Bagas dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Muhammad Tuhal Junaid. Masyaallah, dan juga ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda dengan temanya dipilihkan saja. Masyaallah, nanti kita coba pilihkan untuk mutiara nasihatnya. Baiklah, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia request-request yang masuk pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan, putarkan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi diri saya dan bagi Anda sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan juga orang-orang yang saleh. Kelezatan apakah itu? Yaitu kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Sungguhnya kita dapati sebagian orang ya, yang memiliki permasalahan sama orang lain, terkadang bermusuhan sama kerabatnya sendiri, jengkel sama pamannya, jengkel sama kakaknya, bahkan terkadang jengkel sama bibinya, bahkan terkadang bermusuhan dengan ibunya sendiri, dengan ayahnya sendiri, atau jengkel sama teman-teman kantornya atau teman-teman bergaulnya. Sehingga orang-orang seperti ini dia tidak merasakan kelezatan. Buktinya apa? Tatkala dia ingin tidur, dia sulit untuk bisa tidur. Bahkan dia berusaha untuk tidur, tapi apa? Kejengkelan menyerang hatinya. Kejengkelan, kemarahan, ya, kedongkolan terhadap teman-temannya, terhadap kerabatnya, membuat dia sulit untuk tidur. Dia berusaha meletakkan bantal di kepalanya, namun tidur tidak juga datang mendatanginya. Kenapa? Pikiran dia, hati dia tidak enak, tidak gelisah hatinya. Tetapi orang yang memaafkan berbeda. Orang yang memaafkan hatinya lapang, dia mungkin dicerca oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tapi dia dalam keadaan bahagia, dia pun tidur pulas. Dia tidak ingin merepotkan hatinya, tidak ingin menyulitkan hatinya. Kita tahu hati kita ini kecil, kalau kita isi dengan kebencian, kemarahan, kedongkolan, hati ini jadi berat, sehingga untuk sulit untuk tidur pun sulit, untuk mau santai pun sulit, sehingga di mana-mana gelisah hati ini. Kenapa? Karena jengkel sama orang lain, marah sama orang lain. Lihatlah bagaimana anbiya, bagaimana para rasul, musuh mereka begitu banyak, ya. Bagaimana orang-orang soleh, betapa banyak orang yang jengkel sama mereka. Akan tapi subhanallah, ya, mereka mudah maafkan, sehingga mereka bisa menemukan kelezatan, ya, memaafkan dan kelezatan berlapang dada. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana sifat maafkan yang luar biasa. Yusuf alaihissalam dipisahkan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, membuang Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur. Padahal Nabi Yusuf tatkala itu masih kecil, dipisahkan dari ayahnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan berapa lama Nabi Yusuf dipisahkan dari ayah yang sangat dicintai. Ada ulama yang mengatakan 20 tahun atau 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Dijauhkan dari ayahnya sementara dia masih kecil. Ini merupakan perkara yang sangat menjengkelkan. Kemudian akhirnya dijual menjadi seorang budak dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan hikmat Allah menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang terkenal di negeri Mesir. Sehingga akhirnya cerita pun berlanjut, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendatangkan ayah, mendatangkan keluarganya ke negeri Mesir dan dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya pun mengatakan, laqad atharakallahu alaina, wahai Yusuf alaihissalam, sungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada engkau. Namun Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak marah kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Subhanallah, lihat perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada celaan bagi kalian, wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya memaafkan, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah dipisahkan dari ayahnya, ya, dengan waktu yang begitu lama. Namun kelapangan hati Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf merasakan kelezatan memaafkan dan kelezatan berlapang dada. Lihatlah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana jengkelnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kezaliman yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari kampungnya, dari kota Mekah. Ya, dikeluarkan, harus meninggalkan sanak keluarga, harus meninggalkan tanah kelahirannya, tanah kelahiran yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilarang untuk bisa berumrah, dilarang untuk berhaji, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, akhirnya harus berhijrah ke kota Madinah. Kemudian 8 tahun berikutnya Rasulullah sallam kembali, atau berapa tahun berikutnya Rasulullah sallam kembali menyerang orang-orang Mekah dari Madinah, kemudian datang ke Mekah untuk menaklukkan kembali tanah kelahirannya, kota Mekah. Dan tatkala itu orang-orang kafir musyrikin pun, musyrikin Quraisy pun merasa takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyangka bahwasanya Nabi akan melampiaskan dendamnya dan akan bunuh mereka. Tetapi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sangka akan aku lakukan kepada kalian?" Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Akhun Karim, ibnu akhin Karim, engkau adalah seorang yang mulia, anaknya seorang yang mulia." Mereka puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Aku tidak berkata kepada kalian kecuali kama qala akhi Yusuf, sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikum yaghfirullahu lakum, tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mencela, memaafkan langsung terhadap orang-orang musyrikin Arab tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian. Tidak bisa orang melakukan demikian kecuali mengetahui dan pernah merasakan lezatnya memaafkan, lezatnya berlapang dada. Lihatlah bagaimana kisah seorang nabi yang pernah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa tentang seorang nabi, ajmauhu, kaumnya membuat wajahnya berdarah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa yamsahud dam, dan dia an wajhi, kemudian dia menghapuskan atau mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berkata, rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak paham. Dia bukan cuma memaafkan kaum yang telah melukainya, bahkan dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kaumnya, dan beliau bahkan dia mendatangkan uzur bagi kaumnya, ya Allah mereka melakukan demikian karena tidak mengerti. Luar biasa bagaimana kelapangan dada para anbiya dan para rasul. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu yakum, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghilangkan rasa dongkol, rasa hasad, rasa dengki dari hati kita terhadap sama kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka berdoa, ya Allah, ya ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami, orang-orang yang beriman sebelum kami. Subhanallah, mendoakan dirinya, mendoakan orang yang beriman yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan Allah janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, dengki, hasad, kejengkelan terhadap orang-orang mukmin yang lain. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa dengan doa tersebut, sifat yang sangat mulia. Oleh karena kita lihat bagaimana penghuni surga, Allah akan bersihkan hati-hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghil", dan kami akan mencabut ghil, yaitu kedengkian, kejengkelan dari hati-hati penghuni surga sebelum Allah masukkan ke dalam surga Allah. Dan kita tentunya ingin memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat penghuni surga. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara tentang para anbiya saja, tapi kita juga berbicara tentang contoh nyata, ya, para ulama bagaimana kelapangan hati mereka dalam memaafkan. Saya juga tidak berbicara tentang para ulama terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa sifat maafkannya. Saya berbicara tentang ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz rahimahullah, yang hidup di abad kita, abad ke-20, hidup di abad kita ini. Bagaimana sifat memaafkannya yang luar biasa. Disebutkan oleh dalam satu ceramah tentang bagaimana sifat Syekh bin Baz rahimahullah, di mana suatu saat beliau hadir dalam pengadilan. Tatkala itu ada seorang pemuda yang dihukum oleh pengadilan dengan hukuman yang buruk. Maka pemuda ini pun mencela Syekh bin Baz, memaki-maki Syekh bin Baz. Ya, sementara di depan pengadilan, di depan orang banyak, Syekh bin Baz dimaki-maki. Akhirnya salah seorang tentara askar, ya, melihat, memandang ke Syekh bin Baz. Begitu kalau Syekh bin Baz memberi perintah untuk melakukan sesuatu terhadap orang ini, maka akan dia lakukan. Ternyata tatkala dia melihat Syekh bin Baz hanya menundukkan pandangannya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah hanya mengatakan, Allahumma ghufirli, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dicela dan dimaki-maki oleh pemuda tersebut. Qadarullah, selesai acara pengadilan. 4 hari berikutnya, qadarullah, ternyata pemuda ini, ya, meninggal dunia. Pemuda yang tadi mencela dan maki-maki Syekh bin Baz meninggal dunia. Akhirnya tatkala akan disolatkan dan imam sudah maju ingin menyolatkan pemuda ini, tiba-tiba ada yang melaporkan, orang ini, pemuda ini 4 hari yang lalu mencaci maki Syekh bin Baz rahimahullah. Maka akhirnya imam tidak mau mensolatkan orang ini. Kenapa? Orang ini mencaci maki Syekh bin Baz. Akhirnya dikuburkan, mungkin yang menyolatkan hanya keluarganya, sementara imam kampung tidak mau menyolatkan dia. 3 bulan berikutnya, ya, sampailah kabar kepada Syekh bin Baz tentang kisah pemuda tadi. Maka Syekh bin Baz pun kaget mendengar cerita tersebut. Maka dia pun minta supirnya untuk mengantar Syekh bin Baz, mengantar beliau ke kuburan orang tersebut. Maka supirnya pun segera mengantar Syekh bin Baz ke kuburan pemuda tadi yang tidak disolatkan oleh imam kampungnya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah kemudian solat jenazah di kuburan orang tersebut. Kemudian Syekh bin Baz berdoa sekitar 30 menit mendoakan pemuda ini. Luar biasa ikhwan, bagaimana orang bisa seperti ini kecuali karena hatinya apa? Hatinya yang sangat lembut. Oleh karena ikhwan fil azan, saya juga pernah mendengar cerita di Idzaatul Quran. Tatkala suatu saat Syekh bin Baz kemudian sedang mengisi pengajian, tiba-tiba ada orang yang mengirim pertanyaan, Syekh bin Baz, saya mohon maaf karena saya pernah mencela engkau demikian. Maafkan saya Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz mengatakan, ya bunayya, Ya ibni, wahai anakku, wahai putraku, saya telah maafkan engkau. Dan juga saya telah maafkan orang-orang yang sebelum engkau mencelaku. Dan saya juga akan maafkan orang-orang yang setelah engkau akan mencelaku. Luar biasa, akhirnya membuat orang-orang para hadirin pun menangis mendengar jawaban Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak mungkin seorang yang bisa memiliki kebersihan hati, kemudian memaafkan saudaranya, kecuali orang yang memiliki iman yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui bahwasanya di balik pengampunan dan memaafkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, hendaknya mereka berlapang dada dan maafkan. Apakah kalian ingin dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kalian memaafkan saudara kalian, maka kalian akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil kiram, ya ikhwatil kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kau ingin bahagia, anda ingin bahagia, maka maafkanlah saudara-saudara anda, maafkanlah kakak anda, maafkanlah ibu anda kalau bersalah sama anda, maafkanlah istri anda, maafkanlah guru anda, maafkanlah teman anda, ya, anda akan merasakan ketenangan, tidur pulas, santai. Tapi kalau anda tidak maafkan, maka akan menjadi dongkol, berjalan di mana-mana dongkol, setiap melihat musuh anda, anda semakin dongkol, seakan-akan anda kurang beriman tentang takdir Allah. Yakinlah bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika anda maafkan, maka Allah akan berikan kelezatan dalam hati anda, kelezatan memaafkan. Dan sungguh memaafkan itu ada kelezatan. Dan begitu indah jika seorang punya masalah dengan orang lain dan orang tersebut menzalimi dia, kemudian dia bangun malam, bangun di malam hari, sholat malam, kemudian berdoa, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah si fulan, ya Allah telah menzalimiku, maafkanlah dirinya. Allah akan berikan kelezatan yang luar biasa dalam hati orang yang melakukan demikian. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, tidur dengan pulas, bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita jengkel sama orang, ada perkataannya kita kritiki, omongannya sedikit-sedikit kita kritiki, kita ingin bantah, kita ingin ngerot, kita ingin bantah, akhirnya apa? Pusing dada kita ini, jantung kita ini apa? Sempit, dada kita sempit, dan ternyata kita tidak bisa melampiaskan kemarahan kita. Orang tersebut yang kita marahin terkadang santai-santai saja, tidak ada musibah yang menimpanya. Oleh karenanya, tatkala kita maafkan, maka kebahagiaan yang akan kita rasakan. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a qabla at-ta'am.
4: Doa sebelum makan.
3: Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
4: Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca bismillah.
3: Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul.
4: Kalau ia lupa membacanya sebelum makan, maka hendaknya ia mengucapkan
3: bismillah fi awwalihi wa akhirih.
4: Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan.
3: Man at'amahu Allahu at'ama falyaqul.
4: Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah, hendaknya ia mengucapkan
3: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik lagi.
3: وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ.
4: Dan apabila Allah memberikan anugerah minuman susu, hendaknya ia mengucapkan
3: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
4: Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu.
3: Min ad'iyatil istisqa.
4: Doa-doa minta hujan.
3: Yaqul Allahumma asqina ghaytham mughitham mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil.
4: Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut.
3: Wa yaqul Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
4: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami.
3: Wa yaqul Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayyit.
4: Ya Allah, berilah air kepada hamba-hambamu, kepada binatang-binatang ciptaanmu, curahkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati ini.
3: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
5: Zikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
5: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
5: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqulu

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku, karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jawabanmu, wahai saudara-saudariku? Engkau diminta belajar mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu kembalilah, wahai saudara-saudariku, kepada Islam. Kembalilah, wahai saudara-saudariku, kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis-majlis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Islam dimuliakan oleh agamanya. Islam dimuliakan oleh agamanya. Bangsa Arab ketika belum datang Islam, Quraisy, mereka berada di antara dua imperium besar, Romawi dan Persia, dalam sejarah tidak diperhitungkan. Begitu mereka mengambil Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, mereka menjadi besar. Dia menaklukkan Persia, menaklukkan Roma, jadi negara yang besar. Bayangkan antum. Kenapa Islam? Kenapa Islam?
3: Ingat perkataan Umar bin Khattab.
2: Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa may yattaghi izzata bighairi Islam azalla Allah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azalla Allah, Allah hinakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Anak Islam tidak bangga dengan Islamnya. Mereka tinggalkan Islam. Mereka anggap Islam hanya sebuah permainan. Allah katakan, "Wadzari allazina takhadhu dinahum da'iban wa lahwan." Perhatikan olehmu orang-orang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian. Wa ghurratkumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh dunia. Mereka cari dunia untuk dunia. Seolah-olah mereka akan dimuliakan dengan dunia itu. Tidak, umat Islam tidak akan dimuliakan oleh dunia. Bahkan umat Islam akan dihinakan oleh dunia. Hari ini kita dihina, kita dipecah, dicabik seperti orang kelaparan yang berebut sepotong daging. Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh al-Imam, dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku an tada'alaikumul umam kama tadakalat ila qasad qila aw min kilati nahwi yawmayn ya Rasulullah qalbal innakum yawmayn kasirun walakinnakum usaun ka usain sain wa qad yaghlibu fi qulubi aqulubikum al mahabatu lakum wa la yafanna fi qulubikum al wahan qawm al wahan ya Rasulullah hubu dunya wa karahiyatul maut." Kalian diperebutkan musuh Islam, mencabik kami sedikit ya Rasulullah, tidak, kalian banyak tapi seperti buih banjir, banyak mengikuti arus, tak punya kekuatan, penuh kotoran, sirik, khurafat, bid'ah di dalam hati mereka, melemahkan, dicampakkan penyakit. Wahan cinta dunia takut mati. Wahan cinta dunia takut wahan mati. Cinta dunia takut mati. Jadi kita dimuliakan Islam, jangan tinggalkan agama kita. Antum belajar agama. Sebab akhir zaman ini orang melalaikan ilmu agama. Kata Ibnu Mas'ud, yufaqihu bighairiddin. Mereka memperdalami ilmu bukan ilmu agama. agama kita, memuliakan kita. Maka pelajari agama, tadabbur Quran, pahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dihinakan Allah. Ini yang harus kita pahami.
4: Semenit manfaat.
5: Perhatian tentang masalah pendidikan Al-Quran untuk anak itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting. Sebagaimana perkataan salah satu salafun salih, Abdullah bin Isa, beliau mengatakan, "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin mata'allama wildanuha al-Qur'ana." Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan senantiasa dalam kebaikan. Akan menjadi umat yang terdepan, umat yang maju, umat yang berperadaban, umat yang memimpin dunia. Saatnya, kata beliau, kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran. Kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran, pintar masalah Al-Quran, yang dipikirkan oleh anak-anak itu adalah bersaing Al-Quran dengan temannya. Nah, itu tanda mulianya umat ini. Jadi tanda bahasanya umat ini adalah umat yang maju, berperadaban, dan umat yang siap memimpin dunia. Kalau anaknya sebut dengan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, belajar Al-Qurannya.
4: Semenit manfaat.
1: Ada orang yang datang belajar masih timbang-timbang dia. Saya ingin dunia atau ingin sunnah. Subhanallah, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Terlalu rendah atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ada orang yang datang belajar untuk tujuan-tujuan lain, bukan tujuan untuk kemuliaan dirinya. Makanya tidak semua orang itu bersabar ketika memegang kemuliaan sunnah. Nah, disinilah sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, terbukti waktu belajar menuntut ilmu tidak semua orang bersabar. Tidak sedikit orang yang menjadikan ilmu itu cuma sampingan. Sampingan kalau ada waktu. Ketika waktunya semua sibuk untuk urusan dunia, ilmu ditinggalkan. Bagaimana ilmu akan menjadi kemuliaan bagi diri orang seperti ini? Dia sendiri tidak memuliakan ilmu sebagaimana mestinya.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Az-zuhd al-haqiqi.
7: Jauhilah kesenangan dunia, niscaya dicintai Allah.
8: An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
7: dari Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. La darara wa la dirar.
7: Tidak boleh berbuat kerusakan.
8: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن.
7: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan dharar atau menimbulkan bahaya, dan tidak boleh melakukan dirar atau tidak boleh membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Hadis hasan.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Kasus penganiayaan oleh anak pejabat perpajakan berbuntut panjang. Bukan hanya penganiayaannya, termasuk juga perilaku pamer kekayaan anak pejabat tersebut menjadikan banyak instansi pemerintahan ramai-ramai menerbitkan aturan dan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya yang berperilaku serupa. Bagi sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, dirinya sulit menerima logika oknum pejabat aparatur negara atau keluarganya sampai mempunyai kekayaan yang tidak wajar dengan aset yang begitu besar dan bergaya hidup mewah, kecuali rentan dan patut diduga melakukan hal yang instan, salah satunya tindak korupsi.
11: Bagi aparatur negara yang kita semua tahu, saya juga pegawai negeri, standar gajinya berapa, tunjangannya berapa, itu tidak akan mungkin lah kalau kita kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pegawai negeri, seorang ASN, itu akan mengakumulasi kekayaan yang ratusan miliar itu. Itu hampir impossible. Tetapi kan kenyataannya ada sebagian dari aparatur sipil negara kita, itu yang kekayaannya luar biasa. Mereka punya kemampuan mengakumulasi kekayaan yang cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu melanggar norma-norma sosial. Kunchoro Ningrat, seorang antropolog, menyebutnya sebagai mental nerabas. Ingin kaya, tetapi tidak melalui proses yang benar. Ingin kaya menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan korupsi itu. Jadi korupsi itu bagian dari apa yang disebut oleh Kunchoro Ningrat sebagai mental nerabas. Jadi menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Salah satunya adalah korupsi, mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya, kemudian diekspresikan dengan gaya hidup. Jadi mobil mewah, motor gede, rumah mewah, itu adalah simbol status untuk menyimbolkan bahwa dia adalah orang yang berada pada strata sosial atas. Kalau pengusaha, saya tidak mempersoalkan kalau mereka punya gaya hidup seperti itu. Tetapi kalau seorang ASN...
10: Karena itu, kata sosiolog Sugeng Haryanto, butuh sanksi yang tegas dari masing-masing instansi terhadap para ASN yang tidak menerapkan pola hidup sewajarnya. Apabila dibiarkan, tentu akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.
11: Ya, tentu. Mengapa? Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, masyarakat kita ini kan 10% masih miskin. Miskinnya itu miskin absolut loh ya, bukan miskin relatif. Kalau itu kita menggunakan data pemerintah loh ya, 10% atau setara dengan 27 juta lebih masyarakat kita, tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bayangkan loh, di satu sisi kita menghadapi realitas seperti itu. Di sisi yang lain, ASN kita itu mengakumulasi kekayaan sedemikian besar, kemudian dipertontonkan, dipamerkan di depan 27 juta lebih masyarakat kita yang mengalami kemiskinan absolut. Ya tentu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sanksi sosial jelas dengan media sosial yang seperti sekarang oleh netizen ya. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media massa, elektronik, apa radio, apakah televisi, dan media massa cetak. Semua memberitakan itu sudah sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat pun juga sudah mulai mengucilkan mereka, menghujat, dan seterusnya. Nah, persoalannya justru pada bagaimana meminimalisir perilaku koruptif tadi. Menurut saya tidak cukup hanya sebuah tangisan, kesedihan. Kalau dalam bahasanya Erwin Goffman itu, dia tahu bahwa dia sedang di blow up, dia sedang diliput oleh media massa, oleh media sosial. Sanksi tegas tidak pernah ada. Coba, pernahkah seorang koruptor juga mati seperti kasus kejahatan yang lain? Ya, kalau sanksi ringan itu pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi. Mereka mengkalkulasi. Kalau terbongkar, dijatuhi hukuman sekian, dan itu pun nanti dipotong remisi, jatuhnya ringan, tetapi kekayaannya masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Bahkan dengan kekayaannya, mereka bisa memperoleh privilege selama di penjara. Banyak kan kasusnya, ya kan? Bayus bisa nonton tenis di Bali. Kan itu yang terjadi. Mestinya harus ada undang-undang yang mengancamkan sanksi berat. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, itu minimal bisa meredusir lah, mengurangi lah, mengendalikan lah.
10: Sementara mengenai ekspresi rasa keprihatinan seperti yang ditunjukkan Menteri Sri Mulyani, hingga ditindaklanjuti dengan fenomena kebijakan pengetatan perilaku pamer kekayaan di banyak instansi pemerintahan, dipandang oleh pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kalau ini terus berlanjut, masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah.
12: Aparatur negara itu kan mestinya memang menjadi contoh ya, karena kan dibayar dari uang negara. Jadi pengendalian diri harus kuat, semangat untuk memberi contoh juga harus senantiasa dipegang teguh. Jadi dua hal itu yang saya pikir penting. Tapi ya memang kita masih jauh ini masih sering dilupakan oleh pejabat-pejabat publik kita, khususnya keluarga ya, punya ikatan langsung dengan keberadaan para pejabat-pejabat itu. Saya khawatirkan itu ketika kemudian trust publik itu semakin melemah, lalu muncul bisa disobedient itu loh. Mungkin kemudian ketidakpatuhan masyarakat karena memang pejabat-pejabat publiknya antras, terciptalah ketidakpercayaan, dan itu menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi bayangkan kalau orang kemudian menimbulkan disobedience, ya, ketidakpatuhan, orang kemudian tidak menghiraukan regulasi yang sudah ada, lalu kemudian timbullah antras, tidak percayaan dari publik pada penyelenggara negara. Kasus pasien kan sudah sangat jelas. Bahwa kemudian ketika tercover luas kepada masyarakat, efeknya kemudian masyarakat mulai resisten sekarang dengan tidak taat lagi laporan pajak maupun yang lain, itu juga punya pengaruh kan, akhirnya menjadi repot sendiri negara.
10: Dilanjutkan oleh Surokim Abdussalam, sebagai keteladanan, pejabat publik harus banyak literasi agar bisa membedakan antara ruang privat dan ruang publik yang begitu banyak pengawas dari masyarakat.
12: Pentingnya kita terus melakukan literasi ya, karena memang ada ruang privat dan ada ruang publik. Ruang publik ini yang sering kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian bergaya hidup mewah itu juga sebenarnya adalah orang tidak memahami arti penting keberadaan ruang publik. Di sana mestinya akan muncul banyak keteladanan, akan muncul hal baik. Tidak masalah kalau itu tidak diunggah di medsos, tidak ada indikasi apa, silakan tuh harga-harganya sendiri, bagaimana mereka mencari, silakan dengan kepercayaannya. Tapi begitu masuk di medsos, di ruang publik itu ada pengawasan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa itu hal yang tidak wajar, soal itu akan kemudian tumbuh di sana. Makanya tidak bisa orang berlindung di balik hak asasi. Kita hari-hari ini jelas masih menginginkan yang namanya keteladanan, kesederhanaan, dan mungkin prinsip-prinsip hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat itu senantiasa diperlaku, sehingga bisa menguatkan kohesivitas kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat terus memberi respek dan memberi penghargaan kepada pejabat-pejabat negara, demikian juga pejabat-pejabat negara bisa dengan rasa untuk senantiasa bisa menjadi contoh.
13: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
14: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah Al-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar, 700 unta. Membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak kemudian menambahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta memperlambat aktivitas enzim yang memicu membusuknya makanan. Biasanya, daging memiliki daya tahan tertentu, tergantung jenis daging di antaranya daging sapi dan ayam sekitar 9 bulan, daging giling sekitar 3 hingga 4 bulan, dan ikan sekitar 2 hingga 3 bulan. Semakin lama daging disimpan, kualitas daging bisa menurun. Selain itu, marinasi atau membumbui daging sebelum disimpan di freezer juga dianjurkan karena bumbu alami mengandung zat antibakteri yang mampu membunuh bakteri. Keempat, letakkan daging di wadah tertutup. Untuk mencegah freezer burn atau daging yang mengering saat dibekukan, pastikan wadah atau tempat menyimpan daging tertutup rapat dan kedap udara. Jika hanya memiliki kantung plastik terbuka, gunakan karet gelang untuk menutupi daging agar tetap aman. Hindari juga meletakkan daging di wadah kotor yang memungkinkan daging terkontaminasi bakteri. Kelima, tidak membekukan lagi daging yang sudah dicairkan. Menurut penelitian Layanan Kesehatan Nasional Inggris, daging yang sudah dikeluarkan dari kulkas harus segera diolah karena jika disimpan kembali, akan merubah tekstur dan rasa daging. Maka dari itu, sebaiknya Anda memotong daging sebelum disimpan ke freezer, agar bisa mengambil daging sesuai kebutuhan yang akan dimasak. Info sehat ini dikutip dari halodoc.com dan ditinjau oleh Dr. Fatri Rizal Makarim.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Sepuluh tips sukses tidur bagi penderita insomnia. Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk kesehatan kita. Bagi sebagian orang, perihal tidur menjadi masalah sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Berikut tips agar sukses tidur di malam hari. Tetapkan jadwal tidur. Pergilah ke kamar tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Latihan fisik atau olahraga. Cobalah berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein dan nikotin atau rokok. Keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol. Hindari makan dan minum dalam jumlah yang banyak pada malam hari. Makanan yang sangat banyak dapat mempengaruhi proses mencerna dan berhubungan dengan tidur. Minum terlalu banyak pada malam hari akan membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Rileks sebelum menuju ke kamar tidur. Buatlah diri Anda menjadi rileks. Lakukan aktivitas yang dapat membuat Anda rileks sebelum menuju tempat tidur. Mandi air hangat sebelum tidur. Penurunan temperatur tubuh setelah mandi dapat membuat Anda menjadi mengantuk. Mandi dapat membuat Anda menjadi lebih rileks. Buat lingkungan nyaman untuk tidur. Bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi Anda untuk tidur. Kegaduhan, cahaya yang terang, televisi atau komputer yang menyala, jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda. Jika Anda masih terjaga atau belum tidur, setelah 20 menit di atas tempat tidur, beranjaklah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas relaksasi. Kecemasan akan tidak dapat tidur justru akan membuat Anda semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Muhammad Sunardi, Esket, Dokter Muda, FKUGM, RSUP Dr. Sarjito.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat mazhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Hoax atau biasa dikenal dengan informasi palsu merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam demokrasi termasuk di Indonesia. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, kebencian, bahkan konflik di masyarakat. Menjelang pesta demokrasi pada 2024, hoax politik yang amat mungkin bermunculan di media sosial dan platform digital lain harus diwaspadai. Hoax politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mafindo, jumlah hoax politik yang tersebar di Indonesia pada triwulan pertama 2023 mencapai 664 hoax, naik 24% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana update terkininya? Koordinator Mafindo Surabaya, Yohanes Adven Sarbani, mengungkapkannya.
4: Mulai dari awal tahun 2023 ini, hoax politik sudah mulai mendominasi gitu ya. Persennya bahkan tertinggi sampai 35%. Data yang kami dapatkan dari Januari sampai Agustus itu sudah 1.561 hoax yang menyebar. Gitu. Itu hoax yang bisa kami verifikasi ya. Tapi kami di Mafindo juga sadar bahwa fenomena hoax yang kami bisa tangkap dan bisa kami tebak itu hoax yang seperti gunung es gitu. Jadi di bawah permukaan itu pasti juga akan banyak hoax yang lain yang bisa jadi tidak kami bisa deteksi. Apalagi ketika mungkin hoax itu beredar di ranah-ranah yang ataupun di area-area yang tertutup yang tidak bisa kami jangkau. Jadi kalau hoax politik setidaknya ada 4 jenis ya Mas ya. Yang pertama hoax untuk mengubah konten atau isi, bisa jadi beritanya benar tapi isinya dimanipulasi, bisa jadi memanipulasi video, lalu memanipulasi isi beritanya, memanipulasi atau memberikan narasi-narasi yang provokatif, atau mengubah konteks dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa sekarang kan ada bermacam teknologi yang bisa dipakai untuk membuat hoax itu ya. Mulai dari hasilnya chat, sambung chat, bahkan sampai pada pembuatan untuk AI ataupun begitu ya.
3: Hoax politik juga mendominasi dan disebarkan dalam bentuk video di sejumlah platform media sosial, semisal YouTube, Facebook, dan TikTok. Koordinator Mafindo Surabaya, Adven Sarbani, mendorong pengguna media tersebut agar kritis dan

0: skeptis dengan berita yang tersebar serta segera melakukan verifikasi apabila ragu akan kebenarannya.
1: Teman-teman bisa meng-add tersebut di nomor 0859-2160-0500. Nah, di situ itu sebagai sarana edukasi juga untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan hoax terbaru, terus juga mengecek kebenaran suatu berita, atau mencari informasi terkait dengan berita yang sedang viral, atau bahkan melaporkan kalau teman-teman sinyalir itu adalah berita hoax itu. Kalau hoax sendiri, kita sudah bisa mengingatkan bahwa hoax itu menyebabkan tiga kekacauan ya. Ada kekacauan isi, ada kekacauan diri, sama kekacauan emosi. Jadi kalau kita membaca suatu berita, atau menonton suatu kabar gitu ya, atau membaca suatu tulisan, dan kita menjadi emosi, marah, gitu, menjadi tidak nyaman, hati-hati, bisa jadi itu adalah hoax. Kalau kita merasa kita kacau terhadap beritanya, kok tidak sinkron antara apa yang menjadi judul dan isinya, apa yang menjadi di video dan apa yang ditulis, seperti itu bisa jadi kekacauan di diri gitu ya, kata isi dan sebagainya. Jadi kekacauan-kekacauan itu menyebabkan kita jadi banyak berpikir pas-pas ya. Nah, penting bagi kita memiliki kritis, sikap untuk selalu skeptis gitu ya, terhadap kabar atau terhadap informasi kita terima. Jangan pelan-pelan informasi langsung, dan terima informasi begitu saja. Ada banyak jalur, kita melakukan verifikasi, bisa melalui cek di kalima saja, bisa melalui aplikasi cek fakta, bisa juga kita cari di Google, ataupun aplikasi search engine yang lainnya.
0: Verifikasi informasi adalah kewajiban kita sebagai pemilih yang cerdas untuk dapat berkontribusi dalam perubahan masa depan negara. Aktif dalam pemilu damai dengan menekan penyebaran hoax politik untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
7: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
7: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
7: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
7: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
7: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
7: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, kehidupan ini memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan. Barang siapa yang mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan kehidupan ini dan tidak mewujudkannya, sungguh dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia inginkan hanya menjadi fata morgana, bayangan yang tidak pernah ada wujudnya. Tingkatan kehidupan ini yang paling rendah adalah hayatul abdan, kehidupan badan. Kehidupan yang hanya memenuhi segala kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Barang siapa yang hidupnya semata-mata hanya berkhidmat untuk jasadnya, maka dia hanya berada dalam level kehidupan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka itu bagikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat. Lihatlah kehidupan orang barat yang tidak menggunakan agama, maka mereka kehidupannya hanya berkutat pada kehidupan jasad, maka mereka tingkah polanya bagikan binatang walaupun teknologi mereka mencapai tingkat yang sangat canggih. Kalau Anda ingin menyempurnakan kehidupan, Anda harus naik ke tingkat berikutnya, hayatul ilmi ba'da mautil jahli, kehidupan ilmu setelah Anda mati karena kebodohan. Sungguhnya bodoh terhadap agama, hakikatnya merupakan kematian. Karena bodoh terhadap agama, tidak ada iman dalam hati dia. Dan Allah menamai orang yang hatinya tidak ada keimanan, amwatun ghairu ahya, kehidupan mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Dikatakan, wafil jahli qablal mauti mautun, wajasaduhum qablal kubri kuburun.
11: dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang telah mendahulinya. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia hakikatnya ada berada dalam kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan, dan mengatakan dengan nur, cahaya akan memberikan terangnya segala-galanya sehingga bisa membedakan segala hakikat, dan mengatakan dengan alma yang akan menghidupkan dan menyegarkan. Barang siapa yang dia tidak hidup dengan risalah, tidak mengetahui risalah, dia akan gelap kehidupannya dan akan mati ruhnya dan tidak ada kesegaran dalam dirinya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup lagi, naiklah ke tingkat berikutnya. Ini hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah, kehidupan cita-cita yang tinggi. Sesungguhnya manusia sempurna dengan himmahnya, dengan cita-citanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar menjadi orang yang senantiasa bercita-cita tinggi. Dan cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Barang siapa yang dia memiliki cita-cita setinggi apapun, kalau hanya berkutat pada perkara dunia, maka sungguhnya dunia adalah cita-cita yang rendah, karena dunia adalah murah dan sangat singkat. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda lagi, naiklah tingkat berikutnya. Ini hayatul akhlaqil karimah, kehidupan akhlak yang mulia, yang merupakan buah dari akidah yang iman yang telah menancap dalam hatinya. Sungguhnya akhlak adalah kehidupan, dan kesempurnaan iman akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan seorang mukmin, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lagi, naik ke tingkat berikutnya dengan iman Anda yang tegak di atas ilmu, dan dengan himmah Anda, raihlah kehidupan yaitu as-surur ma'allah, hayatus surur ma'allah, kehidupan yang berbahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama katakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak masuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tingkatan yang paling akhir setelah melalui tahapan-tahapan kehidupan dunia dengan puncaknya bersama Allah adalah kehidupan di jannah. Ini kehidupan kebahagiaan di Jannatul Na'im. Semoga Allah memahamkan kita tentang hakikat kehidupan, memberikan semangat besar, meniti tangga-tangga kehidupan, hingga Allah memberikan apa yang kita cita-citakan, kehidupan yang terbaik dunia hingga akhiratnya. Sebagaimana doa yang kita doakan kepada Allah, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ali Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, rahmani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama, adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah, seperti air sumur, ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci, sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah, ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Adapun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya, ataukah merubah rasanya, ataukah merubah warnanya? Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. Selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya dan lain sebagainya, maka dalam hal ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus senantiasa menggunakan air, baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
14: Adab penyembelihan. Ada kalanya seorang muslim pada satu hari menyembelih seekor hewan untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, atau untuk yang lainnya. Islam telah meletakkan adab-adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan kelengkapan dinul Islam yang mengurus semua urusan kehidupan. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan adalah, pertama, niat yang benar. Hendaknya seorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban, atau hewan untuk makanan keluarganya. Demikian juga ia mencari pahala dengan memperhatikan adab-adab penyembelihan tersebut. Kedua, tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya, yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahanna dzata darrin." Janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini yang menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat ia manfaatkan. Ketiga, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya. Sebab ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Keempat, hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih, kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan itu. Selain bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan, hal itu merupakan bentuk yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi SAW berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, "Aturidu antumitaha mautatin, halla haddatta syafrataka qabla antudajji'aha." Apakah engkau ingin membuatnya mati berulang kali? Alangkah baiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, lalu engkau membaringkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Kelima, tidak menunjukkan pisau sembelihan kepada hewan yang akan disembelih. Penjelasan adab ini merupakan cabang dari adab sebelumnya. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Keenam, membaca basmalah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi wa innahu lafizq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Ketujuh, mengalirkan darah hewan sembelihan. Hendaknya seseorang mengalirkan darah hewan sembelihan dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya. Alat apapun dapat digunakan untuk menyembelihnya. Yang penting dapat mengalirkan darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu, laisa sinna wadh-dhufur." Apa saja yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah kepadanya, maka makanlah, selama tidak menggunakan tulang atau kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij. Memutus urat leher atau urat nadi merupakan cara paling utama untuk mengucurkan darah dan membersihkannya. Akan tetapi, tidak boleh mengucurkan darahnya dengan tulang apapun. Kedelapan, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya. Tidak boleh bagi seorang muslim menyembelih ayam, itik, kambing, unta, atau yang lainnya di hadapan hewan-hewan lainnya. Sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih dan melihat apa yang dialami oleh hewan yang disembelih. Sebab, itu akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian bagi hewan tersebut. Yang lebih parah lagi, apabila menyembelih hewan di hadapan anaknya atau sebaliknya. Hendaklah tidak melakukan perbuatan demikian, karena itu pertanda tidak adanya rasa kasih sayang. 9. Membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman. Jika seorang muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikannya kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. Perbuatan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dhabaha syata fa yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, kirimlah sebagian sembelihan ini kepada teman-teman Khadijah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sunnah ini merupakan adab yang sangat tinggi dalam menunjukkan kesetiaan dan menguatkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. 10. Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring. Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dalam keadaan berdiri, yaitu dengan mengikat kaki kirinya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki yang menyembelih untanya dalam keadaan duduk di atas tanah, maka ia berkata, "Ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah ia berdiri dalam keadaan terikat, sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata tentang makna sawaf, maksudnya adalah berdiri di atas tiga kakinya dengan mengikat kaki kiri bagian depan. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun kambing, sapi, biri-biri, maka hewan tersebut dibaringkan dahulu sebelum disembelih. Jenis hewan ini disembelih dalam keadaan berbaring di atas tanah dengan posisi miring bersandar pada sisi kiri tubuhnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya. Beliau pun menyebut nama Allah dan bertakbir, kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kibas-kibas tersebut. Inilah yang Allah mudahkan tentang adab-adab penyembelihan, yang jumlahnya ada 10 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput. Menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian, Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wahum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafurur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah azza wa jalla?
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu 'abiduk. Wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: وإن لم تغفر لنا engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya engkau.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: خطهم عبرة.
1: Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat, hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahhab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi

Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'ta, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi.
Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku." Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usama ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, "Jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah." Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, "Celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, "Celaka kalian. Pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian." Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadamu." Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, "Jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau.

dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun. Masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa celaka seumur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
3: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu adalah ilmu. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa ini ucapan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
6: Kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu, agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Waliyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
6: ambil akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita, mengotak-atik otak kita untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya. Apapun yang ada di dari ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah azza wajalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan segala sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah.
8: Semenit manfaat.
9: Siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi SAW di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
10: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
12: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
12: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Info sehat hari ini.
17: Musim pancaroba adalah peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan cuaca kadang mendung, hujan, berangin, dan panas. Cuaca yang tidak menentu biasanya mengundang bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada tubuh, seperti pilek, flu, batuk, hingga sakit tenggorokan. Meskipun penyakit tadi bisa diobati dengan mudah, namun gejala yang ditimbulkan tetap mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Tentu kita tidak ingin sakit, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh saat pancaroba, yaitu yang pertama, tingkatkan asupan makanan bergizi. Makanan adalah sumber energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh tetap bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, dan protein dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tadi dapat ditemui di berbagai makanan, seperti jeruk, daging merah, telur, ikan, dan sayuran hijau. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tidak hanya menyegarkan dahaga, air juga menjaga kelembapan tubuh dan menjadi komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, Air membantu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif, termasuk sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas yang dilakukan. Umumnya, kebutuhan air yang diperlukan tubuh sekitar 1.200 hingga 2.000 ml atau sekitar 8 gelas sehari. Yang ketiga, atur waktu tidur. Tidur merupakan waktu bagi organ untuk beristirahat. Begadang dan kurang tidur dapat menyebabkan organ tubuh kelelahan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hindari aktivitas yang bisa mengganggu tidur, seperti bermain ponsel. Yang keempat, olahraga. Olahraga akan merangsang hormon dopamin, yang bertugas memperbaiki suasana hati dengan membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Selain itu, dopamin juga digunakan sel-sel kekebalan tubuh untuk mengatur respon tubuh terhadap infeksi. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, dan bersepeda bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, minum suplemen. Kalau kebutuhan nutrisi sudah tercukupi, tidak perlu mengonsumsi suplemen. Namun, jika kekebalan tubuh lemah, minum suplemen tentu sangat bermanfaat. Suplemen yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan madu. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
16: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
18: Para pendengar Radio Suara Liman, semoga sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan bicara mengenai makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu gorengan. Gorengan adalah jenis makanan yang sangat banyak dijumpai di negara kita. Hampir semua orang menyukai jenis makanan yang gurih dan ringan ini. Menengok bahan dasarnya pun sepertinya sehat-sehat saja, seperti tempe, tahu, singkong, pisang, bahkan sayuran. Tapi jangan salah, makanan favorit ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi dan diproses dengan tidak benar. Beberapa zat berbahaya yang dapat ditemukan dalam gorengan, antara lain akrilamida. Berdasarkan penelitian yang didanai oleh lembaga di Swedia, menunjukkan bahwa makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, singkong, dan ubi yang diproses dengan digoreng terbukti dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik pemicu kanker bernama akrilamida. Sementara bahan pangan yang direbus atau dikukus ternyata hanya mengandung sedikit senyawa akrilamida, sehingga tak berbahaya bagi kesehatan. Akrilamida berpotensi menimbulkan tumor, merusak DNA, atau materi genetik juga merusak sistem reproduksi, mengganggu tingkat kesuburan, serta dapat mengakibatkan keguguran. Jadi untuk ibu hamil yang terkontaminasi akrilamida, bayinya berpotensi lahir cacat. Berikutnya, kandungan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah menurun dari minyak goreng baru. Minyak jelantah mengeluarkan kandungan polimer yang dapat terserap dalam makanan berupa asam lemak trans. Dalam minyak jelantah juga terdapat zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida yang mutagen dan karsinogen, berpotensi menyebabkan kanker, sehingga berisiko terhadap kesehatan manusia. Misalnya saja gangguan peroksida pada minyak jelantah mengakibatkan pemanasan suhu tinggi hingga mengganggu kesehatan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol. Berikutnya, campuran plastik. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan menggunakan plastik yang dimasukkan pada minyak panas yang digunakan untuk menggoreng makanan agar gorengan terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Temuan lapangan membuktikan jajanan gorengan berplastik ternyata bukan sekedar desas-desus. Tak sedikit penjual gorengan yang menggoreng pisang, singkong, tempe, ataupun bakwan tidak saja dengan minyak goreng, tapi juga kantung plastik, sedotan, atau bahkan dirijen plastik. Berikutnya, campuran tinta dari kertas pembungkus makanan. Kertas bekas seperti koran, majalah, atau kertas yang sudah dicampur tinta sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena di dalam tinta terdapat timbal yang bersifat racun. Selain karena proses yang tidak benar, gorengan juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi.
16: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wan nasun niyam, memberi makan, menyebarkan salam dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur yaitu salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud dan dengannya itu sebagai amalan tambahan bagimu. Dan semoga Allah taala akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yani salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat, yani perkara yang bisa meninggikan derajat, wassalatu bil laili wan nasun niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari. Rukuk dan sujudlah menghadap Allah. Adukan setiap problem yang kita hadapi. Adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedzaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah Ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap-menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kedzaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang muslim hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan salat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum." Hendaknya kalian menjaga salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih disebutkan dalam Tarhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ngaku jadi orang saleh tetapi jarang salat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh, dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka, adalah menjaga salat malam. Dan itu tidak berat insyaallah taala. Tidak mesti harus 11 rakaat dan tidak mesti harus tengah malam. Tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah salat witir sebelum tidur itu boleh. Selesai salat Isya, kita salat ba'diyah Isya, kemudian kita salat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, salat malam, di antaranya adalah witir, kemudian tarawih dan tahajud. Tiga-tiganya disebut qiyamul lail. Bedanya, tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatiku tiga perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum salat satu rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan salat duha dua rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum tiga hari setiap bulan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam, walaupun witir sebelum tidur, sehingga Allah ta'ala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah ta'ala. Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah, apakah ada pujian, apakah ada celaan. Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang insya Allah apabila kita merenunginya akan memberikan pelajaran kepada kita yang besar. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-37 dari surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَى فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Yang artinya, dan bukanlah harta-harta kalian, dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang melakukan amal soleh. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan. Dan mereka tinggal di kamar-kamar atau di tempat-tempat yang tinggi dengan aman, yaitu di surga kelak. Pada surat Saba ayat ke-37 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa saya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, yaitu iman dan amal soleh, bukan harta dan anak-anak. Karena banyak kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia ini, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam memperkaya diri dan harta dan anak, sehingga hal-hal tersebut telah melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin mereka berprasangka bahwasanya harta dan anak yang mereka miliki itu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah dalam ayat ini membantah. Allah mengatakan tidak, bukan harta dan anak yang mendekatkan kalian kepada kami, yang menjadikan kami ridho kepada kalian, yang menjadikan kami membalas perbuatan-perbuatan kalian, tidak. Akan tetapi yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman yang sebenar-benarnya, beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk dia beriman, dan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yaitu amal yang memiliki dua kriteria, dua syarat diterimanya amal seorang. yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, dan amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh yang memenuhi dua syarat ini. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan dan amal soleh, itulah iman dan amal soleh dialah yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah dan berlipat ganda. Mereka akan ditempatkan oleh Allah ta'ala di surga-surga yang tinggi, penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan dan Allah janjikan untuk mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tergiur dengan harta, janganlah kita tergiur dengan anak, harta yang banyak, anak yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dunia ini. Semua itu belum tentu, bahkan bukan itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi iman dan amal soleh. Iman yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimaninya. Kemudian juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berupaya maksimal untuk mewujudkan dalam amal-amal kita, dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam bentuk amal soleh. Maka itu yang bermanfaat. Iman dan amal soleh itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Adapun harta bendanya, jabatannya, kedudukannya di dunia ini, dan semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkannya dengan kematian. Yang dibawa ketika dia meninggal adalah iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat baginya. Itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang hamba tergiur, tertipu dengan dunia ini. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kenikmatan yang sementara. Tetapi apa yang di sisi Allah itu yang lebih kekal. Itu yang lebih berarti bagi seorang hamba. Itulah yang lebih baik. Dan itulah yang menjadi cita-cita setiap orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, dan kasih sayang Allah di akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya ukuran ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
21: Seorang yang berbuat baik kepada manusia bisa dinamakan sebagai seorang yang muhsin. Karena al-ihsan artinya adalah manfa'al ihsanan. Dan ini al-ihsan berkaitan dengan al-makhluk, hak para makhluk. Adapun yang kedua yang dimaksud dalam pembahasan tadi, yang merupakan martabat tsalitsah, yang paling tinggi adalah al-ihsan ma'al khaliq, yaitu ihsan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya adalah merupakan amal ibadah yang mulia. Akan tapi apabila kita lihat antara al-ihsan al-khaliq dan al-ihsan al-makhluk, tentu kewajiban para hamba kepada Allah adalah lebih tinggi dan lebih tinggi daripada amal seorang hamba sesama hamba. Akan tapi apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk, akan berdampak ihsannya kepada makhluk, kepada para hamba Allah. Ketika dia berbuat baik kepada para hamba Allah, dan dia yakin, dia beramal soleh, dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuraqabah oleh Allah, dia merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Rabbnya yang memberikan rahmat, yang menolong dia, yang menghilangkan dari mara bahaya, maka tentu itu akan berpengaruh kepada segala kebaikan dan akan memberikan semangat, akan memberikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam mewujudkan ihsan kepada para makhluk. Akan tapi secara mana asal apabila yang melakukan seorang muslim maka itu adalah ihsan, begitu pula yang makna khusus adalah keduanya adalah ihsan. Dan Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bila adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberikan kerabat dekat, wa ita'idil qurba wa yatama wal masakin. Innallaha ya'muru bil adli wa ita'idil qurba wa ya'muru ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan yang adil dan ihsan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan ihsan dalam setiap amal. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
22: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
23: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.
1: Huwa

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الْكِتَابَ.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

0: wahhab.
1: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النَّارِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: عباد.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat. Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: qadir.
1: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu samii'un 'aliim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الشياطين.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Ia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Alamin.
1: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

0: يَخْتَصِمُونَ.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
1: قَالَ

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
0: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
1: Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

0: khasirin.
1: Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.
0: Wa

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Qul

0: يُسْلِمُونَ
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.
1: Ya.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

0: amin.
1: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
1: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

0: يرجعون.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.

mereka kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

0: Amin.
1: Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?"

0: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Yeah.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

0: يَنْصَرُونَ.
1: Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: yasjudun.
1: Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

0: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

0: alim.
1: Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: mu'minun.
1: Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.

dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
0: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
1: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

0: وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
1: Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu, yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: Anim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
0: وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

0: Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
1: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

0: mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
0: Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

0: wakil.
1: Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: أَلِيمٌ
1: Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara Rasul-Rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.

0: abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: الصادقين.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar?

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur,

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

0: الأليم.
1: Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: النار.
1: Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.
1: Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
0: Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Bacakan dari kota pahlawan Surabaya.
1: Allahu Akbar.

0: panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: الصلاة خير من النوم.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Du'aul ghadab.
4: Doa ketika marah.
3: Yaqul

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: شيطاني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Innal faqihu huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadza ar-ra'isu huwa ar-ra'isu bi khuluqihi laisa ar-ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadza al-ghaniyyu huwa al-ghaniyyu bi halihi laisa al-ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
2: Semenit manfaat.
3: Orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tadi dia belajar Asma'ullahul Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya atau apa, na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Penyebab kegelisahan hidup adalah ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, dia akan sengsara, dia akan menderita. Tetapi kalau ada orang selalu melibatkan Allah, dia ingin mencari sesuatu, dia istikharah. Dia ingin menggapai sesuatu, dia berdoa kepada Allah, akan tenang hatinya. Tapi barang siapa yang tidak menyertakan Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupannya, dia akan menderita. Tapi kalau selalu berusaha menyertai Allah, dia akan tenang hatinya.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام
6: ركن إسلام.
5: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Per-
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Makin dini makin berisiko. Sebagian besar kasus penyakit infeksi pada anak disebabkan oleh virus. Penyakit virus adalah penyakit yang termasuk self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Sebagian besar penyakit infeksi diare, batuk, pilek, dan panas disebabkan oleh virus. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan antibiotik untuk penyakit infeksi bukan saluran nafas ternyata mempunyai resiko menderita asma 2 kali lebih besar pada usia 7 tahun dibandingkan yang tidak mendapatkan antibiotik. Penelitian ini mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik yang terlalu dini pada anak usia kurang dari 1 tahun, terutama antibiotik yang berspektrum luas, meningkatkan resiko terjadinya asma pada anak, sehingga dianjurkan untuk tidak memberi antibiotik, terutama yang berspektrum luas, kepada anak usia kurang dari 1 tahun apabila tidak sangat diperlukan.
10: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
11: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: وليذكر أولو الألباب.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Sebuah fakta terungkap di Indonesia bahwa generasi Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 rupanya sulit mencari pekerjaan, terutama setelah mereka lulus kuliah. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan, pada tahun 2023, ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa, mengatakan ada beragam faktor yang membuat usia muda tidak punya pekerjaan.
6: Tanya penyebabnya apa? Nah, yang E yang pertama kan not in employment. Artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait tidak not in training. Dan yang ketiga tadi yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang. Begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over education, under skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available.
5: Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, berharap agar pemerintah menjembatani antara lulusan usia muda dengan orang-orang kreatif dan inovatif tidak melulu berkutat di sektor formal saja.
7: Kalau kita lihat ya, tenaga-tenaga yang bahkan SMK sekalipun itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka. Jangan-jangan kaitan link-nya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri. Nah, oleh karena itu, saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas SD SMP atau bahkan yang SMK sekalipun ya, itu mendapatkan ya, pendampingan-pendampingan banyak sekali ya, orang-orang kreatif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, justru dana-dana pemerintah itu perlu juga menghubungkan dengan orang-orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya. Merekalah yang harusnya diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping-pendamping anak-anak milenial ini. Tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada training-training yang baku ya, yang disediakan oleh jalur-jalur formal.
5: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Purwati Utami menyatakan, saat ini sudah disediakan pelatihan bersertifikasi hingga penempatan kerja, baik pekerjaan formal maupun informal. Bahkan di Jawa Timur sudah menggagas program baru bernama Millennial Job Center.
8: Tetapi dari sektor ketenagakerjaan sendiri, kita ada upaya-upaya kan sih dari hulu ke hilir begitu ya. Jadi untuk tenaga kerja muda atau mungkin generasi milenial yang lebih cocok ya, kita ada 16 UPT BLK, Balai Latihan Kerja, yang memang melakukan fungsi untuk penyiapan atau pelatihan calon tenaga kerja, supaya mereka bisa lebih bersaing di pasar kerja formal maupun perluasan kesempatan kerja di sektor informal. BLK ini sudah banyak juga melatih kejuruan-kejuruan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dunia usaha. Yang kedua, setelah digodok di bidang pelatihan, ada konsep yang namanya konsep 3-in-1 di tenaga kerja. Jadi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terakhir. Kalau dari sisi penempatan untuk generasi milenial, kita tidak hanya harus terpaku dengan penempatan formal begitu, karena sekarang generasi milenial juga ada kekuatan baru, tumbuh kekuatan baru, yaitu menjadi freelancer. Nah, ini kekuatan baru di Jawa Timur yang di sektor ketenagakerjaan memang kita optimalkan potensinya ini melalui pendampingan-pendampingan melalui program yang namanya Millennial Job Center.
5: Anak muda yang ingin mengembangkan kemampuannya, baik formal maupun non-formal, kata Purwati Utami, bisa mengakses melalui media sosial Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau kota masing-masing di Jawa Timur.
8: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota pun melakukan hal yang sama. Jadi kita memiliki sinergitas program sebetulnya yang bisa sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Tentunya coba akses disnaker-disnaker setempat kabupaten kota maupun disnaker provinsi. Kami pun punya media-media sosial yang sangat terbuka bisa diakses oleh masyarakat luas. Seperti kalau di Disnaker Provinsi Jawa Timur, kami punya IG Naker _ Jatim. Nah, di situ untuk penempatan formal, informasi lowongan kerja, setiap hari akan kita informasikan melalui IG ini. Kalau misalnya kawan-kawan milenial ini butuh, saya tidak butuh informasi lowongan kerja, tapi kita butuh informasi pelatihan-pelatihan di BLK. Di situ pun ada. Jadi BLK mana yang saat ini melatih kejuruan apa, membuka pendaftaran untuk kejuruan apa, pasti akan kami publikasikan melalui IG Naker Jatim itu, Mas. Jadi itu hal-hal yang kita coba ini ya, kita coba bangun begitu.
5: Saatnya anak muda kreatif dan inovatif. Jika dibiarkan tanpa kegiatan dan keahlian, target Indonesia Emas 2045 mungkin hanya isapan jempol belaka. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
0: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bukannya saya sombong, perkataan yang sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk menjauhkan tuduhan terhadap dirinya bahwasanya dia sombong. Dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang sombong, maka sebelum dia menyombongkan dirinya, dia mengatakan, bukannya saya sombong. Kenyataannya, kita dapati sebagian orang tatkala mengucapkan kalimat ini, bukannya saya sombong, maka mulailah dia sombong setelah itu. Terucap dari kata-katanya yang menunjukkan dia sombong. Misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena saya, dakwah nggak bisa jalan. Atau misalnya dia mengatakan, saya yang bangun yayasan tersebut misalnya. Atau kalau saya mau, saya bisa begini dan bisa begitu. Dia sombong. Ya. Namun sebelum dia dituduh sombong, dia mengucapkan, bukannya saya sombong. Semisal dengan ini seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan, bukannya saya riya. Ya. Padahal setelah itu dia pun mulai riya. Ya, dia mengatakan misalnya, bukannya saya riya. Saya ini sudah haji 5 kali. Saya ini sudah umroh 10 kali misalnya. Namun saya tidak riya, saya cuma mau kasih tahu aja. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya riya, ya. Dia riya cuma dia ingin menutupi dirinya dari perkara riya tersebut dengan mengatakan, bukannya saya riya. Semisal dengan ini juga, seperti seorang yang mengatakan, bukannya saya mau ghibah, tetapi saya ingin menceritakan kenyataan yang sungguhnya. Si fulan itu demikian dan demikian. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tetapi supaya engkau tidak seperti dia. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tapi kau harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kita khawatir, sungguhnya dia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena ghibah adalah menceritakan kenyataan yang buruk yang terdapat pada saudara kita. Dzikruka akhaka lima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Adapun kalau kau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hati-hati jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Jangan sampai dengan terjerumus dalam kesombongan, kemudian menutupinya dengan mengatakan, bukannya saya sombong. Jangan sampai juga seorang terjerumus dalam riya, kemudian agar tidak terasa seperti riya, maka atau menutupi riya tersebut, dia mengatakan, bukannya saya riya. Atau seorang jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jebakan syaitan. Kemudian syaitan mengatakan, kau kasih aja mukaddimah, supaya kau tidak dituduh ghibah. Katakan, bukannya saya ghibah. Kenyataannya, orang-orang yang mengucapkan demikian, seringnya terjerumus dalam sombong, terjerumus dalam riya, dan terjerumus dalam ghibah. Namun, bukan berarti kita menuduh kalau ada yang mengatakan, bukannya saya sombong, dia pasti sombong. Tidak, kita bukan dalam rangka menuduh orang lain. Tetapi ini sebagai renungan bagi diri kita. Ya, terkadang kita mengucapkan, bukannya saya sombong, ternyata kita itu hanyalah mukaddimah untuk bersombong riya. Terkadang kita mengatakan, bukannya saya riya, ternyata itu hanyalah pengantar untuk mulai berriya, melakukan hal-hal yang riya. Dan terkadang kita mengatakan, bukannya saya bergibah, ternyata itu hanyalah pengantar untuk kita bergibah riya. Pemirsa, semoga bukannya saya sombong, bukannya saya riya, saya hanya menyampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah, karena dengan berdoa, Anda telah melakukan 2 ibadah. Yang pertama, Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Anda menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 hal tadi akan menjadikan diri kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah, karena dengan berdoa Anda tidak akan mungkin pulang dengan tangan hampa. Berdoalah, karena Allah tidak mungkin mengecewakan orang yang mau berdoa kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kezaliman dan selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, pasti Allah akan memberikan salah satu di antara tiga hal. Orang yang mau berdoa pasti akan diberi oleh Allah salah satu di antara tiga hal. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali, karena dia pasti mendapatkan salah satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama adalah an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Allah akan segerakan kabulkan permohonannya. Dia minta kaya, Allah langsung kasih kaya. Dia minta rahmat, langsung dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua adalah an yadhkhirallahu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan doanya tadi untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kalau yang berdoa adalah ahli taat, maka untuk menambah derajatnya di surga. Adapun kalau yang berdoa adalah pelaku maksiat atau orang yang berdosa, maka doanya tadi untuk mengampuni dosanya. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah tidak dikabulkan langsung, tidak pula diganti di hari kiamatnya, tetapi kemungkinan yang ketiga adalah orang yang berdoa akan Allah hindarkan dari mara bahaya semisalnya. Maka bisa jadi kita minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lulus menjadi pegawai negeri tertentu misalnya. Allah belum mengabulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita tadi itu untuk menghindarkan diri kita dari musibah. Alhamdulillah, bisa jadi dengan itu doa tadi istri kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan, anak kita diberi oleh Allah menjadi anak yang soleh. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berdoa tidak akan pernah dikecewakan Allah. Bisa jadi dikabulkan langsung, bisa jadi disimpan pada hari kiamatnya, bisa jadi yang ketiga adalah Allah jadikan untuk menghindarkan orang tersebut dari musibah dan bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Adab-adab harian muslim. Adab-adab bersedekah. Pertama, hendaknya meniatkan bersedekah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kedua, bersedekah dengan harta miliknya yang paling dicintai dari harta yang baik atau halal, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang yang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut besar seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi. Ketiga, menyembunyikan harta yang disedekahkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, hendaknya bersedekah kepada kerabat dekat dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kelima, hendaknya pandai-pandai memilih waktu-waktu yang dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada bulan Ramadan dan pada waktu-waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
9: Adab-adab harian muslim. Adab-adab menguap. Pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kuapan atau menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
10: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang enggak bosen ya?
11: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar enggak? Kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
10: Hah? Maksudnya?
11: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
10: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
11: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
12: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
13: Raffi, tugasmu belum dikerjain.
14: Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu kok.
13: Nak, waktu itu kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama aja menyia-nyiakan hidupnya.
14: Iya juga ya, Pak. Rasanya tiap hari cepat banget berlalu.
13: Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Tapi nanti penyesalan itu gak akan bermanfaat lagi.
14: Berarti mulai sekarang aku harus berubah, Pak.
13: Itu baru anak ayah. Gunakan waktumu sebelum waktu itu meninggalkanmu. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama halnya dengan menyia-nyiakan hidupnya. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya pasti akan menyesal. Namun penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya. Majmu' al-Fatawa, jilid 16, halaman 261.
0: Renungan Suara Al-Iman.
15: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
16: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
17: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
15: Dan lantunan ayat Al-Quran.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Ristai Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nah, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar anda sekalian? Semoga anda dan keluarga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dan rezeki pada kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mendengar serta menyimak kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Indi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala dengan tentu pembahasan yang menarik yaitu seputar fikih muamalah. Dan alhamdulillah juga beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik, sehat untuk bagaimana?
2: Alhamdulillah kami sehat Ustaz. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini kajian kita pertemakan apa ini Ustaz?
3: Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kafalah dan juga teman yang berkaitan dengan jaminan.
2: Baik, bagi para pendengar maupun para pemirsa, tema kesempatan pagi hari ini seperti yang disampaikan guru kita Ustaz Andi Fahmi cukup menarik yaitu terkait fikih muamalah, fikih kafalah dan doman, jaminan. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, nanti di sesi kedua seperti biasa kami membuka sesi kesempatan untuk bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau yang lainnya bisa langsung di 0873x04x846 dan insyaallah kita membuka sesi interaktif di pesan maupun telepon insyaallah taala. Baik, sebelum kita memulai langkah baiknya kita menyiapkan pena kita dan catatan kita untuk mencatat faedah yang disampaikan oleh Ustaz Andi Fahmi LCMHI Hafizahullah taala. Maka dari itu kita langsung berikan kepada beliau untuk menyampaikan materi yang pertama ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخواني في الدين para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab fiqhul muamalatil maliyah atau pembahasan tentang fikih jual beli, di mana pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan membahas seputar kafalah dan juga ad-dhaman yang merupakan salah satu dari transaksi muamalah yang sifatnya sosial atau bukan komersil. Lalu apa yang dimaksud dengan kafalah? Kafalah secara bahasa artinya adalah al-iltizam bad-dham. Kafalah secara bahasa artinya adalah ya komitmen atau tanggungan. Bad-dham yaitu menggabungkan atau menyertakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jadi asal dari kata kafalah tadi adalah itu penggabungan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalaha Zakaria, surah Al-Imran 37, dan dia menjadikan Zakaria sebagai orang yang memeliharanya, yaitu memelihara Maryam. Maksudnya adalah Nabi Zakaria alaihi salam mengambil Maryam dan memasukkannya dalam tanggungannya untuk dipelihara. Adapun makna kafalah secara syar'i adalah wa iltizamu jaizit tasarrufi ihdara badani man alaihil haq. Kafalah adalah komitmen dari seseorang yang jaizat tasarruf, yaitu yang sah melakukan tasarruf, melakukan suatu tindakan untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban atau tanggungan suatu hak. Jadi kalau kita berbicara dengan kafalah, maknanya adalah tanggungan untuk menghadirkan seseorang. Jadi objek utama yang dihadirkan dalam kafalah adalah orang atau badan. Contoh misalkan Ahmad berhutang kepada Budi misalnya, karena keduanya mungkin kenal tapi tidak terlalu dekat. Lalu Ahmad ini bilang kepada Zaid bahwasanya dia ingin meminjam uang kepada Budi, butuh jaminan. Atau si Budi tadi belum begitu percaya nanti kalau si Ahmad ini tiba-tiba kabur atau pergi tanpa kabar, sehingga minta tolong kepada Zaid tadi. Zaid akhirnya memberikan jaminan kepada Budi. Nanti kalau si Ahmad tidak ada atau sulit dihubungi, saya yang akan menjaminnya. Saya akan mendatangkan dia atau mengajaknya menemuimu untuk melunasi hutangnya. Nah, di sini si Z hanya memberikan jaminan akan menghadirkan Ahmad tadi. Ini juga bisa terjadi pada kasus yang lainnya dalam sebuah tindakan atau sesuatu yang diperkarakan, ya. Entah karena utang piutang atau sebab yang lainnya, sehingga di pengadilan ketika seorang yang sudah dijadikan tersangka atau tergugat khawatir kabur keluar kota, keluar negeri, lalu ada yang memberikan jaminan. Saya nanti akan yang menjamin dia untuk hadir, untuk lapor sewaktu-waktu jika diperlukan. Kadang ada yang jadi tersangka rumah misalkan, atau belum jadi tersangka tapi masih dibutuhkan keterangannya. Kadang ada butuh jaminan kalau dikhawatirkan sewaktu-waktu kabur atau lari, maka dijaminkan. Adapun poin yang kedua, yaitu dhoman. Apa bedanya kafalah dengan dhoman? Dhoman sendiri secara bahasa berasal dari kata atau bermakna kafalah wal iltizamu bisyai. Itu berarti kafalah atau tanggungan dan komitmen terhadap sesuatu. Adapun secara istilah makna dari dhoman adalah huwa iltizamu jaizi tasarrufi ma wajaba au yajibu ala ghairihi min haqqin maliyin. Dhoman adalah ya komitmen seseorang yang sah dalam melakukan transaksi, melakukan tasarruf, suatu tindakan untuk menanggung hak finansial yang telah menjadi kewajiban atau yang akan menjadi kewajiban orang lain. Jadi kalau dhamman ini yang menjadi objek utamanya itu adalah harta atau kewajiban pembayaran. Contoh dalam kasus yang sama tadi, ketika Ahmad pinjam uang kepada si Budi, lalu si Budi ini masih ada keraguan nanti Ahmad kalau dipinjami mampu membayar atau tidak. Lalu si Zaid mengatakan kepada si Budi, nanti kalau Ahmad tidak mampu membayar atau Ahmad itu kabur sehingga tidak bisa bayar, maka aku yang akan menjaminnya, aku yang akan melunasinya. Jadi jaminannya ini berupa jaminan pembayaran atau pelunasan yang dilakukan oleh kafil tadi yang memberikan jaminan. Sedangkan Ahmad tadi yang bertanggung jawab secara asal atau yang memiliki tanggungan. Jadi dari pengertian tadi bisa diketahui perbedaan antara kafalah dengan dhoman. Meskipun secara bahasa maknanya adalah sama, adapun secara istilah itu ada sedikit perbedaan. Bi annal kafalah tata'allaqu bihdharin nafs. Adapun kafalah itu berkaitan dengan menghadirkan badan, menghadirkan jiwa, menghadirkan orang yang bersangkutan. Berbeda dengan dhoman, yata'allaqu biltizamil mal. Itu berkaitan dengan kewajiban untuk membayar dengan harta atau pelunasan tadi. Itu perbedaan antara kafalah dengan dhoman. Atau lebih ringkasnya, kafalah adalah dhamanul hudur, menjamin kehadiran orang, sedangkan dhaman adalah dhamanul mal, yaitu menjamin kewajiban harta atau menjamin pelunasan. Lalu bagaimana pandangan syar'i tentang dua akad tersebut? Para ulama sepakat bahwasanya kafalah bin nafsi jaizah. Itu kafalah terhadap diri, mendatangkan orang tadi, hukumnya adalah boleh. Menurut sepakatan para ulama madhab. Artinya kalau misalkan tadi si Zaid berjanji untuk mendatangkan Ahmad apabila dia mangkir, apabila dia lari, maka ini diperbolehkan Zaid untuk memberikan jaminan berupa menghadirkan orang yang dianggap punya masalah tadi. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat yang ke-66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa minallah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Dan dia Ya'qub alaihi salam mengatakan, aku tidak akan membiarkannya pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kecuali jika kalian terkepung atau dalam keadaan tidak berdaya. Nah, di sini Nabi Ya'qub alaihi salam ketika sebelumnya telah kehilangan putra tercintanya yaitu Yusuf alaihi salam akibat makar dari saudara-saudaranya sehingga dijebak sampai akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, berikutnya ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan sehingga Nabi Ya'qub ya bahkan nih ya, keluarganya mereka kehilangan makanan, akhirnya mereka mengutus sahabat-sahabat tadi atau anak-anaknya tadi untuk pergi mengambil makanan ke tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya ya singkat cerita, Nabi Yusuf meskipun belum memberitahukan jati dirinya menyuruh saudara-saudaranya yang dulu pernah menyakitinya untuk kembali kepada Nabi Ya'kub, serta tidak boleh kembali mengambil beras atau mengambil bahan makanan kecuali menghadirkan saudaranya Nabi Yusuf yang lainnya, yaitu sebagaimana dalam kitab-kitab ulama dinamakan Benyamin. Nah, ketika Nabi Ya'kub alaihissalam ingin melepas atau diminta untuk melepaskan putranya Benyamin ini bersama dengan anak-anaknya yang lain, Nabi Ya'kub memberikan syarat, saya akan melepaskan atau saya akan membiarkan Nabi, ya akan membiarkan Benyamin untuk kalian bawa, tapi harus ada jaminannya sampai kalian memberikan jaminan. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya jaminan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena syariat sebelum Nabi Muhammad kalau tidak bertentangan bahkan diamalkan oleh Rasulullah, itu pun juga menjadi syariat bagi kita semuanya. Maka dalam bermuamalah hukum asalnya pun juga diperbolehkan. Adapun dalil yang lainnya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu

teman manfaat atas suatu barang. Maka di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan harus dikembalikan. Waddainu maqdiyun, dan utang yang harus dibayarkan. Wazzaimu gharimun, dan orang yang memberikan penjamin berkewajiban untuk menanggung kalau ada terjadi sesuatu, nah tadi kabur ataupun sebab yang lainnya, atau ternyata bangkrut, maka penjaminnya tadi yang berkewajiban untuk menanggungnya. Itu khususnya pada poin wazzaimu gharim, dan orang yang menjadi penjamin maka dia berkewajiban untuk menanggung resiko. Lalu kemudian di antara dalil yang lainnya, ini merupakan asar perkataan dari para sahabat. An Hamzah bin Amr al-Aslami, anna Umar radhiyallahu anhu ba'athahu musaddiqan. Hamzah bin Amr al-Aslami ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai musaddiq, yaitu sahabat petugas yang tugasnya adalah mengambil uang zakat. Fa waqa'a rajulun 'ala jariyati imra'atihi, atau dalam kondisi yang lainnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang budak perempuan milik ya istrinya tadi. Lalu kemudian Hamzah kemudian mengambil kafil atau penjamin dari laki-laki tersebut sampai dia datang menghadap Umar. Ada seorang ya pegawai lalu berbuat zina dengan seorang budak, ya akhirnya ya kabur. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta untuk didatangkan dan minta ada yang memberikan jaminan. Artinya kalau tidak ada jaminan tadi tidak akan bisa untuk segera di ya proses hukumannya. Lalu kemudian setelah didatangkan atau setelah ada yang menjamin, mencambuknya sebanyak 100 kali. Nah, setelah Umar menjatuhkan cambuk tadi 100 kali, tapi setelah mengetahui keadaan dan ketidaktahuannya terhadap hukum, beliau pun maafkan dari hukuman tersebut. Intinya di sini dalam permasalahan, bahkan untuk menghadirkan orang yang harusnya dihukum, namun ada yang menjamin, maka mereka adalah ya kafil. Ini menunjukkan bolehnya dan sudah biasa terjadi. Yang lainnya diriwayatkan oleh Jarir wal Ash'ath, dan Ash'ath berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud fil murtaddin, yaitu kepada orang-orang yang telah murtad, apa yang cocoknya di hukuman yang diberikan kepada mereka. Lalu beliau mengatakan istatib him wa kafilhum, mintalah mereka bertobat dan berikanlah kepada mereka penjamin. Fatabu wa kafalahum asyairahum, lalu akhirnya mereka mintalah mereka untuk bertobat dan berikanlah mereka untuk penjamin, adanya penjamin bagi mereka. Artinya kalau tidak ada ya jaminan nanti akan segera dihukum, maka diperbolehkan di situ tadi diserahkan kepada penjaminnya untuk mencarinya.

0: juga dalil yang lainnya dari sisi analogi, dari sisi akal. Lianna hulam majaza dhamanu ma fi dhimmah jaza dhamanu dhimmah. Itla farqu baina dhamanil haqqi wa baina dhamani man 'alaihil haqq. Ketika dibolehkan menjamin sesuatu yang telah menjadi tanggungan seseorang, maka dibolehkan pula memberikan penjaminan kepada orang yang memiliki tanggungan tersebut. Karena tidak ada perbedaan antara menjamin hak dan menjamin pihak yang memiliki hak tersebut. Dan juga di antara alasan yang lainnya kenapa sistem penjaminan di sini diperbolehkan, li'anna dhamanal amwal innama kana lima fi min ar-rifqi wa tawsi'ah. Karena kafalah tadi, jaminan jiwa atau badan, itu justru mengandung ar-rifq wa tawsi'ah, yaitu memberikan kemudahan dan ketetapan. Mohon maaf, memberikan kemudahan dan kelapangan kepada manusia. Arifka wa tausiah. Nah, tidak dikejar-kejar untuk segera membayarnya misalkan, karena waktu juga mungkin masih panjang. Atau tidak takut tiba-tiba diambil barang yang sudah dibelinya tadi. Nah, maka Islam memberikan kesempatan untuk menguatkan agar orang yang meminjamkannya itu tidak ragu akan dirinya. Dan juga ya kebutuhan, li'anil hajah da'iyatun ilal istisqa ilal istithaq bidhamanil mal awil badan. Itu manusia itu pada dasarnya memang membutuhkan cara untuk yang mendapatkan jaminan terhadap harta ataupun orang tadi. Ini sama-sama tujuannya adalah untuk ya memberikan kemudahan dan juga kepercayaan dari orang lain tadi. Nah, berikutnya ad-dhaman bil mal, jaminan dengan harta, maka diperbolehkan juga. Kalau tadi dengan jiwa mendatangkan, kalau sekarang memberikan jaminan berupa harta atau yang akan melunasi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf 4 Yusuf 72, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa saja yang bisa mendatangkan itu hadiah, akan disiapkan hadiah sebanyak himlu ba'ir, yaitu himlu ba'ir seluruh makanan atau bekal yang bisa dibawa oleh unta. Kemudian sisi penjelasannya di sini, anna za'im huwal kafil, za'im itu adalah kafil. Wa minhu qila li ra'isil qaum za'imun li'annahu huwal mutakaffil bi umurihim. Orang yang memberikan jaminan itu hakikatnya adalah seorang ya pemimpin tadi, ra'is. Kalau misalkan tidak ada yang mampu memberikan bayaran, maka penjamin tadi, kafil tadi, yang harus memberikan ganti rugi. Ya, dalilnya dhaman bil mal ya hampir sama dengan dhaman bi nafsi tadi. Seperti sabda Rasulullah, wazza'imu gharim. Orang yang memberikan jaminan dia yang menanggung risiko karena sudah memberikan jaminan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'da bani Israil an yuslifahu alfa dinar. Ada seseorang dari bani Israil yang meminta pinjaman 1000 dinar. Faqala itini bisyuhadai ushiduhum. Datangilah para saksi ketika mau memberikan pinjaman untuk menguatkan saja ya. Lalu orang yang meminjam tadi mengatakan fa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai saksi. Lalu kembali orang yang mau dipinjam tadi mengatakan fa tini bil kafil, kalau itu datanglah kepadaku orang yang akan menjamin utangmu. Setelah itu kafabilahi wakila, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Artinya karena tadi tidak ada yang bisa dijadikan sebagai penjamin, lalu ada yang memberikan jaminan. Dan ini pun juga diperbolehkan. Adapun hikmah dari disyariatkannya kafalah dan dhoman, itu al-kafalah wa dhoman fiha fihima daf'un li hajatin nas fi ta'amulatihim. Kafalah dan dhoman, ya jaminan ini, justru inilah yang daf'un li hajatin nas, didorong untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya dalam muamalah mereka. Fafihima manfaatun lil madin haitsu yajidu man yadinuhu wa yaqdi hajatahu. Sehingga dari sini juga memberikan manfaat bagi madin, yaitu debiturnya yang dihutangi. Haitsu yajidu man yadinuhu wa yaqdi hajatahu. Karena dia tahu bahwasanya yang menjamin ini bukanlah orang yang miskin, orang yang kaya. Tapi dia mau menjaminkan orang yang baru dikenalnya mungkin. Itu diberikan jaminan berarti menunjukkan ya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Wafiha wafihi ma manfaatun lidain, juga terdapat manfaat bagi adain, yaitu bagi krediturnya. Haitsu yatmanu malahu, di mana hartanya pun juga akan terjaga. Falhajatu da'iyatun ilal istithaqi bidhamanil mal awil badan. Maka kebutuhan tadi menyuruh mengajak agar menyuruh anggota tubuh tadi untuk segera membayarkannya. Nah, itu yang berkaitan dengan al-kafalah dan dhaman. Nah, di sana ada beberapa pembahasan yang masih seputar kafalah dan dhoman. Karena kalau kafalah dan dhoman, kadang di bahasa Indonesia secara praktek mungkin akan sama dalam penggunaan istilah. Namun dalam bahasa Arab itu dibedakan sesuai dengan bentuk transaksi masing-masing. Adapun yang berkaitan dengan ahkamul kafalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kafalah, yaitu penjamin tadi. Yang pertama, luzumu aqdid dhaman 'alad dhamin. Akad dhaman mengikat pihak yang pertama untuk bisa memberikan jaminan tadi. Jadi aqdud dhamin aqdun lazimun 'alad dhamin. Akad dhamah, dhaman itu sifatnya adalah lazim atau melekat, tidak boleh tiba-tiba mengcancel. Misalkan aku dulu pernah menjaminmu kalau mau pinjam uang, tapi sekarang saya sudah tidak bisa misalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena akadnya ini adalah akad lazim yang sudah mengikat. Karena itu juga nanti akan terjadi kemadharatan apabila tidak menjalankan tugasnya tadi. Dan kaidahnya adalah ad-dhaman wujida li tawsiqil haqq fala yunasibu taraju anhu bi iradati dhamin wahdahu. Dhaman disyariatkan untuk menguatkan hak sehingga tidak sesuai dengan tujuannya apabila penjamin bebas menarik dirinya sepihak. Karena ini sudah memberikan jaminan kepada orang yang dipercayainya, maka harus disampaikan kepada orang yang menjamin tadi. Dan orang yang siap menjamin berarti orang yang siap menghadapi ya resiko. Apalagi dhaman ini adalah akad, bukanlah akad komersil, tapi akad irfak, akad kebaikan, akad sosial. Sehingga di situ ketika awalnya itu ingin membantu, maka hendaknya tidak mencabut keinginannya untuk membantu menjamin orang yang terkena beban utang tadi. Lalu yang kedua, ad-dhamanu 'alal mayyit aw 'anil mayyit, menjamin utang orang yang telah meninggal dunia. Karena namanya menjamin tadi, ya, utangmu berapa nanti akan saya membayar kalau memang mampu untuk membayarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang dijamin tadi sudah meninggal dunia? Artinya akan dibayarkan. Ini seperti cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau jenazah. Tentu tujuannya adalah agar disolati oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun menanyakan terlebih dahulu, hal alaihi min dain, apakah orang tersebut memiliki tanggungan hutang? Maka sahabat yang lain mengatakanlah tidak. Lalu bertanya lagi. Nah, ketika para sahabat tadi mengatakan tidak, maka Rasulullah pun mensolati jenazah tersebut. Dalam kasus yang lain, ada orang yang juga meninggal dunia, didatangkan kepada Rasulullah agar disolatkan, yaitu solat jenazah. Lalu Rasulullah pun bertanya, apakah dia punya utang? Lalu ada mengatakan, iya ada utangnya. Ketika masih memiliki utang, Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian aja yang solat bersama dengan yang lainnya. Lalu kemudian Abu Qatadah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salli alaihi wa alaiya dainuhu. Wahai Rasulullah, engkau saja yang mensolati jenazah, adapun berkaitan dengan hutangnya, maka nanti aku yang akan melunasinya. Sehingga di sini Qatadah atau Abu Qatadah menjadi penjamin orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini diperbolehkan. Dari hadis tadi pula dapat dipahami bahwasanya ketika orang yang sudah meninggal dunia, ketika utangnya dijamin, maka tidak memerlukan keridoannya. Namanya juga sudah meninggal dunia. Tidak menunggu diiyakan oleh orang yang dijamin. Karena sudah meninggal dunia, maka tidak bisa memberikan jaminan pasti. Tidak bisa, enggak ada ijab kabulnya. Itu juga menunjukkan bolehnya tidak ada ijab kabul. Dan yang penting di situ, ketika seorang meninggal dunia, hutangnya itu tidak menjadi ya pemberat hisabnya. Karena yang penting nanti bagaimana utangnya itu bisa segera terselesaikan ketika di dunia. Dan ini juga diantara bentuk amal khair, amal kebaikan, melunasi hutang-hutang orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, dhamanu malil ja'alah qabla syuru'i fil amal, menjamin imbalan jualah sebelum pekerjaan dimulai. Jualah seperti sayembara, barang siapa yang menemukan nanti akan saya kasih upah misalkan. Namun bagaimana ya hukumnya kalau tadi pembayaran dari jualah itu masih ditangguhkan sampai benar-benar menemukan atau memenangkan sayembara tersebut. Dan ini diperbolehkan sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, yasihu dhamanu malil ja'alah qabla syurut fil amal. Boleh menjamin harta itu pada jualah sebelum pekerjaan dimulai. Dan misalkan seorang direktur memberikan kuis kepada para bawahannya, nanti kalau berhasil memindahkan ini akan dapat hadiah dari kantor misalkan, padahal uangnya belum disiapkan, akan tapi di situ sudah ada jaminan nanti akan mencarikannya, di situ berarti ada jaminan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kisah ya Nabi Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya atau yang dapat mengembalikannya akan memperoleh beban muatan seekor unta dan aku menjamin hal itu. Berarti di sini ada ya penjaminnya, dan yang dijaminkan atau orang yang memberikan jaminan dia memiliki kedudukan karena yang membayarkan adalah ya negara atau perusahaannya, tapi itu sudah dijaminkan oleh ya direktur tadi akan mencairkan, akan membayarkan hutang atau akan memberikan hadiah kepada pemenang sayembara tadi. Sehingga poinnya adalah wa ana bihi za'im, dan akulah yang akan menjadi penjamin. Lalu kemudian poin yang keempat, ishtiratul khiyar fil kafalati wa dhaman. Bolehkah mensyaratkan khiyar dalam kafalah dan dhaman? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akadnya adalah akad ilzam, bukan sosial lagi. Atau akadnya adalah bukanlah jual beli, akan tapi akadnya adalah tabarru' atau memberi pertolongan bantuan kepada orang lain. Sedangkan khiyar itu hanya ada pada akad jual beli yang saling menguntungkan. Sedangkan kafalah dan dhaman itu hanyalah itu adalah sebuah akad ya sosial, karena ingin membantu orang yang membutuhkannya, membutuhkan jaminannya tadi. Nah, sehingga karena ini bukanlah akad jual beli, sehingga tidak ada hak khiyar. Ini juga menunjukkan orang yang memberikan syarat ketika akan ada yang menjamin, nah, maka penjaminnya ini bisa atau orang yang dijaminkan, dia bisa memintanya sampai kapanpun, karena ini tidak boleh dicabut keinginan orang yang menjaminkan tadi. Dan ini adalah sifat jual beli akad lazim, bukan akad jaiz. Kalau contoh ada misalkan ada mengatakan ana dhaminu lidaini Bakar walil khiyaru thalathata ayyam. Saya menjamin utangnya Bakar tapi saya mempunyai hak khiyar selama 3 hari. Artinya dipikir-pikir dulu. Maka menurut jumhur ulama ini tidaklah sah. Karena ya khiyar itu memang tidak ada. Dan ketika melaksanakan tugasnya tadi, tidak perlu ada yang menjaminnya. atau kalau sudah dijamin tidak bisa dibatalkan. Nah, ini yang juga biasa disebut dengan personal garansi. Orang misalkan mau berhutang, mau pinjam, lalu butuh orang yang memberikan jaminan, siap-siap mendatangkannya atau siap-siap menggantikannya, yaitu dalam pembayaran. Kemudian yang kelima, hakul makful lahu fil mutalabah. Pihak yang menerima kafalah untuk menuntut. Jadi hakul makful lahu fil mutalabah. Sementara makful itu punya hak untuk menuntut. Karena di sana dalam bab kafil tadi ada beberapa pihak yang terlibat. Ada makfulah, pihak yang menerima jaminan tadi. Al-kafil yang memberikan hak atau jaminan, dan makful anhu atau al-asil, pihak yang berwenang memiliki kewajiban. Jadi kalau tadi si Ahmad, kemudian ada Budi, ada Zaid, maka kafilnya itu adalah Zaidnya. Sedangkan makful lahu adalah Ahmadnya, sedangkan si Zaid tadi adalah al-kafil. Sedangkan yang diberikan jaminan adalah al-makful anhu. Sehingga kalau tadi si Budi boleh menuntutnya itu kepada si Z yang memang sudah menyatakan dirinya sebagai penjamin tadi, atau yang harus menghadirkannya. Kemudian rujukul kafil alal asil. Ketika kafil menagih kembali kepada debitur aslinya, apakah diperbolehkan? Hanya ketika kafil membayar hutang debitur, apakah boleh meminta uang itu kembali kepada debitur? Jawabannya ada tergantung dengan jawaban dari pertanyaan ini. Hal kana dhaman bi idnil asil am ghairi idnihi? Apakah dhaman itu dilakukan dengan izin debitur atau tanpa seizinnya? Ini juga perlu diperbedakan. Kalau tadi si Z akan menjamin utang dari si Ahmad, apakah ini disyaratkan ketika Z mengatakan kepada Budi, utang dia nanti saya yang nanggung, lalu kemudian pun juga tidak menjalankannya atau ingin cancelkan tadi sudah tidak diperbolehkan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Apakah ikut bertanggung jawab Ustaz? Jazakallah khairan.
1: Ketika seorang istri memiliki hutang bisnis ataupun yang lainnya, atau untuk konsumtif, apakah suami itu berkewajiban untuk membayar hutangnya? Pada asalnya bahwasanya seseorang itu menanggung apa yang dilakukannya sendiri, dan seseorang itu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali kalau memang ikut terlibat, kecuali kalau memang ikut mendorong atau motivasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika seorang istri punya tanggungan hutang, dan dulu ketika berhutang itu atas izin suami, dan juga bahkan mungkin disuruh untuk suami, ya tentu suaminya berkewajiban untuk membayarkan hutangnya. Atau disebabkan karena suami tidak bisa memberikan nafkah, lalu bilang kepada suaminya, kalau itu saya akan berhutang kepada orang lain, maka itu mengharuskan untuk membayarkan hutangnya. Adapun apabila ketika berhutang tidak ada ketentuan seperti tadi, berhutang sendiri tidak pernah ngabari, maka hukum asalnya juga tidak berkewajiban untuk membayarkan hutang istrinya tadi. Apalagi kalau memang tidak mampu membayarkan. Kalau memang mampu membayarkan, maka ya hendaknya dia melunasi hutang-hutang istrinya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami. Kenapa? Kalau istrinya bisa memiliki hutang sebanyak itu misalkan. Sehingga tadi secara asal tidak ada kewajiban untuk membayarkan hutang dari istri, karena itu bukan nafkah pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, semoga bermanfaat bagi para pendengar maupun pemirsa, khususnya bagi para penanya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, ketika saya jual motor bekas, pembeli minta jaminan mesin 1 bulan. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Ketika pembeli meminta jaminan mesin selama 1 bulan, untuk dilihat apakah nanti ada masalah atau tidak, maka ini boleh. Ya, ini secara syariat bukan istilah jaminan, tapi khiyar syarat. Khiyar syarat bisa juga khiyar aib. Artinya ketika membeli motor tadi dicek terlebih dahulu karena tidak bisa ngecek secara langsung. Atau kadang itu ketika beli motor second, ya ketika dipakai enak, besoknya juga enak, tapi ternyata setelah 1 bulan itu tidak enak. Yang sebenarnya itu ada komponen dari motor itu atau mesin yang memang diperbaiki ketika mau dijual, tapi bukan perbaikan yang jangka panjang. Sehingga ini dikhawatirkan oleh pembeli. Sehingga pembeli minta jaminan agar diberikan kesempatan selama 1 bulan. Kalau memang ada cacatnya pada mesinnya akan dikembalikan. Nah, selama keduanya setuju dalam masalah ini, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga dapat difahami. Dan kami bacakan pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Ustaz, ada orang atau saudara pinjam KTP untuk dibuat pinjaman kredit, Ustaz. Apakah aman, Ustaz? Katanya dia si Ahman. Bagaimana hukumnya secara agama, Ustaz?
1: Nah, orang meminjam KTP saudaranya untuk ya, pinjam tadi, apakah aman, apakah diperbolehkan? Yang pertama yang perlu dilihat adalah ketika pinjam KTP tadi untuk pinjam uang, pinjamnya kemana terlebih dahulu. Kalau pinjamnya itu ke bank yang mengandung unsur riba, maka pemberian KTP tadi itu tidak diperbolehkan. Kalau memang ya sengaja untuk sesuatu yang haram, jadi pinjamnya ke bank, dan yang dipinjam KTP-nya tadi tahu kalau akan digunakan untuk pinjam uang di bank, maka tidak diperbolehkan. Dua-duanya akan mendapatkan dosa. Nah, karena meskipun tidak setuju awalnya, asalnya dengan ketika memberikan apa tadi KTP, kalau memang tidak setuju ya tidak usah diberikan, karena nanti akan ada persetujuan terhadap ribawi. Dalam hadis dikatakan la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan juga nasabahnya, sekretarisnya, dan juga dua orang saksinya. Sedangkan yang memberikan KTP tadi, ya meskipun dia itu tidak ikut-ikutan, tapi ketika menyerahkan itu menunjukkan keridhaannya akan transaksi ribawi tersebut. Tapi kalau bukan transaksi riba, maka hukum asalnya juga diperbolehkan, karena dia mempercayakan KTP-nya untuk digunakan saudaranya. Maka ini perlu dirinci terlebih dahulu akad mana yang akan dibuat oleh saudaranya tadi. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk terakhir dari sini Ustaz. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Dulu sebelum ana hijrah, ana kerjasama dengan orang bisnis haram. Sekarang sudah tidak lagi. Apa menjadi hutang kepada ana Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Apakah menjadi
0: hutang kepada ana?
1: Dan kalau memang dulu cara bisnisnya adalah haram dan waktu itu sama-sama ridha, lalu kemudian bertobat, maka tidak ada tanggungan antara satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau maksud dari bisnis haram itu Anda menipu orang yang Anda ajak berbisnis sehingga mengambil hak saudaranya tanpa keridhaannya, maka ketika bertobat, ketika berhijrah harus mengembalikan apa yang diambil dari saudaranya tadi. Tapi kalau sama-sama ridho bukan kedoliman, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Wallahu taala alam.
0: Baik, jazakallahu khairan. Semoga memberikan manfaat bagi para penanya. Dan terakhir sudah sesi kita pada kesempatan kali ini, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, karena waktu menunjukkan akhir dari kajian kita pada program Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita langkah banyak kita mendengarkan ikhtitam dari Ustaz Ani Fahmi, RC MH Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustaz.
1: Para pecinta iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kafalah dan juga dhaman bukanlah sekedar siapa nanti yang akan menjamin, siapakah nanti akan yang akan membayarkan hutang tersebut. Namun di dalam kafalah dan juga dhaman di situ terdapat akad yaitu amanah. Bagi yang menjamin saudaranya tadi berarti dia berkewajiban, dia siap untuk menanggung segala resiko. Kalau memang secara asal dia sendiri tidak mampu untuk melunasinya atau dia tidak mampu untuk bertanggung jawab, maka jangan berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan jaminan orang lain, apalagi tidak begitu dipercaya. Begitu pula orang yang sudah diberikan jaminan, orang yang ditanggung, maka jangan melalaikan amanah ini, jangan mentang-mentang karena sudah ada yang menjamin akhirnya sengaja tidak membayar hutang atau bahkan sengaja kabur. Maka kalau memang sengaja melakukan demikian, dia sendiri telah mengkhianati amanah yang diberikan kepada dirinya. Sehingga disinilah menunjukkan bagaimana agama Islam yang mulia ini mengajarkan ta'awun, tolong-menolong satu dengan yang lainnya, mengajarkan untuk bisa memberikan kemudahan kepada saudaranya. Dan agama Islam adalah agama yang mudah, bukanlah agama yang sulit. Namun bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam beragama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin.
0: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Hanif Fahmi LCM Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini terkait topik yang terpenting, yaitu terkait fikih muamalah dalam pembahasan bab kafalah dan dhaman. Semoga apa yang sampaikan, yang beliau sampaikan memberikan kita manfaat dan juga memberikan tambahan ilmu kepada kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus dan simak kajian beliau bersama Ustaz Andi Fahmi LCM Hafizahullah Ta'ala terkait pembahasan fikih muamalah setiap hari Rabu pukul 5.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Al Iman TV maupun Radio Suara Al Iman. Saya Andi Karian mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like!
4: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
6: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
1: Semenit manfaat.
7: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil, yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita, semisal orang tua direpotkan diri kita?
1: Semenit manfaat.
7: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim. Maka perlu kita mengetahui, yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita fahami, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
3: Bupati Wali Kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan. Sekiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan. Jangan di warung-warung. Karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan Rp16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, mosok ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat. Di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
2: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
4: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur, HET. Sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, intinya itu.
2: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
5: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji. Ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan

0: Terus Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kg sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPBU yang di sektor BBM ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal melalui call center 135 Pak, nanti akan diarahkan ke pangkalan yang terdekat di lokasi kita. Nah, saat ini itu se-Jawa Timur ada 30.000 lebih pangkalan. Kita juga sekarang satu desa di Jawa Timur minimal punya satu. Tapi itu yang pelosok banget ya. Tapi kalau yang mungkin dia di kota bisa 3-5 pangkalan LPG di masing-masing kelurahan atau desa. Artinya sebetulnya berdasar rasio penduduk ini sudah sangat mencukupi untuk menjangkau masyarakat.
1: Namun pada saat ini, dikatakan oleh Taufik Kurniawan, jumlah pasokan LPG subsidi sudah aman kembali. Meskipun dengan memperlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
0: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silahkan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan pendataan dan data tersebut memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silakan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
1: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat mazhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik, Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
5: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
6: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
5: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
6: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Doa ketika mendengar suara petir.
5: يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
6: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin, amma ba'd. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Quran agar kita mentadaburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah sholat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan, dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya, maka kita mudah meremehkan masalah sholat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah sholat atau meremehkan masalah sholat, mungkin kita sholat tapi tidak tepat pada waktunya. Mungkin kita sholat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita sholat tapi tidak berjamaah. Maka marilah kita mengingat suatu hari yang dimana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang dimana pada hari itu mata dan hati tergoncang karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, yang senantiasa menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara Al-Iman, radio dakwah Ahlu